0: Oh my god, tadi juga tahu baru nih tadi si Abdul bilang ya tahunnya 69 Halloween gitu.
1: Iya benar.
0: Oh my god. Tua banget ya lagu ini berarti ya.
1: Berarti pas tahun 2000-an itu
0: 60-an.
1: Ini lagu lama banget nih.
0: Waktu itu aja udah lama. Iya, tambah sekarang lebih lama lagi.
1: Tapi tetap terus kita denger gara-gara iklan. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut.
0: Ada sugar, ada semut.
1: Iya, ada semut. Tapi apa? Kita lagi di Memory Core Song.
0: Masih berlangsung saat NFM dari tadi tak henti-hentinya.
1: Betul sekali. Ini tidak henti-hentinya juga WA-nya.
0: Turing, turing,
1: turing, turing, turing, turing.
0: Mau lagu ini dong. Aku punya kenangan ini sama lagu ini. Ih, seru deh bacainnya.
1: Ya kan, yuk kita undang Anda untuk menceritakan dan request lagu masa kecil Anda yang punya kenangan.
0: Ya.
1: Terutama ya.
0: Betul. Yuk. Boleh sama kita mau tahun 70-an, 80-an, 90-an, ya. 2000-an awal boleh ya.
1: Terserah Anda, nanti aku yang menentukan.
0: Tetap dikurasi harus sama Wibi ya.
1: Sombong gitu ya.
0: WhatsApp dan Telegram 0811-393-494.
1: Betul ya, WA aja doang, jangan Telegram lah, pusing aku nanti nyari-nyari Telegram juga.
0: Sebel banget.
1: Soalnya udah banyak banget lo ini yang belum ya, dibaca.
0: Twing, twing, twing.
1: Kita sampai mana tadi ya?
0: Aduh lupa.
1: Mbak Wiwin udah gak? Mbak Wiwin udah kita baca.
0: Mbak Wiwin tadi udah kita baca.
1: Oh udah.
0: Utali Kumahua. Ajun.
1: Ajun.
0: Requestnya Madonna yang I'll Remember.
1: Ngeza Remember. Ya oke, nanti kita siapin lagunya ya.
0: Ditunggu ya Ajun ya. Sebel, Madonna pun sebel ya.
1: Dan aku pun langsung mending aku ini aja deh.
0: Like a prayer.
1: Iya benar. Aku disegerakan aja deh. Jangan. Oke Rianto.
0: Oke. Okay.
1: Tadi Barbie Girl sudah kita puterin ya.
0: Iya, sama request Hoodie Broody.
1: Oh iya, oke nanti.
0: Nanti ya kalau ada waktunya. Ada Dewi juga. Selamat pagi, mau dengerin BTS yang Come Over.
1: Tapi nanti ya Mbak ya, kita tidak duluin dulu, tidak duluin dulu.
0: Kita prioritasin Memory Core dulu ya.
1: Betul.
0: Terus ada seseorang.
1: Ya.
0: Ini yang katanya wah mendengarkan lagu-lagu tadi itu jadi inget sama pacar zaman monyet dulu.
1: Pacar monyet. Pacar zaman monyet.
0: Cinta monyet tuh iya, maksudnya.
1: Bener. Ya. Waktu zaman monyet. Berarti sekarang udah evolusi dia.
0: Oh my god.
1: Berangkat pulang sekolah bareng loh.
0: Oh,
1: wah asik banget.
0: Terus requestnya Cintakan Membawamu Kembali di sini Dewa 19. Cintakan Membawamu Kembali di sini.
1: Ya udah aku siapin ya.
0: Okay.
1: Semoga bisa keputar. Ada Pak Agus Nusa 2, White Lion.
0: Yeah.
1: You All I Need ya, nanti kita siapin buat tim W Gourmet, tim Nusa 2. Thank
0: Semangat.
1: You.
0: Kemudian juga ada Mbak Adi Bijigama, ini requestnya Tommy Page ya. Oke, okay. Memori saat SMP suka dinyanyiin geng cantik. Oh kok udah kamu baca
1: udah,
0: tadi
1: udah
0: geng
1: dibaca.
0: Cantik. Okay. Terus Mbak Juni tadi
1: sudah, juga.
0: Sudah. Mbak Desak Mariani nih yang belum.
1: Halo.
0: Hero Mariah Carey.
1: Oh, oke. Okay.
0: Lagu favorit zaman SMP, sering nonton klipnya di TV.
1: Mm-mm.
0: Mana tuh ya? Aku nggak inget lagi.
1: Yes.
0: Enggak, video klipnya.
1: Emang?
0: Oh nyanyi-nyanyi aja ya si Mariah Carey.
1: Kayaknya iya deh video klipnya dia cuman. Oh bukan yang dia nyanyi-nyanyi itu Without You.
0: Terus
1: kayaknya iya,
0: semua
1: ya?
0: Lagunya dia nyanyi-nyanyi deh fokus ke dia doang.
1: Cuman di panggung gitu ya kan.
0: Atau enggak hitam putih gitu
1: kok
0: warnanya.
1: Murah sekali Mbak Mariah bikin video musiknya ya.
0: Pasti kayaknya Mariah Carey itu fokus ke dia gitu.
1: Iya jangan-jangan dia kan. Tapi memang bagus sih.
0: Iya suaranya.
1: Ada nang-nang lanang. Pagi wewe bukan gombel ya. Lagu lawas yaitu UB40 yang Can't Help Falling in Love ya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kita siapin.
0: Ditunggu.
1: Pak Dewa ternyata Unforgiven kita ada loh.
0: Ada. Kita puterin ntar ya.
1: Kita puterin ya ntar ya.
0: Oke. Terus ada Mbak Titin tadi udah aku baca ya. Ada Mbak Ika Pacaniki udah. Lestari udah. Erik yang belum.
1: Erike.
0: Arwana Band yang Angsa Putih.
1: Oh iya ada.
0: Angsa Putih. Gak tau lagi
1: Angsa Putih. Angsanya diputihin.
0: Kayaknya gak gitu deh.
1: Aku juga lupa.
0: Firasatku lagunya gak kayak gitu. Walaupun aku gak tahu, tapi aku firasatku
1: aku
0: bilang
1: tuh,
0: itu enggak.
1: Arwana aku tahu kok lagunya.
0: Oh yang itu?
1: Itu Arwana.
0: Aku tahu lagunya.
1: Untukmu gitu. Tapi bukan yang Angsa Putih. Yang Angsa Putih itu yang mana? Mungkin Angsa Putihnya udah dimasak.
0: Enggak.
1: Udah RIP Angsa Putihnya.
0: Enggak ada. Coba nanti kita cari
1: Angsa di Kuali namanya.
0: Nona minta dansa gak? Dansanya
1: 4 kali.
0: lagu waktu kecil banget ini, apalagi band dari Pontianak. Jadi dulu itu band ini viral banget di tahun 90-an di Pontianak. Jadi diputar mulu sama abangku waktu itu.
1: Karena memang ini kan Hendri Lamiri punya band ya kan. Iya, dulu yang main violin ya, dari Pontianak. Jadi memang waktu itu heboh banget dari Pontianak ya, anak daerah lah gitu. Ada Mbak Rom-Rom, lagunya udah ya tadi ya. Roset, Mbak Hinde juga udah. Tutu udah, Mbak Tin.
0: Gusto belum, Tears in Heaven, Eric Clapton.
1: Tears in Heaven.
0: Aduh sedih banget lagi.
1: Ini mengenang almarhum papaku katanya ya. Kemudian juga ada Mbak Tinita, katanya dia tadi menjawab Leonardo DiCaprio gitu. Selamat pagi, lagunya bagus-bagus sayang. Saya harus berangkat kerja ya.
0: Oh iya, tetap semangat.
1: Sayang seribu sayang ya.
0: Anda tidak usah meninggalkan.
1: Anda seperti layang-layang.
0: Apa sih?
1: Mbak Ira tadi lagunya adalah Tommy Page sudah kita puterin.
0: Ayin,
1: ya.
0: Ayin,
1: Mbak Ayin.
0: Requestnya Ruth Sahanaya yang Andaikan Kau Datang.
1: Oke, kita siapin.
0: Gus Bawa, tadi requestnya udah ya. Reza Tomivia yang dia. Eh, gak ada ya?
1: Sheila Majid.
0: Oh, Sheila Majid aja, oke. Yang kemudian dia. Cynthia tadi udah. Novi, Mbak Novi.
1: Mbak Nop.
0: Out of the Bloom, MLTR.
1: Tak cariin buat kamu, Mbak.
0: Oh, demi Mbak Novi. Lagunya ini mengingatkan saya sama bapak saya. Dulu bapak suka banget putar lagu ini di pagi hari. Wow. Jadi sambil prepare ke sekolah dengan lagu MLTR.
1: Oh, luar
0: ini
1: biasa.
0: Yang paling membekas. Kayaknya jangan bapak-bapak kita dulu tuh MLTR aja lagunya.
1: Iya, bapak-bapak kali.
0: Bapak
1: aku kan bapak tua ya kan. Yang ada taunya Kos Plus. Aku tidurnya itu diputerin lagunya Kos Plus.
0: Nina bobokmu gitu. Kos Plus.
1: Bener banget. Bapak-bapak tua dari kampung ya kan.
0: Iya.
1: Dia taunya itu.
0: Tapi kalau bapakku MLTR sih.
1: Iya, bapakmu luar biasa ya. Mm-mm. Modern daddy.
0: Modern daddy dan romantik ya.
1: Romantik modern romantis. Daddy.
0: Itu kan biasanya kan ternyata, lagu-lagunya MLTR tuh.
1: Ternyata bapakmu romantis ya. Lirik-liriknya kan I won't forget the way. Itu diselingkuhin loh.
0: Oh iya lagi. 25 minutes juga ditinggal nikah.
1: Iya, tinggal nikah.
0: Sedih ternyata.
1: Ternyata melo.
0: Pain my love lah, pain my love.
1: Pain my love. Ini pacarnya di pain, ya kan? Itu lagu kejahatan, pacarnya di
0: gambar. Melayang-layang lagi di angkasa ya gak sih video klipnya? Apa? Ya, jadi inget. MLTR.
1: Pacarnya pun RIP. Disiram cat.
0: Cat minyak. Jangan.
1: Karena kan pain my love, ya kan? Gak gitu.
0: MLTR pun tidak berpikir lagunya akan jadi seperti itu.
1: Bagus. Dia bilang apa tadi dia? Oh tadi
0: dengerin Stuck on You. Memorinya jadi traveling saat si yang terbintang. Termasuk ke gate
1: terasoy. Tersayang.
0: Tersayang mungkin kali ya. Masuk ke gate Ngurah Rai International Airport untuk penerbangan dan pasar tuh enggak tahu. Tiba-tiba buyar akibat lewatin fenomena underpass bandara dengan aduh enggak ngerti apa, aku lagi. Emang underpass itu pohon beringinnya di kuburan yang enggak ngerti.
1: Enggak ngerti itu apa?
0: Serem dong
1: jadi,
0: jadinya.
1: Ada underpass jadi aku. Di underpass itu pohon beringinya ada di atas kuburan gitu Pak Agus ya?
0: Mungkin.
1: Wow.
0: Menjadi the ram ya.
1: Iya kan?
0: Agak attacking.
1: Oh, jadi pohon beringin yang di underpass itu adalah bekas kuburan. Jadi underpass itu bekas kuburan dulu.
0: Enggak ngerti.
1: Kok kamu jadi ngasih cerita serem? Hey. Yang lewat underpass banyak loh ini. Jadi
0: iya.
1: Underpass yang di Kuta itu dulunya bekas kuburan.
0: Enggak tahu lagi. Enggak tahu aku kok.
1: Wow. Aduh, yang ya tiap lewat malam-malam harus diklakson.
0: Oke, bukan. Tuh kan kamu ngarah. Terus di mana, Pak? Tuh langsung di typing.
1: Emang ya? Underpass itu pohon beringin di kuburan.
0: Terus apa hubungannya sama masuk gate ke ini?
1: Iya, masuk gate Ngurah Rai.
0: Penerbangan dan pasar.
1: Atau
0: gak ngerti aku,
1: jangan-jangan
0: Pak.
1: Bandara dulunya bekas kuburan gitu.
0: Enggak, kamu jangan menyimpulkan deh. Biar Pak Agus mengetik dulu.
1: Iya, dia tidak mengetik soalnya.
0: Sekarang mengetik.
1: Dia cuma bukan aja gitu doang. Dia tidak mengetik sebuah konfirmasi.
0: Jujur, saya gak ngerti Pak Agus.
1: Pak Agus, aku juga gak ngerti. Tapi Anda yang punya kenangan dengan lagu masa kecil Anda, request aja mumpung waktunya sekarang.
0: Benar banget, sampai jam 10 pagi ya. BTW tadi bagus. Tadi lagunya udah ya, Malik dia buat Laksmi katanya.
1: Oh baik, asik. Ini spesial buat tadi yang request lagunya Metallica Pak, Dewa Budiwan ya.
0: Yes, betul.
1: Ya, The Unforgiven 2. Kita puterin buat Anda.
0: Wow.
1: Lagunya panjang-panjang ya. Waktu kita habisnya cepet.
0: Iya bener.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
5: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop, itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
6: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Big on FM, Sweet Music Station, Shop Smart, Say Happy, Mariah Carey Hero.
1: Song yes, FM. Dengan tepuk tangan penonton iya, yang no. sangat meriah.
0: Kenapa banyak tepuk tangan ya? Fancy lah, Bu.
1: Yang play. Ada tepuk tangannya.
0: Ya, apa-apa, gak apa-apa. Yang penting lagunya udah kita puterin buat Anda, yes. Sahabat Dunia FM.
1: Betul.
0: Di Memory Core Song untuk bulan ini. Karena
1: bulan ini.
0: Sebulan sekali
1: ya. Dan munculnya gak selalu hari Jumat ya.
0: Gak selalu di Jumat loh ya.
1: Iya, ya. Jadi Anda harus dengerin terus Mutiara Pagi.
0: Iya benar.
1: Tebak-tebak dah kapan tuh muncul.
0: Betul, tergantung kemauan saya ya.
1: Kita semua disetir oleh Wibin Nugraha.
0: Ya pokoknya itulah. Ya. Pokoknya datang tiba-tiba satu FM.
1: Betul.
0: Ini hari Jumat aja karena memang, oh besok aku sama Winda kok sekalian ah. Dia gadis ini sudah mulai menua ya kan. Akan aku ajak
1: makanya,
0: menua.
1: Oh, aku tahu lagi ini.
0: Iya benar.
1: Sudah tua. Begitulah ya. Tapi gitu. Kalau ngomongin lawas ya,
0: uh-huh.
1: One Direction tuh juga udah lawas loh.
0: Udah loh, itu tahun 2010 ya.
1: Kalau apa
0: berarti
1: namanya?
0: Itu berapa puluh tahun
1: yang
0: 16.
1: Anak-anak Gen Alpha nggak ada yang tahu One Direction kan?
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Apalagi Gen Beta yang masih owe ya.
1: Ya anakku. One Direction.
0: Apa itu?
1: Kayak gitu.
0: Yang mereka taunya tung-tung sahur.
1: Iya lagi, mereka taunya tung-tung sahur sama MBG. Ya itu, lagu-lagu itulah. Lagu-lagu TikTok. Begitu saat nebek.
0: Ya tapi gak apa-apa, apapun yang Anda suka kita kasih.
1: Kasih kalau Anda request ya. Kita cari lagunya di bank data kita. Kalau misalnya yes. ada langsung kita play.
0: Di bank data kita yang mencarinya itu sangat rumit ya sahabat FM.
1: Penuh dengan labirin-labirin.
0: Iya benar. Tapi apapun itu kalau ada kita kasih buat Anda
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Makanya Anda punya lagu kenangan masa kecil yang ada ceritanya gitu loh.
1: Betul.
0: Punya kenangan apa dengan lagu itu diceritain sama kita
1: boleh,
0: dong.
1: Boleh. Atau kayak tadi saya Mbak Yuni ya. Mana dia WhatsApp-nya? Oh nih. Katanya gini, lagi ngomongin lagu-lagu nostalgia. Lagi ngomongin lagu-lagu nostalgia, aku langsung mikirnya apa ya, Scorpion, White Lion, Westlife, benar sih ya. Tiba-tiba, soalnya nih, Adi ngomongnya lagu pas kecilku tuh Joshua yang
0: di obo-obo.
1: Ikannya kecil-kecil.
0: Lagi mabok. Kebanyakan Jack di ikannya.
1: Kebanyakan. Begitu ya. Jadi itu tuh itu, kayak gimana ya?
0: Makanya
1: kalian nggak membuyarkan angan-angan
0: tapi
1: lagu
0: itu,
1: nostalgia.
0: Mbak Ade itu benar juga, nggak salah karena aku juga meskipun aku sudah waktu itu
1: ya sudah kuliah ya zaman Joshua.
0: Sedikit di atasnya Joshua lah ya.
1: Enggak bohong, kamu udah kuliah, kamu udah ospek waktu itu waktu di obo-obo.
0: Iya kayaknya.
1: Di obo-obo sih.
0: Kayaknya sudah punya anak haram kayaknya.
1: Apa sih? Itu kemana obrolan ini?
0: Tapi aku tahu loh lagu itu dan itu kan memang sangat sangat ini ya, sangat Joshua kan, banget.
1: The Race of apa ya?
0: Lagu anak-anak
1: kan Joshua. Yeah. Kemudian ada Cikita Medi lah.
0: Iya, bahkan Agnes Monica pun kan pernah bikin lagu anak-anak.
1: Benar.
0: Itu jadi enggak salah juga
1: gak
0: sih.
1: Cuman aku juga
0: penasaran kok kenapa ikannya pada mabok. Aku merasa kan airnya bukan air biasa deh.
1: Air yang dicampur.
0: Alkohol kayaknya. Hot headlines. Hot headlines. Kita lihat dulu ada berita apa.
1: Tapi kamu pernah
0: hari ini
1: di kolam apa di fishbowl gitu ada ikan terus kamu obok-obok gitu. Ikannya mabok enggak?
0: Enggak.
1: Kayaknya dia tetap lempeng.
0: Lempeng aja ya kan. Makanya aku curiga ini air apa? Pasti bukan air beneran.
1: Iya,
0: bukan air biasa.
1: Air yang dioplos.
0: Iya bener. Aku rasa itu adalah
1: air penuh.
0: Penuh. Minuman ada dari kompas.com satu FM. Yeah. Kalau Anda kemarin atau hari ini gitu ya lagi sangat invest banget dengan satu konten atau satu video tentang ada perempuan yang ditendang pada waktu dia antri.
1: Huh? Iya beneran. Lihat lagi. Aduh kenapa
0: di
1: tuh?
0: Di sebuah mall. Uh-huh. Jadi ini dari kompas.com satu FM.
1: Oh,
0: sebuah
1: tahu.
0: Video yang memperlihatkan seorang wanita ditendang oleh seorang pria yang tengah duduk viral di media sosial.
1: Hmm.
0: Kejadian itu disebut terjadi di sebuah area tempat makan di Mall Senayan City atau Sensi di Jakarta Pusat pada hari Minggu sore kemarin.
1: Hmm-hmm.
0: Dalam video rekaman CCTV yang beredar di media sosial, terlihat mulanya sang wanita yang mengenakan baju berwarna putih tengah berdiri di barisan antrean sebuah gerai makanan.
1: Okay.
0: Namun tiba-tiba seorang pria berbaju hitam yang duduk di belakangnya menendang punggung wanita tersebut hingga tersungkur. Dan menabrak orang yang berada di depannya. Pria tersebut juga terlihat sempat berteriak ke arah wanita itu. Setelahnya wanita tersebut kembali berdiri dan tampak kebingungan sambil menatap ke arah kanan dan kiri. Dan wanita tersebut langsung keluar meninggalkan lokasi.
1: Ya, ya,
0: dan
1: ya.
0: Ini sudah sampai ke Kapolsek Metro Tanah Abang,
1: AKBP
0: Dimas Prasetyo yang mengatakan bahwa sudah mengetahui hal ini dan mendalami insiden penganiayaan tersebut. Dan Dimas mengatakan anggotanya akan sudah mengecek secara langsung ke lokasi kejadian dan meminta keterangan kepada sejumlah saksi.
1: Oh my God.
0: Semoga segera ketemu ya. Karena banyak netizen yang mengatakan kok agak lama gitu menemukan orang itu.
1: Ada apa?
0: Ada apa? Siapa gerangan?
1: Sudah tersebar juga kan videonya.
0: Betul.
1: Harusnya lebih mudah lah ya.
0: Mestinya ya.
1: Mestinya. Nah, ada berita terbaru juga. Ini sempat viral juga ya kemarin ya. Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra ini resmi dilantik sebagai Ketua Umum PB Esports Indonesia atau PBESI masa bakti 2026-2030 di Jakarta. Kepala BIN tersebut menggantikan Budi Gunawan yang memimpin PBESI sejak organisasi ini dibentuk pada tahun 2020.
0: Oh baik, luar biasa.
1: Luar biasa ya. Ya.
0: Ini semoga jadi tambah lebih moncer ya.
1: Iya, maju dan jaya.
0: Betul sekali.
1: Esports kita.
0: Betul, ini juga dari video yang viral Satuna FM dari kompas.com di mana perjalanan komuter lain nomor 1641 relasi Rangkas Bitung Tanah Abang ini keduanya terjadi di Jakarta ya. Sempat terganggu akibat ada insiden ponsel milik salah satu penumpang yang terbakar di dalam rangkaian kereta pada hari Kamis pagi yang lalu ya. Dan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 6.49 WIB saat kereta tengah berhenti di stasiun Rawabuntu Tangerang Selatan, tepatnya di gerbong kereta khusus wanita bagian depan. Manager Public Relations KAI Komuter Lesa Arlan menjelaskan kejadian bermula saat petugas keamanan peron melihat sebuah tas milik pengguna mengeluarkan asap pekat. Nah, kemudian setelah tas diamankan oleh petugas, sesuai prosedur keselamatan, ditemukan dua unit ponsel yang di dalamnya yang sudah dalam kondisi terbakar. Agak mengerikan ya. Dan petugas di lokasi langsung sigap membantu pemilik tas keluar dari rangkaian kereta serta mengimbau penumpang lain agar tidak panik. Dan ternyata Winda, berdasarkan hasil koordinasi dan keterangan yang dihimpun kepala stasiun dari pemilik barang, salah satu perangkat ponsel tersebut diketahui sedang diaktifkan sebagai hotspot,
1: tethering,
0: pemancar sinyal. Dan kedua ponsel tersebut disimpan bersamaan dalam tas dan memicu panas berlebih akhirnya terbakar.
1: Aduh, oh gitu ya, mana aku sering banget lagi tethering.
0: Tethering, kamu ada dua ponsel, salah satunya di tethering, yang satunya hentikan sekarang juga.
1: Hentikan sekarang juga ya, mereka panas dalam satu tempat. Aduh, kok serem ya, baru tahu lagi bisa kayak gitu.
0: Akhirnya dua-duanya kebakar.
1: Iya lagi. Oh my God, harus lebih hati-hati ya
0: guys. Betul sekali, sahabat Tune FM ya.
1: Berita selanjutnya, ini yang kemarin sempat ramai juga, Hyrox kemarin di Beijing ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Yang kemarin kan sudah dari pihak Hyrox-nya sudah bikin statement ya, akan mengubah aturannya. Nah sekarang pemenangnya nih, akhirnya dia buka suara.
0: Pemenangnya itu.
1: Yang bernama, bernama Joanna Wietrzyk. Mana bacanya ya? Pokoknya Joanna ini ya.
0: Joanna
1: ini ya, dia akhirnya buka suara di Instagramnya dan bilang kalau dia menyesal. Dia menyesal kenapa harus terus lanjut di pertandingan itu setelah ada insiden yang dia lakukan gitu. Intinya sih seperti itu. Banyak deh kata-katanya juga banyak gitu kan ya yang disampaikan. Tapi intinya dia menyesal dengan sikapnya dia. Harusnya dia bisa memilih untuk minggir gitu dan tidak melanjutkan pertandingan.
0: Oh gitu ya?
1: Ya. Nah, tapi tetap juga, kok dia nggak minta maaf, kok dia mengembalikan gelar juaranya atau gimana gitu, tetap aja netizen pada bilang gitu.
0: Pada bilang seperti itu ya. Baiklah kalau begitu.
1: Akhirnya dibuka statement kan udah lama.
0: Dari Hyrox-nya sendiri juga kita udah baca kemarin mereka akan mengubah
1: aturan.
0: Ya kan. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini, sahabat Tune FM ya. Sambil kita lanjut yuk di memory core song kita.
1: Mari-mari.
0: Sampai dengan yang 10, mari-mari hey kemari.
1: Bagi siapa ini?
0: Resana ya. Andaikan kau datang kembali
1: tanpa hutang
0: dan
1: kita bersama bebas dari cicilan
0: mimpi untuk saat ini bisa
1: bisa
0: bisa
1: bisa
0: berapa tahun
1: bisa
0: lagi
1: bisa bingung

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0811-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.

0: November Rain, Sahabat Dunia FM dari Guns N' Roses, spesial buat yang sudah request lagu ini. Tadi punya kenangan di Kintamani kayaknya.
1: Iya, makan ini.
0: Makan apa sih?
1: Makan ayam goreng. Oh, makan ayam bakar gosong. Aduh.
0: Oh ya?
1: Iya, tadi cerita itu. Kamu jangan suruh aku cari WhatsApp-nya. Ya, mana
0: ada,
1: nih?
0: Ada di bawah kok. Pak Dewa, bukan Pak Dewa Udiwan.
1: Bukan,
0: adalah
1: Pak Agus kayaknya deh. Benar gak sih,
0: iya,
1: Pak
0: iya.
1: Agus? Benar gak? Benar gak Pak Agus? Iya benar, Pak Agus Raharja.
0: Iya, dia bilang apa?
1: Itu dah. Tahun baru 91 tumben keluar sampai pagi denger November Rain di Kintamani sambil makan ayam bakar yang gosong
0: sama
1: teman-teman
0: biasa.
1: Semansa sesuatu banget.
0: Iya, ayam bakarnya harus gosong banget tuh.
1: Tapi bagian yang gosong tuh emang enak sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman gak boleh sering-sering ya.
0: Iya sih, karena kan karsinogenik.
1: Pinter ya.
0: Agak-agak lah aku kalau begitu udah tua soalnya. tadi Pak Agus jadi mengkonfirmasi loh masalah yang pohon beringin di kuburan itu loh. Ya kan kata aduh salah persepsi nih gitu.
1: Kamu udah yang jelasin gak ngerti aku.
0: Sorry, maksudnya gini. Orang-orang kok lewat underpass Ngurah Rai itu seperti orang lewat kuburan malam-malam. Harus klakson 3 kali.
1: Oke.
0: Emang harus gitu ya, gitu. Padahal ini dia, siang loh.
1: Dia mau pertanyakan.
0: Iya, bikin telinga jadi gimana gitu klakson di ruangan tunnel gitu ya, tunnel ya kan. Kayak gitu kan bikin berisik. Kalau menurutku sih cukup dalam hati aja, nyelang margi atuh, nunas mangdi selamat gitu kan. Gitu aja cukup katanya. Oh, Pak, aku tuh tidak...
1: Kita gak mikir kesana.
0: Iya.
1: Kira Bapak ngasih info.
0: Iya benar.
1: Makanya kok serem ya.
0: Tapi emang bener sih kalau orang lewat kayak gitu-gitu pasti tantin.
1: Dan emang agak berisik ya karena kan ketutup.
0: Iya benar, kan. Di tunnel gitu kan. Channel. Kita masuk ke dalam. Tapi emang kalau misalnya lewat yang kayak gitu-gitu kamu ngebel?
1: Ngebel. Dari pilihan katanya kita tahu usia Wibi berapa ya.
0: Iya benar.
1: Klakson.
0: Ngeklakson.
1: Ngebel. Apa? Bel dulu.
0: Orang dibilang aku udah 59 tahun.
1: Iya, aku biasanya gak klakson lagi.
0: Klakson? Kayak Ade juga.
1: Iya kan? Gak tahu ya, kenapa ya? Udah auto aja.
0: Oh gitu ya.
1: Kamu enggak?
0: Enggak.
1: Wes gitu
0: aja. Wes-wes aja. Langsung kalau lihat jembatan orang tantin.
1: Duing.
0: Itu loh jembatan. Apa pasti begituin.
1: Iya, kalau aku sih enggak ada ya. Pohon beringin juga tintin.
0: Oh ya, gitu. Bahkan pohon beringin? Pohon itu enggak?
1: Apa?
0: Pohon-pohon bunga.
1: Ya ini matahari.
0: enggak kamu enggak. Bel. Kalau pohon yang lain enggak?
1: Enggak lagi.
0: Cuman beringin aja, banyantri
1: iya,
0: aja.
1: Banyantri.
0: Kenapa gitu, Wi?
1: Aduh, enggak tahu auto. Enggak tahu. Kayaknya dari mamaku deh, dari orang tua kalau
0: gitu
1: tindin gitu. Kalau jembatan juga tindin.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: kenapa jembatan?
1: Kalau ketemu tetangga di pasar juga tindin.
0: Kenapa gitu. Jembatan? Kenapa pohon beringin? Pohon itu banyak yang lain loh, Win loh.
1: Ya,
0: ada
1: ya,
0: pohon
1: ya.
0: Sengon.
1: Apa tuh?
0: Ada ya pohon lah pokoknya.
1: Pohon mangga.
0: Mangga atau pohon apapun
1: cate.
0: Di pinggir jalan itu kan ada juga toh. Kenapa kamu bel tiap ada pohon lewat?
1: Bisa gak kita baca core memory aja? Banyak loh daripada kamu nanya, kamu kenapa gak ngebel?
0: Dan kamu pasti tidak tahu jawabannya
1: iya
0: kan?
1: Iya lagi.
0: Percuma sekali.
2: Topik pagi.
0: Memory core
1: Anda. Tapi kayak minta izin aja sih.
0: Oh gitu ya?
1: Izin.
0: Kenapa cuma pada pohon beringin?
1: Kan salah lagi. Udah dah, paling bener udah baca aja. Oh kata Pak Agus sebenarnya itu ada psikologi answer ya.
0: Oh gitu.
1: Oh.
0: Ada psikologi answernya gitu ya.
1: Oke,
0: terima kasih Pak. Ya. Baiklah kita ke memory core song kita aja pagi hari ini.
1: Boleh.
0: Banyak yang belum kita baca ternyata. Tadi Putu Oki udah ya? Oh slang dia.
1: Iya tadi kan aku udah
0: terlalu
1: bilang.
0: Terlalu manis. Untuk dilupakan. Ya. Ini kenangan sama kedua lagu
1: apa?
0: Tersebut adalah lagu anthem wajib tiap kali meeting nasional di perusahaan yang lama.
1: Oh.
0: Win, memorable banget karena tiap tahun kita berkumpul dari semua daerah. Sekalian jalan-jalan berkumpulnya dapet, jalan-jalannya dibayarin perusahaan.
1: Ah,
0: gitu. Okay. Kok kita sama banget ya. Phil Collins masih inget Ramalan Zodiac.
1: Iya, peace,
0: love, and gold.
1: Benar, ya kan? Planet remaja ya.
0: Aku lupa nyariin slang. No.
1: Tadi aku udah bilang loh, Gosoki jangan marahin aku ya. Dia yang lupa.
0: Ya sabar nanti aku puterin ya.
1: Mbak Esther.
0: Halo Mbak Es.
1: Selamat pagi, ini mau dengerin lagunya. Enggak deh. Dia cuma suka banget dengerin lagu-lagu lama hari ini ya. Ikut aja semangat siarnya, terima kasih.
0: Alright.
1: Terima kasih Mbak Esther ya.
0: Bode.
1: Terus.
0: Ya tadinya apa? Lagunya Lemon Tree, nanti kita siapin ya.
1: Betul. Terus ada Today.
3: Halo Today.
1: Today yang sudah driving dengan kacamata ininya.
0: Itemnya itu sangat moncer sekali ya.
1: sangat cool,
0: keren.
1: Pagi katanya sehat selalu kakak siaran dan semua penggemar
0: sahabat FM
1: ya. Mereka lagunya Peter Pan yang bebas aja deh. Gitu.
0: Oke baik, nanti kita siapin. Kita siapin coba dulu ya karena antrinya panjang banget. Becil. Mbak Puspi, selamat pagi.
1: Ini Winda.
0: Keluar banget Winda sama kakek-kakek dan nenek-nenek.
1: Aku kan juga sudah ini menuju.
0: Era perjuangan ya sis.
1: Benar.
0: Robby, selamat pagi.
1: Hai.
0: Lagunya Jose Marie Chandong yang Please Be Careful With My Heart ya. Aku dulu punya first love dan pernah berduet lagu ini. Pinter nyanyi Anda ya. Lagu ini Pak Robby.
1: Waktu zaman-zaman apa tuh?
0: Iya ya.
1: Malam seni SMA tuh apa
0: iya,
1: sih namanya?
0: Pensi.
1: Pensi.
0: Kan sekarang pensi. Dulu kan enggak.
1: Apa dong?
0: Malam.
1: Kan jadi serem deh.
0: Malam apa?
1: Seni dan kebudayaan.
0: Iya gitu jangan-jangan. Apa ya? Malam.
1: Kayak apa gitu. Graduation gitu kali ya.
0: Iya pokoknya
1: ya, itu. Ya gitu-gitu lah gak ngerti lah.
0: Malam pokoknya. Pelepasan.
1: Atau malam kelepasan.
0: Iya benar kelepasan. Semuanya asik ya kan. Mbak Romi tadi udah. Mbak Ari Putri lagunya Air Supply dong yang Every Woman in the World. Coba nanti kita cobain dulu.
1: Iya, tapi
0: aku suka
1: ya.
0: Lagu ini pulang sekolah zaman SMP dengerin album Air Supply.
1: Yes.
0: Sambil baca komik Lima Sekawan.
1: Ya ampun.
0: Senang ruang gembira. No beban.
1: Betul
0: ya.
1: Banget.
0: Terima kasih Mbak Riput.
1: Terima kasih. Terus juga ada Mbok Nil. Halo selamat pagi katanya. Hore, Winda siaran pagi. Makasih ya. Mm-hmm. Bonilo ya. Requestnya lagu

0: lagu Makin Cinta aja itu kerasa core memory songnya banget.
1: Sabun banget.
0: Iya kan? Sabun krim ekonomi.
1: Itu tahun berapa? 2000 awal kali ya iklannya.
0: Iya. Tapi aku Makin Cinta tahun 90-an kok.
1: Enggak, 96. Iklannya.
0: Oh iya iya. Oh iya iya. Oh iya.
1: Kok bisa ya lagu seromantis ini jadi iklan sabun colek?
0: Iya sih. Semua lagu juga sekarang Wadesta belakangnya.
1: Terus Wadesta. Nyaman Juniasi. Mama Yuna.
0: Oh Yuna.
1: Bon Jovi, Bed of Roses. Okay. Soalnya Pak Wibi sama Windaya semangat. Kak Wibi ingat siaran terakhir pagi Kak Wibi sama Mbak Dewi lagi.
0: Iya, ini adalah kemarin pas memory song untuk core memory song tahun bulan lalu itu adalah aku sama Dewi. Luar biasa ya, memorinya jadi luar biasa banget ya kan.
1: Jadi
0: kayak langsung tertegun dong. Mama Yuna sih inget-ingetin.
1: Kita jadi gak bisa berkata-kata nih, sedih.
0: Awas Winda, soalnya abis ini nangis dia. Erike tadi Arwana, Erik, Angsa Putih, sudah. Angsa Hitam.
1: Kamu udah cariin belum lagunya?
0: Udah, ini mau diputer.
1: Oke, okay. Ya. Terus Dewik tadi requestnya BTS yang Come Over.
0: Udah.
1: Siapa lagi belum aku baca ya? Mama Ranggani udah belum? Celine Dion without you, Mariah Carey without you.
0: Gak ada Celine Dion yang kayak gitu.
1: Mariah Carey baru ada.
0: Ya Kak Juna tadi Madonna, I'll Remember.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Mami Ranggani, Mbak Lisa.
1: Mbak Lisa.
0: Ini namanya bagus banget, Lisa Yovita.
1: Ini nama panggung banget ya.
0: Cantik banget
1: nama,
0: ya.
1: Nama apa, beken
0: ya, gitu. Kalau dia mau jadi artis gak perlu ubah nama ya kan.
1: Yovita.
0: Ya kan?
1: Iya.
0: Kalau dia jadi artis gak perlu ubah nama, aku Teguh Wibowo. Pasti harus suruh ubah nama. Siaran aja suruh ubah nama. Apalagi
1: jadi artis.
0: Jadi artis.
1: Artis ibu kota.
0: Iya beneran.
1: Requestnya, ubah lagi memory kosong. Memory core song.
0: Memory core song.
1: Lagunya dari Indecent of Obsession yang Lady Rain.
0: I hear you with my wind. Sebel. Mbak Komang Ayu,
1: yes.
0: Tadi udah dijelasin sama Winda ya.
1: Terus ada Mbak Nani, requestnya Yura Yunita yang harus bahagia.
0: Coba nanti kita siapin dulu.
1: Okay.
0: Tadi Mbak Nopi itu maunya Out of the Blue ya.
1: Oke, okay, betul.
0: MLTR. Ini udah dibaca gak sih? Udah ya.
1: Udah kayaknya, sebentar.
0: Bahkan yang udah dibaca pun belum diputer loh lagunya,
1: iya, sabar
0: guys.
1: Sabar ya.
0: Iya bener.
1: Terus ada Dr. Coki juga. Oh tadi kamu udah baca juga ya?
0: Udah.
1: Silon Seven yang kita ya?
0: Oh.
1: Katanya aku suka ketawa sombongmu Kak Wibi.
0: Wah padahal aku tuh baik hati dan tidak sombong loh dok.
1: Sangat merakyat saat down to earth.
0: Saking merakyatnya
1: play dulu.
0: Kayak rakyat pada umumnya.
1: Iya bener. Terus? Papang, selamat pagi. Requestnya adalah Sasha, If You Believe. Salam buat all crew Penguin aja. Terima kasih.
0: Pak Agus tuh bilang malam aktivitas kreativitas pentas. Agak rumit ya.
1: Apa?
0: Namanya
1: apa?
0: Ya.
1: Apa namanya?
0: Gak tahu, malam aktivitas kreativitas
1: pentas. Atau disingkat dengan MAKP.
0: Baik. Guys, kita tidak buka lagi request ya. Boleh gak?
1: Ini belum semua loh dibaca.
0: Nanti aja masih ada waktu buat baca, Winda.
1: Oh iya masih ada ya?
0: Iya. Karena banyak banget yang belum keputer loh.
1: Satu persatu ya.
0: Sabar ya.
1: Sabar.
0: Sayangku.
1: Sabar.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

Yura Yunita resmi merilis karya musik terbarunya berjudul Pertiwi pada 2 September 2026. Melalui lagu ini, Yura mengajak para pendengarnya untuk meresapi kembali suara hati terpendam, terutama bagi mereka yang tengah kehilangan keberanian untuk bersuara di tengah situasi yang menantang. Dalam siaran persnya di Jakarta, Yura Yunita memberikan saran khusus bagi siapapun yang ingin mendengarkan lagu ini agar pesan emosionalnya tersampaikan dengan utuh. Ia meminta pendengar untuk mencari ruang sunyi dan membiarkan lagu mengalir hingga usai.

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Guys, guys, itu Mohan ya?
11: Hai guys.
10: Ya ampun, dia kesini loh.
12: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
10: Iya benar.
12: Spill dong.
11: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
10: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
11: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
10: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
11: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
10: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
11: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
10: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
11: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
13: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
14: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
15: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
13: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
14: Boleh, boleh.
13: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
14: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
15: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Pink November Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy Special buat Mbok Nilu.
1: Yes.
0: Atlantic Star dengan yeah. I'll Remember You Special buat kisah kenangannya dia bersama dengan almarhum kekasihnya
1: yeah.
0: Satu dan yang
1: pertama dan terakhir.
0: Lagunya juga romantis banget ya. Spesial buat Anda juga, yes. Sabun FM, Mbok Rai di Batu Kande.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Requestnya metal dari Silent City nih.
0: Iya, sayang kita gak ada
1: kita
0: ya.
1: Kita gak punya lagu itu, maaf ya. Gak apa-apa, katanya ikutan aja sambil sibuk ngopi nih.
0: Iya, selamat ngopi.
1: Ini juga bagus, lagunya didengar slow lembut gitu. Bagus juga nih lagunya. Gitu.
0: Iya dong.
1: Bagus.
0: Anda berarti tidak muda lagi, Mbok Rai. Karena menikmati acara ini.
1: Lagu-lagu yang sudah kita pilih.
0: Iya. Arima Hadi lagunya, nanti adalah, kita puterin.
1: Adalah apa
0: adalah
1: tadi?
0: Vina Panduwinata.
1: Oh Vina, ya oke. Okay. Ya. Terus ada Robby, tadi requestnya Please Be Careful With My Heart.
0: Lagunya ada, cuman coba nanti semoga bisa keputar ya.
1: Betul, ada Budio juga nih.
0: Halo,
1: baru
0: Budi.
1: Masuk ya. Budio, requestnya Three Rebels yang aku
0: suka kamu.
1: 5 menit lagunya.
0: Iya benar, 5 menit lagunya. Gitu aja.
1: Aku suka kamu.
0: Suka kamu, 5 menit kayak 5 gitu menit. Terus ya. Ada Mbak Dewi.
1: Hai.
0: Ngantuk banget nih, selamat ngantuk. Selamat ngantuk.
1: Selamat kerja.
0: Selamat kerja Mbak Dew.
1: Walaupun lagi kerja katanya ngantuk banget.
0: Iya.
1: Mereka suka Hindia yang mata air.
0: Dan sayangnya lagu-lagu yang kita putar pagi ini agak cukup ngantukin sih Mbak memang. Buat yang tidak menikmati lagu-lagu lama ya.
1: Iya. Tapi nanti ya, coba kita usahain lagunya
0: ya,
1: Hindia. Tapi sayang banget kita gak punya yang judul itu. Mau yang lain? Hindia yang lain? Semangat ya.
0: Semangat ya,
1: ya.
0: Ada Mbak Puspa, Mbak Junanina, ada Putu Oki.
1: Yes.
0: Tadi lagunya udah kita puterin ya.
1: Yes.
0: Kemudian Mbak Nina.
1: Mbak Nani.
0: Ih, lagi belanja sarapan.
1: Di mana nih kayaknya? Di toko kue kayaknya ya, deh
0: bener-bener.
1: Ya. Selamat sarapan ya Mbak Nani ya.
0: Asik.
1: Terus ada Mama Yuna tadi requestnya Bon Jovi, Bed of Roses. Mbak Esther, requestnya udah ya, dia cuma follow-follow aja. Mbak Tia nih yang belum kita baca, requestnya Andra and the Backbone, Hitamku.
0: Coba semoga bisa Mbak Tian ya lagunya ya.
1: Tadi katanya itu namanya Prom Night Wibi.
0: Zaman dulu emang ada istilah prom night? Oh iya kali ya. Di, mungkin Mbak Tian, iya Mbak Tian mungkin kamu sekolah di Amerika Mbak.
1: Namanya prom night. Kalau di sini namanya kalau katanya Pak Agus tadi namanya adalah MAKP, malam aktivitas kreativitas pentas.
0: Oh baik.
1: Mantap.
0: Agak ribet ya zaman dulu banget, masa senang banget dengan panjang-panjang ya kan kayak ini loh nama-nama kementerian kita. Panjang ya kan? Panjang banget singkatannya pun susah.
1: Ya. Dan sangat sesuai job desk.
0: Iya Kak Juna, tadi lagunya Madonna I'll Remember You katanya
1: ya.
0: Ini masa aku sama kakakku. Aku TK besar, kakakku sekitaran kelas 4 dan 5. Kami sering bantuin keluarga kita yang lebih kaya untuk kerjain kerjaan rumah seperti ngepel, cuci piring, nyapu halaman untuk dapat 200 juta.
1: Wow, ya.
0: Banyak.
1: Mau aku 200 juta.
0: Kaya raya ya dapat masuk TK kamu ya. Terus 100 jutanya ditabung dan 100 jutanya dibelanjain.
1: Wow, sangat
0: Sultan
1: pintar ya.
0: Sultan zaman dulu dia.
1: Sangat pintar membagi uang ya.
0: Iya bener.
1: Mama kita udah habis tuh kayak.
0: Iya, sekali belanja habis.
1: Habis. Ya.
0: Ini banyak banget waktu itu. Sekarang pun banyak banget Kak. Dan dengar lagu ini sore-sore di TVRI pas mereka hidupin TV. Barengan sama Michael Jackson yang Black or White, Oh Baby.
1: Bukan gak ada Oh Baby-nya. Gitu mah kalau aja.
0: Kalau enggak salah ya.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Terima kasih Ajun ya udah sharing ya. Ada Lanang juga tadi requestnya. Oh, udah ya. Udah belum ya? Lagunya
0: UB40? Belum, coba ya Nang ya.
1: Oke. Terus Chefrini katanya
0: ya.
1: Winda kok enggak ngomong hari ini siaran? Kan aku jadi enggak buatin kalian nasi goreng kecombrang.
0: Enggak apa-apa Chefrin.
1: Besok iya, kalau besok aku emang jadwalku emang sore besok hari weekend aja sebenarnya aku. Ini cuma bantu-bantu doang di sini.
0: Betul.
1: Chefrini enggak usah repot.
0: Betul, tapi terima kasih.
1: Makasih ya Chefrini ya.
0: Papang. Sasha if you believe.
1: Iya.
0: Mam Ches.
1: Terus apa? Lanjut Mama Cesia apa tuh katanya?
0: Dia enggak bisa dengerin kita katanya.
1: Oh, katanya belum punya radio. Kata aku sih streaming aja. Pakai HP walaupun HP-nya panas. Kalau HP-nya panas stop dulu.
0: Iya benar. Pakai HP yang lain.
1: Benar.
0: Kan Mama Cesia punya HP 10.
1: Wah. Kok banyak banget. Apa itu?
0: Dari tetangga juga. Mbak Lisa tadi udah ya?
1: Oke.
0: Berarti udah kayaknya Win.
1: Ini kakak Vino belum?
0: Kakak Vino, kakak Vino berotot itu ya.
1: Iya lagi.
0: Lagunya adalah
1: Kisah Seri Hari Minggu.
0: Kalau bisa ya.
1: Iya, tadi ada Ade juga, kamu lo gak baca temenmu.
0: Ada.
1: Partner siaranmu, mana dia? No. MLTR, Take Me To Your Heart.
0: Baik.
1: Dulu bapak katanya suka dengerin lagu ini. Ayu juga tahu kayaknya. Oh kakaknya ya. Mbok Ayu. Mbok Ayu. Udah.
0: Apa?
1: Udah sih kayaknya Dewi tadi udah ya kita baca ya. BTS udah. Aduh.
0: Mbak Ade ini komen apa sih dari tadi kok gak nyambung?
1: Dia ngomen.
0: Bella. Apa klakson lah, Madak Winda ditanyain.
1: Tadi kan kamu ini, nanya-nanya aku.
0: Oh gitu, kenapa belum beringin? Kenapa ini?
1: Oh lagi nanya.
0: Ya, oh ya baik. Kenapa jembatan? Karena kan aku banyak begitu banyak pertanyaan di otakku ini guys.
1: Simpan saja kalau gitu. Gak usah ditanya, simpan. Oke, kita enjoy ya.
0: Kita ternyata aku makin cinta ya kan.
1: Dengan sabun colek.
0: Krim ekonomi.

0: inspiring words.
1: Nama Sheila Dara Aisyah mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Southern FM, you're all I need.
1: Yes.
0: Ini spesial buat Pak Agus Nusa 2 ya?
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Bener gak ya?
0: Iya bener, kayaknya bener. Anggap aja bener lah ya.
1: Pak Agus, apakah kamu mereka saja ini?
0: Iya. Semoga ya, semoga. Betul. Ya. Terus.
1: Aku mau sapa, di sini ada Mbak Nani katanya chat macet.
0: Oh, di mana nih Mbak Nina?
1: Mbak Nani masih mobiling, aku kira udah sampai kantor loh.
0: Iya, aku juga pikirnya udah sampai.
1: Aku juga pikir, ya.
0: Aku suka pikir.
1: Apa sih?
0: Iya, sudah sampai.
1: Masih di jalan berarti macet, hati-hati ya. Tetap bersabar, semoga tidak telat, Mbak Nani. Terus ada siapa lagi yang belum aku baca ya?
0: Tadi ada Amin Mimbar.
1: Amin Mimbar.
0: Menyapa kita aja. Halo Min.
1: Yes, have a nice weekend.
0: Yo.
1: Oh, tadi ada mana ya? Gus Bawo bilang renang dan pasar cuaca cerah.
0: Terima kasih
1: informasinya. Kemudian juga ada Pagi Wibi dan Winda. Ini adalah Mbak Darmawati.
0: Yes.
1: Selamat pagi, Pagi Wibi Winda. Terima kasih sudah memutar lagu nostalgia Jupiter. Haru.
0: Sama-sama. Batu Kandek cerah sayang katanya Mbok Rai.
1: Oke, terima kasih informasinya.
0: Terus siapa lagi ini?
1: Siapa yang belum kita baca?
0: Udah ya?
1: Apa?
0: Aku cuma mau bilang minta maaf sekali ya. Mm-mm. Sorry ya kalau banyak banget lagu yang gak keputer guys.
1: Banyak banget.
0: Sorry loh ini.
1: Sorry.
0: Karena waktu kita cuma sampai jam 10 pagi doang. Sorry ya.
1: Kalau bilang sorry tuh aku ingetnya nada itu
0: langsung
1: soalnya.
0: Otomatis ya sorry ya.
1: Maaf banget nih pokoknya.
0: Iya, iya benar-benar.
1: Kita gak bisa muterin, tapi terima kasih banyak yang udah sharing cerita di balik Anda suka sama lagu itu, memori-memorinya. Terima kasih banyak. Nanti ikut lagi ya, sebulan lagi
0: entah kapan ya. Terima kasih loh Winda menemani aku.
1: Oh iya, terima kasih banyak. Aku senang sekali bisa hadir di sini kembali, tapi gak mau sering-sering ya, capek. Siaran pagi lelah, saya mending weekend. Jujur capek. Dulu saya 8 tahun siaran weekend, siaran weekdays, ya capek juga sih. Mm-hmm. Tapi ya mungkin karena aku udah kayak enakan weekend.
0: Iya benar, karena sudah jaraknya antara laut dan bumi ya kan.
1: Kalau weekend tuh santai, bisa siaran, lagu-lagu, ngomong 20 menit sekali, mantap.
0: Ya udah, yuk kita pamit ya dengan lagunya Jose Marichan dengan Please Be Careful With My Heart.
1: Please be careful.
0: In my head.
1: Makasih ya, Southern FM, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Pinguna Premier Sydney Six Station, Shop Smart, Stay Happy. Hai para primadona, sudah pada muncul aja nih. Monopi lagumu ya. Walaupun kamu gak request, tapi kamu suka sama penyanyi ya kan. Yang suka dengan lagu-lagu favoritnya mau diputar di hari Jumat ini, di hari pre-weekend, besok sudah weekend guys. Seru. Silakan ramaikannya, request lagu favorit Anda di hari Jumat ini. Yang lagi ada di jalan, berkendara di jalan, hati-hati di jalan. Yang sudah sampai di kantor, semangat untuk memulai aktivitas hari ini. Semoga berjalan dengan lancar ya, sampai dengan tuntas nanti kelar kerjaannya. Atau mungkin yang lagi layah-layah di rumah aja sambil dengerin Pinguin FM Bali, silakan untuk memulai aktivitas Anda hari ini, dimulai dengan sesuatu yang seger ya, minum air dulu ya kan. Untuk menghidrasi tubuh biar enggak ini ya, enggak apa, lemot ya. Pagi kadang kan agak sedikit loading ya, biar loadingnya gak keras, coba minum pagi air putih dulu ya, stretching tipis-tipis, baru nanti langsung request lagu favorit Anda. Sambil cerita di mini foodnya ya, kalau gosok gigi deh, Bram mau nanya mengenai menyikat gigi Anda ya. Biasanya sih kapan sih Anda menyikat gigi Anda, sahabat Guna FM? Apakah ketika pas mau mandi wajib nih sikat gigi nih, atau mungkin pas setelah selesai makan sikat gigi, atau mungkin sebelum makan sikat gigi dulu, atau mungkin wajib nih 2 kali sehari, pagi sama malam wajib sikat gigi. Anda di timnya mana? Coba cerita dan alasannya kenapa. Sambil request lagu favorit Anda yuk, WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PingunFMBali, X-nya @RadioPingunFM. Formatnya masih sama, ketik nama, spasi usia, spasi request lagu favorit Anda, salam-salam dan juga mini vote-nya. Kapan sih biasanya Anda menyikat gigi Anda? Nanti banyak informasi update juga yang bakal Bram share ya, tentang seputaran gigi juga nih. Nah, ada apa tentang gigi? Kemudian kalau misalnya Anda kayak ada tercetus pengen nih mengawali karir atau mungkin side hustle yang mendatangkan cuan, enaknya kayak gimana ya Bram ya? Nanti akan Bram kasih tahu, share juga ya. Terus ada juga yang kalau misalnya Anda bermasalah dengan kulkas, tentang menyimpan makanan di kulkas, wajib pantengin nanti. Sampai nanti di jam 1 siang, stay tune dari sekarang yuk.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalung atau Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negar dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan September 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Coffee Delung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Selamat pagi dulu buat yang sudah request lagu ini. Ada Beli Adi Hendrawan di Bangli. Sudah sarapan, Li? Atau mungkin sudah mulai prepare untuk buka nih, buka barbershopnya yang sangat luar biasa ya. Lagunya sudah replay, semoga sudah mendengarkan juga ya. Ada Mbak Juni Nati juga sudah menyapa. Ada Mami Ranggani, ini juga sudah ikutan minivo juga. Ada Bunda Ratna sudah ikutan minivan sama request lagu favorit ya. Sukma GWS ya buat Isyana ya, semoga cepat pulih lah, jaga kondisi sih untuk mamanya juga sama papanya ya. Ada Pak Putu Oki juga sudah menyapa sambil request lagu favorit. Terus ada Bunda Panca Nongki Nongki yang lagi sarapan kayaknya ya. Apalagi garnismu sekarang nih, aku belum buka chatmu ya. Ada Mok Nopi baru habis mandi. Dinbet, apa Dinbet nih, ih sok Gen Z deh Anda. Lagunya tunggu ya. Ada Mbok Rai di Batu Kandi sudah stay tune juga. Aba Waisel, Mbok Tian, Budayu Asriani juga sudah request. Ini rame ya, Fapa, Mbok Nil-Nil yang lagi sarapan juga. Wah, sarapannya donat banget nih. Donat, habis itu ada jagung rebus. Ini apa nih? Sele, sele ubi rebus. Terus sebelahnya sele nih apa? Hah? Buah apa ini Mbok Nilo, sebelah cangkirmu itu. Ada Beli Lanang juga sudah menyapa ya, sekalian request lagu favorit. Oh, lagu lama semua nih hari Jumatnya. Ya gak apa-apa lah, yang penting ada Hempi ya. Cooking, ah bagus cookingnya. Apa itu cooking Mbok Rai? Aku gak tahu Mbok Rai. Ya, yang masih mau request lagu favorit sambil ikutan mini vote ya. Biasanya Anda menyikat gigi Anda tuh kapan sih? Ya, pagi hari, siang hari, malam hari, sebelum makan, setelah makan, atau wajib pagi dan malam, atau pas sebelum mandi. Kalau katanya Mbak Tian, katanya kalau nggak sikat gigi nggak mandi. Nah, enaknya gimana nih sikat giginya? Coba kasih tahu Bram sekarang juga ya. WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebooknya at Pinguin FM Bali, X-nya at Radio Pinguin FM.
1: Blast on.
0: Nah, ini ada satu artikel sahabat Kuna FM dalam kutip dari cnnindonesia.com. Dental floss dan juga water floss ya, mana yang mending digunakan untuk gigi kita nih. Dan ini nih kata dokter gigi ya. Jadi dental floss dan juga water floss ini sama-sama kerap digunakan untuk membersihkan bagian gigi yang sangat susah untuk dijangkau dari sikat gigi itu sendiri. Keduanya ini bisa menjadi pilihan yang tepat ketika sisa makanan terselip di sela-sela gigi. Lalu mana yang lebih baik antara dental floss atau water floss nih ya? Dokter gigi Faris Ramadan ini mengatakan keduanya bukan pengganti sikat gigi ya. Dental floss dan juga water floss justru berfungsi sebagai alat penunjang untuk membantu membersihkan bagian gigi yang tidak terjangkau sikat gigi itu sendiri. Jadi menurut Faris, menyikat gigi tetap menjadi langkah utama yang perlu dilakukan. Tekniknya pun perlu diperhatikan sahabat Kuna FM ya, supaya seluruh permukaan gigi dapat dibersihkan tanpa memberikan tekanan berlebihan. Ingat, tanpa memberikan tekanan berlebihan. Setelah menyikat gigi, barulah dental floss atau mungkin water floss ini dapat digunakan sesuai kebutuhan. Karena dokter gigi yang pernah Bram kunjungi juga bilang, kalau kita menyikat gigi, jangan terlalu menekan sikat gigi waktu kita menyikat. Karena apa? Email gigi itu, lapisan gigi itu nanti akan ikut tersapu guys. Dan juga nanti akan melukai bagian gusi juga. Dan kita balik lagi ke dental floss ya. Jadi dental floss ini merupakan benang tipis yang digunakan untuk membersihkan sela-sela gigi. Alat ini dapat membantu menjangkau area yang sulit dibersihkan hanya dengan sikat gigi. Adapun cara kerja dari water floss juga menggunakan semburan air untuk membantu membersihkan area di antara gigi dan ataupun bagian lain yang sulit terjangkau. Karena memiliki fungsi yang saling melengkapi satu sama lain, penggunaan keduanya pun tidak menjadi masalah selama dilakukan dengan tepat. Ada satu hal yang justru perlu lebih diperhatikan saat membersihkan gigi, yakni tekanan ketika menyikat gigi itu kan. Jadi dokter gigi Faris juga mengatakan sebagian orang menyikat gigi terlalu kuat karena merasa giginya belum bersih jika tidak ditekan. Bukan berarti begitu ya, ini belum ditekan nih, belum bersih nih giginya. Jangan ya, jadi tidak ada keharusan memilih dental floss atau mungkin water floss sebagai satu-satunya pembersih gigi. Keduanya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi gigi Anda masing-masing. Kalau masih ngerasa kayak kurang bersih, boleh menggunakan dental floss, atau mungkin biar nafas juga lebih segar lagi, pakai water floss juga boleh. Silakan. Keduanya bisa saling membantu, tapi ingat, diperhatikan sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing.

Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Career.
1: Stres banget nih buat sahabat Kuna FM yang mungkin kegiatannya lagi lowong atau mungkin mau cari penghasilan tambahan, boleh. Set hasil yang satu ini nih bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, dan asal harus ada passion di dalamnya. Kalau misalnya agak kurang ada passion, agak tertekan ya. Apalagi dikejar deadline, semua pasti ada deadline-nya. Walaupun kerjanya kelihatannya gampang kok, kayak tinggal duduk santai, on cam depan kamera gitu kan. Kalau misalnya disuruh makan, makan, disuruh staycation, enak nih jadi content creator nih sahabat Kuna FM ya. Jadi menjadi seorang content creator ya saat ini bukan lagi sekedar hobi untuk ngisi waktu luang aja, karena content creator ini bisa jadi profesi yang menjanjikan, tapi ini membutuhkan strategi, mentalitas, pembelajaran, dan juga konsistensi yang tinggi ya. Siapa bilang content creator mah gitu-gitu aja gampang? Tidak. Jadi dalam dunia industri yang terus berkembang saat ini ya, para content creator ini apalagi yang pemula nih kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rasa kurang percaya diri sampai dengan bingung dalam menentukan arah konten. HOB Ecosystem Innovation Antonius Dimas Prasetyo Utomo nih mengatakan bahwa kunci utama bagi seorang content creator adalah yang pemula nih adalah memiliki mindset belajar dan juga kemampuan beradaptasi terhadap tren yang ada, karena kan tren selalu berubah-ubah ya, jadi gak ada yang pasti gitu loh. Nah, fokus seorang content creator ini nggak boleh hanya tertuju pada angka kepopuleran semata aja. Ini harus bisa mengarahkan pola pikir saat berkomunikasi dengan audiens menjadi hal yang sangat krusial untuk dikuasai. Pentingnya ruang kolaborasi seperti ekosistem kreator yang memungkinkan sesama pembuat konten ini berkumpul dan saling menimba ilmu. Jadi saling sharing satu sama lain, kira-kira tren apa nih yang lagi update, kira-kira nih apa yang bisa bikin viral ya kan, bisa bikin naik insight untuk penontonnya ya kan, bisa saling tukar informasi gitu loh. Jadi di samping pemahaman mengenai tren dan juga audiens, konsistensi menjadi masalah klasik yang sering membuat konten kreator pemula ini gugur di tengah jalan. Yang tadinya udah mulai ya upload, ngedit ya, tiba-tiba kok hilang gitu ya. Jadi Anthony juga mengingatkan untuk para pemula tidak mudah menyerah hanya karena fenomena atau mungkin performa awal yang kontennya belum maksimal. Untuk mendukung konsistensi tersebut, langkah awal ideal adalah mempertanyakan minat dan juga tujuan diri sendiri terlebih dahulu sebelum mulai memproduksi konten. Rasa percaya diri dan juga kemampuan membaca peluang pasar juga merupakan hal mendasar nih untuk mengawali dunia konten kreator. Dan kesalahan dalam memilih produk yang dipromosikan atau mungkin diulas ini dapat berdampak langsung pada performa serta traffic ya konten dalam jangka panjang. Intinya kalau misalnya Bram kasih saran juga boleh nih ya. Saran sedikit ya, dimulai dari sesuatu yang Anda gemari deh, Anda hobi, Anda sukai, dan juga itu passion Anda. Dari hal yang kecil yang sederhana aja, baru nanti akan tahu nih, oh kira-kira enaknya kesini nih arahku nih untuk membuat konten, enaknya kesini nih, oh enaknya seperti ini. Baru nanti akan menemukan titik di mana ternyata aku cocoknya di bagian konten ini. Gimana? Mau jadi konten creator? Coba dikit-dikit yuk.

0: album solo, Ruth Sahanaya kembali menyapa pendengarnya lewat EP terbaru berjudul Merindu. Dirilis 3 hari dari ulang tahun yang ke-60 pada Sabtu September, karya ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik Sandiva dengan menghadirkan eksplorasi musikal yang lebih segar tanpa meninggalkan karakter vokal kuat yang telah menjadi ciri khasnya selama puluhan tahun. Aku Merindu menjadi lagu utama dari album Merindu. Lagu ini menjadi total single ketiga dari album setelah sebelumnya menghadirkan Sebaris Lirik Cinta dan Pelangi.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Tribun FM, your student music station. Shop smart, stay happy. Apa aja? Ini lagu spesial buat yang sudah request lagu favoritnya ya. Ada Pak Putu Oci yang lagi OTW katanya ya, berpanas-panas ria ya. Semangat ya, baru juga mengawali hari, harus dimulai dengan senyuman dan juga rasa bersyukur ya. Sambil yang lainnya juga Bram undang nih untuk request lagu favorit Anda dan ikutan mini vote-nya. Biasanya kapan aja sih Anda menyikat gigi Anda sendiri? Pagi hari, siang hari, sebelum mandi, setelah makan, atau kapan? Boleh share ya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PingunFM Bali. X-nya boleh dimention @radio_PingunFM. Yaudah lah, Bram bacaan dulu dari Pak Putu Oki ya, walaupun sudah ada di tengah-tengah chatnya ya. Ih, rame loh hari ini, seneng deh. Setiap hari rame kan enak ya. Dia requestnya apa tuh tadi sudah. Kalau Pak Putu Oki mini vote-nya, sikat gigi itu biasanya pas mau mandi aja, baik pagi ataupun sore. Pagi-pagi udah muncul, iya gimana dong. Menyemangati yang pagi hari ini lagi beraktivitas, pokoknya makin semangat, makanya Bram muncul. Kalau hasilnya sudah layu-layu pagi-pagi, harus disemangatin pokoknya ya. Makanya Vino Bram masa ganteng hadir gitu. Kalau katanya Mbok Rai Batu Kandi, Bram bagus ya. Terima kasih loh Mbok Rai. Mbok Rai jegek. Ada Bli Adi Hendrawan yang request lagunya Last Kiss Pearl Jam, dari Pearl Jam ya. Ini sudah di play tadi. Ada Aba Waisel ikutan mini vote juga. Kalau katanya dia sikat gigi pas mau mandi aja katanya. Terima kasih. Ada Fapang, selamat pagi. Request lagunya Mike Posner, I took in Ibiza ya. Yeah. Salamnya buat Sanjaya, Dewi, Agus, Aldo sama Eko dan juga semuanya. Terima kasih. Ada Mbok Rom-Rom, udah Mbok Rom. Kalau lagi sibuk sudah. Misi pap aja nih. Lagi sibuk katanya, gak bisa dengerin di tempat nyekah ya. Semoga acaranya berjalan lancar ya Mbok Rom ya. Jangan lupa untuk sarapan juga. Sukma, semoga cepat sembuh ya buat Isyana ya. Ya sarapan dulu intinya dirimu ya. Ini sarapannya ada apa nih? Coba saya cek, ini ada jagung apa makaroni apa ini nih? Toge nih. Oh bubur sepertinya ya. Kalau gak salah ya. Ada pisang, ada yogurt, ada juju, ada apa nih, umbi-umbian ya. Sehat sekali dirimu nak. Ada Bunda Panca nongki-nongki, gak asik sekarang nih. Breakfastnya gak ada garnish, tidak bisa saya komenin ya. Biasa aja, B aja. Requestnya adalah Teh Ijo dari Tulus katanya. Kerja sambil minum Teh Ijo, ya semangat ya. Wow pokoknya. Kalau sikat gigi katanya pas mandi pagi sama sore atau malam aja. Mangat ngoceh sendiri, ya tak temenin sampai sore. Ya kan biasanya kamu nemenin juga sampai malam Mbak Panca. Kadang sampai jam 10, jam 11 kan. Semangat kerjanya Mbak Panca ya, dihabiskan dulu semangkanya. Biar nanti tidak jadi ini dia. Jadi pohon lagi karena gak dimakan. Ada Bunda Ratna. Aku manggilnya Bunda Ratna aja ya Mbak Ratna ya. Malas aku manggil Mbak Ratna. Lagunya Siran yang sepaya tadi sudah. Kalau Mbak Ratna katanya sikat gigi itu pagi, malam dan habis makan. Kalau misalnya mau pergi keluar. Kalau misalnya gak pergi keluar gak, habis makan gak sikat gigi kan. Ketahuan kamu Bunda Ratna. Kalau Mami Ranggani, sikat gigi itu wajib 2 kali sehari katanya. Request lagu Judika yang itu gak ada. Kalau mau ganti cus kasih tahu ya Mami Ranggani ya. Salamnya buat Bu Bella, Bu Bella, Bu Ayu, Kade Astini dan juga Bu Gede ya. Bu Putu enggak ada Mami Ranggani. Kurang lagi Bu Putu ya. Ada Bu Dayu Asriani juga Kwati, James Blunt, Weight of It All. Tadi sudah ya. Ini kalau Bu Dayu biasanya tuh kalau bangun tidur di pagi hari tuh sudah bangun tidur di pagi hari setelah sarapan tuh sikat giginya sama di malam hari sebelum bobo katanya. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda Dayu. Ada Mbok Nopi. Iya dong, Mbok Nopi emang dasar udah salah. Tadi katanya mau request kata-kata saja. Aku juga mau hampir play yang itu Mbak Nopi, tapi aku suka yang primadona. Ya udah primadona aja aku play. Aku pasti Mbak Nopi muncul nih. Ada primadona aja deh. Rizky Febian tadi sudah ya, terlukis indah ya. Baru habis mandi. Nah, habis mandi tadi udah sikat gigi belum? Kayaknya belum nih, jorok ya. Sana sikat gigi dulu ya. Ada Bunda Yunita. Bunda Yunita udah buka warungnya apa belum? Apa baru mau tutup? 24 jam banget nih. Kalau Bunda Yunita biasanya gosok giginya pagi dan malam atau mungkin habis mandi pagi dan sore. Oh, tergantung mood kayaknya ini ya. Mbok Dian Kusumawati. Ingat ya nanti ya, awas gak jadi. Dirimu dah emang entah ya, kemarin bilang gak jadi, terus semalam bilang jadi, awas nanti tiba-tiba gak jadi ya. Gigi Peres. Seller song. Kalau suka gigi katanya pagi dan malam, Mbok Dian, weh semangat ya. Ada Mbak Tian, selamat siang Mbak Tian. Ini requestnya tadi sudah ya, Oli Murs yang up. Kalau Mbak Tian ini dia adalah sikat gigi tuh tiap kali mau mandi katanya. Kalau sehari mandi 3 kali ya 3 kali sikat gigi, wah luar biasa. Tapi hati-hati loh bener, sikat gigi tuh gak boleh terlalu sering-sering juga. Apalagi kalau misalnya sikat giginya sambil terlalu ditekan giginya itu. Karena nanti email gigi itu jaringan yang mempertahankan fungsi apa ya, kekuatan gigi itu nanti bisa keropos. Itu yang menyebabkan nanti gigi berlubang. Padahal nanti aku udah rajin loh sikat gigi tapi kok tiba-tiba berlubang. Ya karena itu gitu ya, lapisan pelindung giginya rontok guys. Boleh sikat gigi tapi jangan terlalu sering dan jangan terlalu ditekan gitu. Kalau katanya dokter gigi yang pernah saya kunjungin kan gitu. Kasihan loh nanti giginya rontok kan, masa masih muda greng gitu ya, rontok giginya gak lucu ya. Beli Lanang, selamat siang swastiastu. Beli yang satu ini ya, yang luar biasa ya. Minumnya air mineral, gak tahu botolnya sih botol mineral water ya, tapi isinya gak tahu nih. Requestnya Muse Starlight, sudah disiapkan, ditunggu ya, habis ini di play ya. Semangat beraktivitas saja katanya, di sini banyak ada sumber mata air. Wah, percaya Beli Lanang yang gih. Beda. Aduh, emang ya. Ada Mbok Nil, selamat siang. Kalau Mbok Nilo yang lagi sarapan, tadi udah sarapannya di rumah sudah yang rebus-rebus, abis itu sekarang kopi dan juga donut ya. Kalau Mbok Nilo, sikat giginya pagi baru bangun dan juga malam sebelum bobo katanya. Baik, terima kasih. Mbok Jujan, ngajarnya baru bel. Ya ternyata saya, guru macam apa ini? Masa ketiduran pas bel jam sekolah? Tolong disetrap guru yang satu ini ya. Ketiduran baru ingat ngajar gara-gara bel berbunyi. Kalau mau jujan, kalau request pas lagi ngantuk, jangan dah, seriusan. Ujung-ujungnya malah ditinggal tidur, gak di sekolah lah, gak di rumah lah, tidur. Tak marahin mada, kapan lagi bisa aku marahin guru ya? Kalau Mbak Jujan, sikat gigi cukup 2 kali aja katanya, pagi dan malam sebelum bobo. Katanya kalau malam biar gak ada makanan yang tersisa di mulut pas tidur. Kalau ada tersisa, ini aja lahap aja Mbok Jun, kan enak tuh ya. Charlie Put yang home, ditunggu lagunya ya. Tunggu kelas. Semangat ya. Ada Edo kesayangan nih, tumben jam segini muncul, biasanya gak pernah. Years and Years Kings tadi sudah ya. Semangat buat kerja ya Edo ya, jangan lupa ngopai nanti malam maksudnya. Mbok Rai Batu Kandik, semangat ya Mbok Rai ya. Semangat beraktivitas, jangan lupa nanti ini makan siang ya. Yang mana lagu kesukaan anak? Oh apa tuh? Ya lagu kesukaannya anaknya Mbok Rai itu ya. Bener ya. Semangat beraktivitas ya. Ada siapa ini? Ada G Agung, selamat siang. Boleh request lagu? Boleh dong. Bruno Mars 3 kali. Kalau bisa dirimu request lagi 3, itu lagunya Lady Gaga sih, aman ya. Nanti Bram play ya. Salamnya buat Bram aja, semangat siaran. Terima kasih loh. Kenapa udah pancat? Gak acik pokoknya di dimuar ini ya. Ada Mbok Rai Sinta, selamat siang. Rame eh. Ya ampun, sampai atas. Sabar ya, satu-satu nanti ya. Tenang, dibaca sekarang ya. Ada Mbok Rai Sinta, request lagunya Celine Dion, To Love You More. Kalau misalnya dia sikat gigi Mbok Rai Sinta ini ya, pas mandi pagi sama malam habis makan katanya. Terima kasih Dokter Tama, sebagai seorang dokter kamu kapan sikat gigi? Ayo. Aku tim sikat gigi pagi dan malam katanya. Bukan cuman pas ingat ketemu orang penting aja, karena gigi juga butuh perhatian setiap hari. Pret. Kapan lagi aku bisa gituin dokter ya? Sarah Larsson, Lost Love, ditunggu lagunya dok ya. Ada Ari, request lagunya Revin Lin yang Love Me Not. Coba tak cek dulu ya, kalau ada nanti kabarin nyari ya. Semangat beraktivitas hari ya, hari ini. Terus ada Kenapa Crazy Woman, gede aja kau ikut, apakah pernah sikat gigi kayaknya dia nih. Udah mandi kan? Sudah dong, Edo udah mandi belum? Jangan gitu dong pertanyaannya. Pak Wardana, lagi di jalan mana dirimu pak? Mekuli malu, nah ading-ading pak. Request lagunya Linkin Park, In The End. Sikat gigi 2 kali sehari dong, kalau makan 5 kali. Makan 5 kali sehari, itulah Pak Wardana, baiklah. Berarti sekarang lagi makan apa gimana nih? Aduh, gen keberakannya Pak Wardana nih ya. Jangan lupa nanti jemput istrinya ya. Eh, siang jemput anak dulu, sore jemput istri. Luar biasa. Mangat, Pak. Ada siapa lagi nih? Oh ya, sudah buka tapi gak apa-apa. Bunda Yunita, kencengin radionya. Nanti kan pasti menarik perhatian. Oh, siapa tuh? Suaranya kok bagus sekali gitu. Ih, males ya. Tika, ngapain Tik? Aku baru bangun loh gara-gara minum. Oh ya ampun, kamu dirimu masih ini ya. Masih rehat ya. Sekarang mau nyari bubur dulu Bang Yos. Ih, enak tuh. Endelita. Aku sikat gigi katanya mandi malam sebelum tidur. Abis makan di tempat kerja. Kalau yang ini pas ingat-ingat aja. Dasar Tika, tidak patut dicontoh. Terakhir kemarin makan mie ayam aja terakhir. Seriusan? Oh, makan mie ayam aja semalam. Aku juga makan mie goreng, Tik. Mie godok di dekat rumahku enak ya. Nanti tak share ke kamu. Jauh sih kalau bisa kamu ke dekat rumahku. Buat yang lainnya yang masih mau request lagu favorit Anda, yuk silakan yuk kasih tahu Bram ya. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinggunFM Bali, @Radio Pinggun FM. Sambil cerita nih, biasanya Anda sikat gigi itu pas kapan sih? Ya, sebelum makan, setelah makan, apakah dua kali sehari, pas mandi atau gimana? Coba cerita ya. Sekalian request lagu favorit Anda WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya boleh di mention @RadioPinggunFM. Jangan lupa nanti pantengin ya, ada postingan terbaru. Apa itu? Ditunggu aja. Boleh ikutan toh? Boleh, silakan. Lagunya Tika, Bibi Rexa, Yang Histeria. Oh, teriak-teriak kamu ya siang hari ini ya. Di Telegram nanti Bram bacain deh ya. Bagi waktu dulu ya. Yang sudah request lagunya Teh Hijau, ini dia spesial buat Bunda Panca Nongki-Nongki. Toulouse.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Misalnya Anda pengen banget ini ngerasain rebahan dengan kasur busa yang berkualitas, tahan lama dan juga harganya terjangkau, pilihan tepat nih, langsung jatuhkan kepada Royal Foam aja. Royal Foam ini menggunakan busa berkualitas internasional ya. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan juga satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitasi dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur dan juga anti mikroba. Ini nih yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis. Apalagi nih ya, kasur busa Royal Foam juga bergaransi loh sampai dengan seumur hidup. Jadi tidak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam. Royal Foam juga menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun berturut-turut nih. Dan Royal Foam juga kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar yang ada di Indonesia. Oh, keren banget nih ya. Makanya langsung aja follow dan juga cek promo seru dari Royal Foam di Instagramnya @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: Home Sweet Home.
1: Sayang kulkas, yang punya kulkas di rumah boleh disayang-sayang dulu kulkasnya biar gak cepat rusak. Apalagi kalau misalnya kulkasnya digunakan untuk menyimpan makanan. Nah, makanan ini kan pasti identik dengan asupan yang kita makan juga ya. Kalau misalnya kita menyimpannya dengan baik, dengan apik, pasti tidak bermasalah dengan kondisi tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita cara menyimpannya aja udah salah, wah ini berakibat fatal guys. Nanti takutnya bisa jadi seorang bakteri. Jadi kan kulkas kita tahu ya, fungsinya untuk menjaga makanan tetap segar dan juga aman dikonsumsi lebih lama. Tapi jika cara penyimpanannya kurang tepat, lemari es bisa menjadi sarang bakteri yang justru mempercepat makanan basi sampai meningkatkan resiko keracunan makanan loh. Nah, berikut ini beberapa hal atau mungkin kesalahan yang harus Anda hindari. Dikutip dari wallipop.detik.com, mengisi freezer atau mungkin kulkas yang terlalu penuh ya. Ini perlu diwaspadai ya. Jangan terlalu penuh juga sih, tahu sih Anda orang have, tapi jangan terlalu penuh juga nyimpen makanan di kulkas ya. Jadi kayak membukukan makanan kan memang dapat membantu mempertahankan nilai gizi, kualitas dan juga cita rasa makanan. Tapi bukan berarti makanan bisa disimpan dalam batas tanpa batas waktu ya. Jika disimpan terlalu lama, kualitas makanan akan menurun dan juga berpotensi menghasilkan zat-zat yang berbahaya. Ini yang dapat meningkatkan risiko gangguan pencernaan, infeksi sampai dengan keracunan makanan loh, sahabat Kuna FM. Dan yang berikutnya ya, sebagian orang akan memilih memotong bagian roti, sayuran atau mungkin nasi yang berjamur lalu mengkonsumsi sisanya. Padahal cara ini tidak disarankan. Jamur bisa menyebar lebih dalam ke makanan meski tidak terlihat dari permukaan atau dari mata saja ya, dari mata turun ke hati nih. Tidak ya. Jadi menyimpan makanan di kulkas juga tidak mampu membunuh semua jenis jamur, terutama pada makanan yang dengan kadar airnya yang cukup tinggi. Yang berikutnya adalah menyimpan sisa makanan yang semalaman dengan cara yang salah. Jadi makanan matang yang dibiarkan terlalu lama pada suhu ruang dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri loh. Sayuran, hijau dan juga sup yang disimpan semalaman dengan cara yang tidak tepat juga berpotensi mengandung kadar nitrit lebih tinggi lagi, sahabat Kuna FM. Setelah masuk ke dalam tubuh, nitrit ini dapat berubah menjadi nitrosamin, yaitu senyawa yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker jantung ya, kanker lambung jika terpapar dalam jangka panjang nih. Nah, tipsnya gimana sih cara menyimpan makanan supaya aman, Bram? Ada nih dari Dr. Nguyen Duy Tin, ini membagikan tipsnya. Yang pertama, coba cuci dan juga keringkan bahan makanan sebelum dibagi ke dalam porsi sekali masak supaya tidak perlu berulang kali mencairkan atau mungkin membungkukan makanan. Kemudian simpan daging dalam kantong khusus makanan atau wadah yang kedap udara ya, dan pisahkan makanan mentah dan juga makanan matang untuk mencegah adanya kontaminasi silang. Jangan meletakkan daging segar langsung berdampingan dengan daging beku ya. Hindari juga memasukkan daging yang kemasannya bocor atau masih mengeluarkan cairan ke dalam freezer. Bersihkan juga kulkas secara rutin dan juga periksa isi kulkas secara berkala untuk membuang makanan yang kadar luasa atau mungkin sudah rusak. Makanan laut segar sebaiknya juga disegera dimasak atau langsung dibekukan dengan cara yang benar. Periksa juga jadwal atau tanggal kadar luasa bumbu dan juga saus yang Anda simpan di dalam kulkas. Gampang kok ya, yang penting niatnya aja dulu, rajin membersihkan kulkas dan juga pilih-pilih makanan mana yang boleh diletakkan di dalam kulkas atau mungkin mana yang tidak boleh diletakkan di dalam kulkas.

0: back to the bus. Back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook @PenguinFM Bali, X @RadioPenguinFM, TikTok @PenguinFM Bali, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, helikopter milik sebuah stasiun televisi berita jatuh saat meliput kecelakaan bus yang menewaskan sejumlah orang di California, Amerika Serikat pada Selasa 15 September lalu. Di mana rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan detik-detik helikopter tersebut jatuh dari kamera yang terpasang di dalamnya. Helikopter itu jatuh dan juga terbakar di antara dua gedung komersial. Hingga kini petugas belum bisa memastikan jumlah korban maupun orang yang berada di dalam helikopter saat insiden tersebut terjadi. Dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Vino Bramasta untuk Penguin News di Office Hours.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: Bu, kenapa menit lemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milk coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

FM Yorzy Music Station, Shop Smart, Stay Happy. Morai Sinta, lagunya sudah ya. Celine Dion with To Love You More. Ya dong, makin saya makin cinta. Apalagi sudah waktunya jam makan siang. Makin cinta nih dengan masakan atau mungkin makanannya sudah dibawa dari rumah kan. Terima kasih lah buat para pasangan yang sudah menyiapkan sedari pagi tadi. Yang sudah disiapkan makanannya. Tapi kalau misalnya Anda disiapkan makanannya dari warung ya, ada tempat makan, ya gak apa-apa, nikmatin dengan penuh cinta. Karena kalau kita menikmati makanan dengan penuh cinta dan juga rasa syukur ya, ih, makanan tuh jadi enak banget ya kan. Buat Anda yang mau ditemani dengan lagu-lagu yang enak, silakan kasih tahu Bram yuk. WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook at Pinggun FM Bali, X-nya at Radio Pinggun FM. Jangan lupa untuk formatnya, ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, dan juga salam-salam ya. Yang mau ikutan mini vote boleh juga. Anda biasanya sikat gigi itu ketika kapan sih? Apakah ketika mau mandi, pagi dan malam, sebelum bobo, atau mungkin setelah makan atau sebelum makan? Silakan cerita ya. Selamat siang dulu Bram, mau sapa? Beli Adi Hendrawan udah mau break, makan siang dulu. Nggih, dulu San, silakan selamat makan siang ya. Ada Ubay, request lagunya Oasis, Don't Look Back in Anger. Baik, ditunggu untuk lagunya ya. Ada Modian Kesuma. Iya nih, mau break makan siangnya, tunggu sekalian terakhir aja, sekalian ngantar anak sekolah, sekalian makan di rumah, ngirit katanya. Untung ngirit ya, bukan ngarit ya. Wah capek siang-siang ngarit ya. Semangat Mbak Dian. Ya intinya jangan sampai telat-telat banget makan siang, nanti takutnya meh ya, gambuh ya. Mami Ranggani, kalau mau ganti lagu cus boleh. Udah Bram tawarin dari tadi, apa boleh nanya lagi. Mau ganti silahkan ya. Ih tak cubit lo nanti lo ya. Ada Bu Lilis, selamat siang Bu Lilis. Bu Lilis, MLTR sudah ada yang request lagunya A Life to Remember. Mau ikut apa ganti Bu Lilis? Soalnya tadi Bunda Yunita juga baru request lagu itu katanya, yang baru Olga TV-TV's katanya. TV-TV's banget nih. Lagunya ditunggu ya Bu Lilis, kalau mau ganti silahkan ya. Ada Bunda Titin, ini requestnya Charlie Puth Home, tadi sudah juga ya. Ada siapa lagi ya? Sudah semua sepertinya di WhatsApp. Bram cek dulu ya. Sudah semua. Baiklah. Mbak Rom, ini udah di depan radio apa enggak nih? Cek milu eksis gen ya. Kalau Mbak Rom katanya gosok gigi tuh pagi baru bangun dan malam sebelum bobok katanya, biar kinclong ya Mbak Rom ya. Baiklah. Ada Abdul di Telegram, request lagu yang Sober My Body Isn't Ready tadi sudah. Kalau Abdul katanya ya, kalau gosok gigi itu biasanya 3 kali sehari, waktu mandi dan sebelum tidur malam, terutama sebelum tidur malam tuh wajib banget gosok gigi katanya. Takkan ku biarkan sisa-sisa makanan ini nginep di mulut. Hotel kali mulutmu. Karena mulut ini bukan tempat penginapan. Ya ember, masa mulut jadi penginapan kan. Ada Rian Putra, Somber juga My Body Isn't Ready di, sudah di play tadi ya. Ada Gustu, ini Gustu requestnya adalah oh dia ikutan mini vote aja. Kalau biasanya pagi hari setelah sarapan sama atau mungkin pas bangun tidur sama malam sebelum bobok katanya dia. Baiklah, terima kasih. Bu Lilis ganti lagu, ikut aja deh kalau gitu. Baiklah, temen di jalan katanya sebelum meeting. Ya hati-hati di jalan ya Bu Lilis ya, semoga meetingnya lancar hari ini ya. Oh Mbak Romi sudah di laundry. Tidak bisa meninggalkan laundry terlalu lama. Baiklah. Ya masih mau request lagu favorit Anda, cus kasih tahu sebelum jam 1 siang ya. WhatsApp, Telegram 0811-393-494. Spesial buat Bunda Dian Kesumawati, Gigi Peres, Seller Song.

satu ini spesial banget buat Anda yang lagi berulang tahun di bulan September ini ya. Dapetin tiket gratis masuk Toyo Deva Asia sepanjang bulan September ini. Silakan langsung rayakan ulang tahun Anda asal bawa minimal satu teman ya. Yang ulta bisa dapat free entrance khusus untuk WNI dan warga lokal Bali nih. Kalau misalnya Anda suka berpetualangan adventure, boleh nih nikmati paket dari gunung ya ke danau dari Toyo Deva Asia. Hanya Rp1.325.000 aja. Nikmati Sunrise Jeep Tour plus Hot Spring plus Banana Boat dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu Jeep nih. Kalau misalnya Anda pengen staycation, nikmati Signature Stay Package Toyo Deva Asia atau pengen menikmati Camping Escape Experience, bisa juga. Ada kok di Toyo Deva Asia. Apalagi banyak promo untuk banyak paket-paket favorit dan juga untuk Family Fun Package hanya dengan Rp340.000 aja. Bisa masuk keluarga nih untuk 2 dewasa, 2 anak-anak di Toyo Deva Asia plus gratis 1 loyang pizza. Sekalian nih nongkrong di kawah Back and Brew, nikmati kopi dan juga croissant favorit Anda hanya Rp55.000 aja. Perkuat juga kekompakan tim Anda dengan team building package hanya Rp335.000 per orang. Ini sudah dapat 3 ice breaking game, 5 games utama, makan siang dan juga akses penuh ke semua kolam dan juga water set yang seru banget. Untuk informasi lebih lengkap silakan langsung kontak WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali ya, kontak WhatsAppnya di 0818-0232-2888 atau silakan follow Instagramnya @toyadevasia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

Ending muna Ramayor City Music Station, Sob Smart, Stay Happy, Sahabat Kuna FM, Bintang di Surga dari Noah yang sudah request. Ini ada Mama Yuna, terima kasih loh, requestnya selalu mefet ya, tak sentil loh lama-lama ya. Lagunya untuk bisa ke play, ada juga Mbak Komang Ayu juga selamat siang. Ini dari Tanah Lot, requestnya Boyzone, All That I Need ya. Terima kasih buat yang siaran katanya. Baik, ini lagunya jadi lagu closing ya. Kalau gitu terima kasih loh buat semua yang sudah request meramaikan office hour sesi pertama ini ya. Yang sudah ikutan mini vote juga. Jangan lupa, ini sudah mau jam 1 siang, waktunya istirahat makan siang dulu. Isi dulu tenaganya biar nanti bisa menjalani sampai nanti di akhir kegiatannya dengan happy. Kalau gitu Bram mau makan siang dulu. Ah, nanti kita ketemu lagi di intermezzo ya. Barengan Cici Betty kita bakal seru-seruan. Habis ini dilanjutin sama Suma, sampai nanti di jam 4 sore silakan request lagu favorit Anda segaran juga. Kalau gitu Bram pamit dulu, sampai ketemu nanti sore, bye-bye.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Gunda FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Selamat siang sahabat Gunda FM. Gimana kabar Anda hari ini, hari Jumat ya? Kalau hari Jumat biasanya agak lebih plong. Apakah semua aja yang merasa seperti itu, atau Anda juga merasakan sahabat Gunda FM? Entah kenapa gitu ya, kalau hari-hari lain tampaknya sama, tapi kalau udah hari Jumat kayak lebih ringan, lebih enak. Atau mungkin karena besok udah weekend. Wah, udah ada yang punya rencana mau kemana esok hari, atau sudah siap-siap bahkan dari sekarang? Wah, keren banget loh, udah siap-siap dari sekarang. Tapi fokus dulu, masih ada jam kerja. Kalau Jumat pulang lebih cepat atau sama saja nih Anda sahabat Nawem? Kalau ada yang cepat keren dong, tapi kalau yang sama aja gak apa-apa. Kerjaan adalah tanggung jawab, jadi harus dikerjakan sampai tuntas biar besok plong gitu ya, pikiran tenang untuk menikmati weekend. Dan sekarang biar lebih plong lagi, lebih tenang lagi, boleh dong semuanya temenin dengan lagu-lagu favorit Anda. Jadi boleh join di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita di Instagram, fanpage Facebook @PinggunFM, terus di X @RadioPinggunFM. Jadi boleh langsung saja bergabung sekarang sambil kita ngobrol. Bro, ada berapa informasi penting yang bakal kita simak bareng-bareng. Jadi ada informasi dari Lady Gaga sahabat Newem. Ada hal yang membahagiakan. Jadi ada kabar yang mengejutkan. Akhir-akhir ini kan jarang banget ya diberitakan, tapi sekalinya diberitakan ini benar-benar membuat kita agak kaget tapi senang. Nah, apa itu, makanya simak terus. Jangan kemana-mana, sama nanti semua juga bakal bahas di Fit and Health buat Anda yang suka duduk lama di kantor, sama seperti Suma juga sering duduk lama, dan kadang-kadang itu bisa sakit punggung, pegel-pegel. Nah, gimana sih cara kita mengatasinya, bakal kita simak juga. Terus untuk Anda yang pengen anaknya lebih terbuka, lebih ngobrol, karena kan di keluarga pastinya kunci keharmonisan adalah saling terbuka ya, tapi kadang-kadang anak-anak itu agak sulit untuk terbuka, untuk bercerita. Nah, nanti kita bakal simak bareng-bareng ya, gimana sih caranya untuk lebih bijaksana lagi agar anak lebih terbuka. Sambil request lagu favorit, langsung aja bergabung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram dan fanpage Facebook @PinggunFM Bali, X @RadioPinggunFM, sampai jam 4 sore.

0: harus bahagia dong, gimana pun kondisinya, walaupun kerjaan, rasa kantuk sudah mulai gini ya, mulai berperang. Kerjaan banyak, ngantuk udah dateng, ya nggak apa-apa lah sahabat Bunda FM. Yang namanya tanggung jawab ya harus dikerjakan ya, mau nggak mau. Jadi boleh kita lawan rasa kantuk dengan bernyanyi, tapi kecil-kecil aja nyanyi biar teman sebelah nggak terganggu. Nanti takutnya apaan sih? Kasihkan nyanyi ya. Kita langsung aja ramaikan lagi sahabat Nawam. Kita seneng-seneng di siang hari ini menikmati suasana yang cukup panas di luar, cetar sekali. Benar-benar panas ya. Sudah dipanaskan dari jalan, sekarang juga kita panaskan dari dalam ruangan dengan semangat yang membara, biar juga kerjaan bisa kelar dengan waktu yang tepat dan juga bisa pulang dengan cepat. Nah, waktunya tepat dan cepat. Jadi yuk kirim langsung requestan juga salam-salam Anda di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Dan yang mau cerita, yang mau join untuk ngobrol bareng Suma Wijaya, langsung aja juga cerita nih. Kalau Anda biasanya merasa gak sih pas hari Jumat itu terasa lebih plong, lebih lega, atau mungkin sama saja? Kalau Mbak Dian katanya sama saja. Ya, karena hari Sabtu masih kerja ya Mbak Dian ya, semangat aja. Berarti cuannya makin nambah dong. Mbak Dian kan lagi mengumpulkan puing-puing cuan ya. Biar puing-puing cuannya tetap terkumpul. Kalau Mak Dian memang beda. Kalau kita kan mengumpulkan pundi-pundi ya. Kalau Mak Dian puing-puing cuan, beda CEO soalnya. Semangat Mak Dian. Terus kalau udah pulang kerja, Mak Dian juga masih gini kan, masih bekerja lagi. Karena Mak Dian tuh tiada hari tanpa bekerja. Semangat aja deh. Terus kalau Gustu tadi juga sudah menyapa selamat siang. Lagunya udah semua disiapin ya, udah semua taruh di playlist. Jadi buat gue yang lain yang mau request lagu, silakan langsung aja kasih tahu. Ada Ji Lanang, apa kabar Ji Lanang? Wah, pengen garam dan madu, biar gini nih, biar banyak rasa ya, garam asin, madu manis. Tapi jangan sakit di dadaku dong ya, semangat. Lagunya ya sakit di dadaku gak apa-apa, tapi yang penting Ji Lanang tetap semangat. Terus ada Abah Wesel juga, selamat siang Abah Wesel, apa kabar? Semoga kabarnya sehat ya hari ini semua sahabat Nabam, dan semoga dilancarkan semua pekerjaan dan juga kegiatan yang dilakukan, karena pastinya di hari Jumat itu banyak aktivitas yang harus dilaksanakan dan perlu semangat yang membara. Jadi boleh, semuanya sudah ada di sini bantu untuk mengisi playlist biar kita bisa dengerin lagu-lagunya untuk menyemangati hari Anda. Sambil semua mau ngecek dulu nih di seputaran wilayah dan pasar, kira-kira gimana arus lalu lintasnya. Kalau Anda sudah ada di jalan ya, boleh juga info ke Suma biar kita juga tahu nih gimana kondisi arus lalu lintas di seputaran kota dan pasar.
1: Traffic light, traffic light.
0: Ya, sudah ada di daerah Denpasar, semua ke barat dulu deh. Ini soalnya sangat mencolok sekali ya, cukup padat. Ini dari Jalan Raya Padang Luis, sahabat NFM. Bahkan ini dari Jalan Perumahan Dalung Permai, itu sudah macet ya menuju ke arah timur. Terus di persimpangan di Jalan Raya Padang Luis ke selatan, ini sampai di Simpang Segatsu Barat dan juga Jalan Raya Kerobokan cukup padat. Ke timur di Simpang Kebo Iwo juga cukup padat sahabat Nabam. Ke timur lagi dari Jalan Gatot Subroto Barat, sudah ada di persimpangan Kargo Permai. Nah ini di depan kita nih, depan Pingun FM juga cukup padat hari ini. Ini dari arah timur ya, dari Garsu Barat yang cukup panjang, dan juga dari arah barat juga cukup panjang. Wah, kalau dari Kargo ini macetnya bahkan dari Jalan Permata Gatsu itu ke selatan, dari utara ke selatan ya, ini cukup panjang. Tapi arus sebaliknya ini cukup lancar sahabat NFM. Terus ke timur lagi dari Jalan Gatsu Barat, kita sampai di Simpang Pidada, padat saja. Kalau Simpang Ubung cukup macet hari ini dari arah utara, ini dari terminal ya, terminal Ubung ke selatan cukup macet. Terus kalau dari Simpang Ahmad Yani padat saja. Ke timur lagi, ini yang padat juga di Jalan Nangka Utara sahabat NFM. Bahkan ini dari Jalan Manukrawonya yang macet. Terus ke timur di Simpang Seroja dan juga Kenyeri, ini juga cukup padat dari Seroja, bahkan dari persimpangan Jalan Noja Saraswati ke selatan. Terus dari Kenyeri juga cukup macet dari arah selatan ke utara. ke timur lagi di simpang Noja Saraswati dan juga jalan Noja ini padat saja. Dari jalan Trengguri dan juga Sulatu juga padat saja. Ke timur Landai dan nanti Anda akan menemukan titik kepadatan dan macet ini dari simpang Tohpati, dari jalan WR Supratman, dari arah jalan Raya Batu Bulat sudah mulai macet, terus ke simpang Tohpati ini bahkan lebih macet juga. Terus dari simpang Tohpati ke selatan di area Patung Titi Banda hari ini lancar saja, tapi memasuki persimpangan jalan Raya Waribang ini sudah mulai padat. Bahkan ini juga dari jalan Padanggalak juga sedikit padat, sahabat Nawem. Ke selatan cukup landai dan mulai macet lagi di sekitar jalan menuju ke Pelabuhan Sanur. Terus kemacetan sampai di jalan Hang Tuah dan juga di Pasar Renon juga cukup padat hari ini. Terus ke barat lagi semua dari jalan Dukat Balian juga ada beberapa titik kepadatan. Jalan Pemuda juga padat saja. Jalan Hutan ada beberapa titik kepadatan ini dari persimpangan jalan Tukat Unda, sahabat Nabam. Di jalan Pajajaran juga Panjaitan ya, ini juga cukup padat. Jalan Tarular padat saja di persimpangan. Terus ke barat ini di jalan Tukat Yehole ya, ini juga cukup padat hari ini. Terus dari jalan PB Sudirman juga ada beberapa titik kepadatan. Dari Diponegoro, nah ini nih yang macet menuju ke jalan Toko Umar, ini juga cukup macet. Jalan Dewi Sartika juga macet. Terus dari arah selatan, coba Suma cek dulu. Oh, ini dari Simpang 6, ini dari arah jalan Pulau KW sedikit padat. Terus dari jalan Pulau Tarakan juga sedikit padat. Menuju ke Teko Umar di arah jalan Nusa Kambangan juga hari ini cukup padat, sahabat Nawem. Lanjut di Imam Bonjol hari ini juga cukup padat, bahkan di simpang jalan Subur agak sedikit macet. Terus dari jalan Pulau Biak padat saja. Ke barat cuma cek dulu di jalan Mahendra Data, ini ada beberapa titik kepadatan juga. Dari arah jalan Gunung Salak ini juga macet, sahabat Nawem, di persimpangan dengan jalan Teko Umar Barat. Arah ke barat lagi dari jalan Kerobokan juga cukup macet di persimpangan dengan jalan Raya Semar. Terus ke utara ini juga cukup macet di persimpangan dengan jalan Raya Canggu. Oke deh, sudah cukup padat ya lalu lintas hari ini. Tetaplah hati-hati di jalan, jaga protokol keselamatan lalu lintas, dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yeah.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
3: iya,
4: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
2: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
9: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
8: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
9: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
8: Penguin Hot Music Chart,
9: your favorite music in one chart.

Buat pemirsa yang ada di Mengui, sudah di play lagunya Kasih Putih dari Glenn Fredly. Semoga makin semangat ya pemirsa di cuaca yang membara, katanya panas cetar. Tapi jangan sampai kalah panasnya dengan semangatnya pemirsa ya. Hari ini apalagi sudah ada sebungkus tipat canto ditemani dengan es gula ya pemirsa. Ih keren banget loh menu hari ininya. Yang lain juga jangan lupa makan nih sahabat Nevem. Jangan sampai semangat kerja tapi perutnya tidak dihiraukan, nanti takutnya meraung-raung. Wah meraung-raung ada alarm dari perut ya, kriok kriok gitu. Jadi tetap diingat perutnya juga biar fokus tetap terjaga dan kerjaan juga bisa tetap lancar dikerjain, dan biar Anda juga tetap semangat. Apalagi sudah ada Suma Wijaya yang siap menyemangati Anda dengan lagu-lagu favorit tentunya sampai jam 4 sore. Boleh bergabung di 08 11 3 9 3 4 9 4. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan sekarang saya juga udah live TikTok, jadi boleh langsung bergabung yuk di at Pinggun FM Bali. Sudah ada Mbak Vio juga, selamat siang, sudah menyapa. Ada jalan-jalan Mbak Gita juga, selamat bergabung Mbak Gita. Terus ada siapa lagi nih yang udah bergabung? Ada siapa ya? Tadi sudah menyapa, ada Santika Made, halo kakak Santika, selamat siang apa kabar. Ada Gustu juga sudah bergabung di siang hari ini, thank you banget ya. Buat yang lain silakan bergabung juga, join di WhatsApp Telegram kita atau juga bisa langsung ke TikTok ya. Sambil kita mau cek-cek nih ada kabar membahagiakan dari seorang Lady Gaga, di mana lama tidak berkabar, sekarang membawa kabar bahagia. Kira-kira kabarnya seperti apa ya? Makanya yuk langsung kita cek ada kabar seperti apa dari seorang Lady Gaga. Rumors. Iya sahabat Nevem, Lady Gaga resmi menjadi ibu. Ini saya baca dari okzone.com. Hal itu diketahui setelah ia terekam kamera untuk pertama kali bersama sang anak di California, Amerika Serikat pada 11 September 2026. Nah dalam video yang dibagikan di PageSeek, Gaga tampil casual dalam balutan celana tidur dan juga outer hoversies berwarna abu-abu tanpa riasan wajah. Jadi sederhana banget ya. Dia terlihat memeluk sang anak yang tertidur pulas dalam gendongannya. Wih nyaman. Berarti sudah keibuan sekali Lady Gaga. Biasanya kalau kita lihat kan gemerlap ya di panggung, tapi sekarang sudah menjadi seorang ibu dan tentunya sangat sederhana sekali. Anaknya pun nyaman loh. Tak kalah casual, Polanski tampak mengenakan hoodie, celana pendek, hitam topi dan juga sal jepit ya. Wow, benar-benar sangat down to earth ya, sangat-sangat merakyat sekali pasangan ini. Diketahui bertemu dengan salah satu sahabat yang turut berjalan bersama mereka juga. Sayang banget nih, hingga kini Gaga dan juga Polanski belum membagikan kabar bahagia kelahiran anak pertama mereka ke publik, namun sang penyanyi diketahui menghilang dari publik setelah menyelesaikan tur My Humble pada April 2026. Meskipun menyembunyikan kabar bahagia tersebut, Lady Gaga, sahabat Nevem, sempat mengungkapkan harapannya untuk segera menjadi ibu. Aku sangat ingin menjadi ibu sebelumnya. Aku begitu khawatir dengan keinginan itu, ujarnya ya. Dalam wawancara dengan New York Times pada Maret 2025, sebagai ibu Gaga pun mengaku tak ingin memaksa anak-anaknya menjalani hidup yang tak mereka inginkan. Jadi aku akan menjadi ibu yang memberi mereka ruang untuk menemukan diri mereka sendiri, sesuatu yang memang mereka inginkan. Ih keren banget, sangat bijak sekali ya Lady Gaga. Berarti sudah lengkap nih, sudah ada buah hati juga. Semoga deh makin bahagia dan pastinya makin banyak karya-karyanya yang bisa menghibur kita semua.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rupanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings.

Pingin FM, your sweet music station, Sob Smart, stay happy. Sebuah lagu ya, spesial buat Mbak Panca Neki, Thailand Water. Biar gak panas di dalung, katanya panas menyengat. Satu orang kebagian satu matahari. Wah, wah, wah, bener sih ya. Ini benar-benar sangat menyengat dan agak gerah mataharinya. Jadi udah dikasih water, boleh Mbak Panca lagunya. Thank you banget ya, biar adem dikit katanya. Oke lah, tapi jangan lupa minum air juga, biar tubuh tetap terhidrasi, biar fokusnya terjaga juga. Makan, nah. Udah makan atau belum? Semoga semuanya udah makan ya hari ini, karena udah jam 2 siang juga, jadi udah cukup tepat lah, cukup siang untuk kita bisa makan siang. Nah kalau dari WhatsApp ini juga sudah ada yang bergabung hari ini, tapi sebelum semua baca-baca, sebelum sapa-sapa, mau mengajak lagi buat Anda yang belum join, silakan yuk langsung bergabung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram and fanpage Facebook at Pingun FM Bali, at Radio Pingun FM. Formatnya kasih tahu sih nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Di TikTok saya juga udah live di at Pingun FM Bali. Mau sapa-sapa dulu, ada Mbak Ari Munmun, ada Ade Sigala ya, lagunya itu adalah Sweet Loving. Oke, coba dicek dulu ya, nanti lagunya kalau ada bakal di play, kalau nggak ada disiapin aja, tapi kayaknya ada deh. Coba saya cek-cek dulu ya. Terus ada Mbak Ari Munmun juga kayaknya udah pulang kerja atau gimana nih, sudah bisa nonton live TikTok. Terus ada Mbak Dian Kesuma, udah siap-siap pulang. Oh, siap-siap pulang langsung, pantesan dari tadi belum join live, sekarang udah bisa join karena udah pulang kerja, keren. Ini baru jam 2 loh. Jam 2 loh Mbak Dian, udah pulang aja. Gimana tuh? Atau mungkin masih gini ya, masih siap-siap aja, belum pulang atau gimana? Bisa dong. Wah, keren nih Mbak Arya, udah jam 2 bisa join. Terus ada yang udah bergabung juga dari WhatsApp kita di 0811 393 494. Ada Mbak Agung Widnyani, selamat bergabung ya. Halo, siang Suma, request Anggi Stefaki. Tadi lagunya gak ada, diganti sama Noah yang Walau Habis Terang. Oke, ada lagunya. Nanti tunggu ya buat Mbak Agung, biar semangat gawenya, lagi gawe katanya. Biar nanti makin semangat, kerjanya makin lancar. Terus jam pulangnya juga anti gini ya, anti ngaret. Jadi tenggo, tenggo gitu ya. Udah jam berapa nih, jam berapa pulangnya Mbak Agung? Jam 5 gitu langsung teng go ya, go ke parkiran biar gak terlambat pulangnya. Jangan datang aja yang gak terlambat, pulang juga jangan terlambat. Wah bisa gitu ya. Terus ada siapa lagi, ada Zulfahmi. Hai Zulfahmi, thank you banget udah stay tune. Terus ada Mbak Ratna juga di Batu Bulan, selamat siang Mbak Ratna, apa kabar? Request lagunya Heading Home, Alan Walker. Semangat Jumat, semangat dong. Kalau hari Jumat itu biasanya orang-orang lebih semangat, karena ada loh, semua cari-cari sampai ada ternyata istilahnya sahabat. Nah, jadi istilah itu adalah leisure anticipation. Ini menurut Dr. Jessica De Bloom ya, perasaan lega di hari Jumat yang erat kaitannya

dengan antisipasi waktu luang. Jadi menulis sesuatu yang menyenangkan seperti akhir pekan atau liburan sudah cukup untuk meningkatkan suasana hati seseorang. Proses antisipasi ini memberikan energi positif. Jadi kata dokter gini ya, dokter Jessica, wah berarti benar-benar ya, berarti mungkin gak semua orang yang merasakan karena besok ada yang kerja juga, tapi sebagian besar juga ada yang merasakan hal yang sama karena di hari Jumat itu merasa sedikit lebih lega dari hari-hari biasanya. Terus lanjut lagi deh, ada Mbak Tian, selamat siang, thank you banget sudah join. Request lagunya This I Promise You. Oke, okay. Berarti ini yang saya janjikan kepadamu ya. Coba semua cek dulu lagunya. Ada Sam Utap juga, selamat siang. Boleh gini ya, boleh bergabung. Dan kalau mau request lagu silakan. Thank you juga buat Sam Utap yang udah follow kita dari TikTok. Ada Abah Wesel, thank you juga sudah menyapa lagi di jam 2 ini. Terus Bumita juga tadi udah di play lagunya. Ada Jilanang, ditunggu aja ya lagu dari Naikila dan juga Tensi Garam dan Madu bakal semua play sesuai janji di jam 2 siang. Jadi boleh dicek dulu jaringannya biar nanti nggak gini ya, nggak macet di tengah-tengah pas lagi asik-asiknya dinyanyiin sama Naikila dan juga Tensi, tiba-tiba hilang lagunya. Nggak dong ya. Ada Wira, thank you banget udah follow kita Wira. Thank you juga yang udah tetap layar. Dan yang mau ngobrol bareng Suma juga bisa langsung bergabung ya sahabat Nabam di TikTok. Suma masih live juga. Dan kalau bergabung dari Telegram juga bisa langsung aja di 0811 393 494. Bisa di WhatsApp juga dan bisa di sosial media kita. Kalau dari Telegram ini ada Rian Putra yang request lagunya dari Raim Laude Ikro. Oke, kalau dari Abdul juga sudah disiapin lagunya. Habis ini bakal Suma play lagu dari Wisnu Santika dan juga Tiara Andini, Sumpah Percuma, lagu baru banget ya. Semangat beraktivitas untuk semua pendengar Pinguin FM dan selamat bertugas buat Kak Suma. Terima kasih, makasih loh buat Abdul yang udah nyemangatin Suma. Abdul juga jangan lupa semangat ya. Biar sama-sama semangat kita. Terus ada Rian Putra, apa kabar? Rian Putra tadi ikronya sudah semua siapin juga. Ada Gustu Raditya juga, thank you banget. Thank you ya sudah menyapa dan sudah menemani di siang hari ini. Oke deh, sudah semua bacain semuanya dan sudah disapa-sapa. Yang belum silakan, ada Mami Ranggani. Hai Mami, apa kabar? Sudah menyapa juga dari TikTok. Ada Mahagra dari TikTok juga yang mau di play lagunya Night Changes dari One Direction. Oke, Rama nih, apa kabar Rama? Lama tidak jumpa. Kayak Rama sibuk banget ya. Udah mulai sekolah atau sekarang udah libur? Semoga semangat selalu deh buat Rama dan buat semua sahabat Pinguin FM yang hari ini masih beraktivitas. Dan langsung aja biar lebih semangat, lagu yang udah di request tadi bakal semua siapin, satu persatu bakal di play. Jadi langsung aja yang belum, langsung join di WhatsApp Telegram kita di 0811 393 494. Biar bisa semua play lagunya dan kita bakal bernyanyi-nyanyi sampai dengan jam 4 sore nanti. Spesial buat Abdul yang request lagunya Wisnu Santika dan juga Tiara Andini. Langsung aja yuk kita dengerin lagunya bareng-bareng, lagu baru yang pastinya bikin kita lebih semangat lagi.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: V that how. That how. V that how. V that how.
1: Penguin FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Sahabat Penguin FM, siapa nih yang di kantor harus duduk berjam-jam, harus menatap layar komputer, dan jarang banget berpindah-pindah. Nah, ini agak gini ya, agak bahaya juga buat kita, karena kadang-kadang ini bisa menimbulkan berbagai gangguan seperti nyeri punggung, badan pegel-pegel, bahkan nyeri-nyeri di bagian-bagian yang memang kurang bergerak seperti itu. Jadi ini bisa membuat kita terganggu melakukan aktivitas dan bisa juga mengganggu pekerjaan kita. Jadi bahaya banget. Nah, ada beberapa yang bisa kita lakukan sahabat. Nah, web ini saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama itu adalah perbaiki postur tubuh. Jadi sebaiknya kita bisa duduk dengan posisi tegak. Bayangkan ada garis imajiner lurus yang membentang sepanjang punggung melewati kepala hingga ke langit-langit. Jadi bahu bisa diposisikan sejajar. Kalau duduk dengan posisi tegak sempurna, kita akan merasakan pinggang atau punggung bagian bawah meregang dan juga memanjang. Ini bisa membuat kita lebih rileks dan juga bisa menghindari kita dari yang namanya nyeri punggung. Terus bisa juga dengan stretching sahabat NFM. Jadi kita bisa menggunakan meja atau kursi yang bisa dimanfaatkan ya, yang cukup aman untuk topangan. Nah, pegang meja atau kursi dengan kedua tangan sampai tubuh membungkuk, membentuk sudut 90 derajat. Ini juga bisa dengan gerakan tarik punggung ke bawah dan juga ulangi beberapa kali. Ini bisa menjadi sedikit peregangan biar otot-otot tidak kaku. Ada juga tips berikutnya, ubah posisi. Jadi bisa pertimbangkan juga dengan menggunakan standing desk. Penggunaan standing desk juga akan mendorong praktik postur tubuh yang lebih baik dengan menyesuaikan tinggi monitor atau laptop kita. Yang terakhir, menggunakan koyo. Jadi satu tambahan yang bisa juga diaplikasikan yaitu plester penghangat atau koyo yang membantu menjauhkan otot dari rasa kaku dan juga mencegah pegal sahabat NFM. Koyo biasanya langsung diaplikasikan pada area yang rawan pegal atau area otot yang melakukan gerakan repetitif. Nah, seperti atlet juga, ini kan banyak banget ya atlet yang menggunakan koyo. Ini umum digunakan pada punggung tangan atau menjaga agar tidak mudah kaku dan juga pergerakan tetap cepat. Nah, itu ya beberapa tips-tips yang bisa kita aplikasikan untuk mencegah nyeri sendi atau mungkin pegal-pegal karena duduk terlalu lama. Biar kerjanya tetap aman, bisa beraktivitas dengan aman dan juga lancar. Jadi cuan tetap ngalir dong.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
5: Matur suksema.
4: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Sur de passe. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

Vitamin FM, your sweet music station. Stop smart, stay happy. Satu lagu spesial buat Mbak Agung Widnyan yang udah stay tune di siang menuju sore hari ini. Gimana? Udah habis terang ya? Walau habis terang, pas seperti lagunya udah mulai redup soalnya, karena udah mulai sore, cahaya matahari tampaknya sudah mulai meredup juga. Jadi ya tidak sepanas tadi ya. Gak apa-apa, tapi semangat jangan sampai redup. Masih ada 1 jam lagi buat semua ujian nemenin Anda. Jadi boleh yuk bergabung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage Facebook at Pingguna FM Bali, X at Radio Pingguna FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sambil streamingan juga bisa di live.radiopingguna.fm.com. Nah sekarang saya mau sapa-sapa dulu nih sahabat Pingguna FM yang sudah bergabung dari fanpage Facebook kita di @PinggunaFMBali. Ini ada Made Markus, selamat siang dari Singaraja, hadir salam kompak katanya. Siap, terima kasih buat Made Markus. Terus ada Wayan Siaja juga dari seputaran Mas Ubud, juga sudah ada di fanpage Facebook ya, meramaikan. Terus ada Jomar Landung juga dari Penasan Kelungkung, hadir. Wayan Brata, apa kabar dari Batu Bulan, semoga baik kabarnya. Ada Antiga juga, ada Warsokolik. Terus Ninik Seren, apa kabar Ninik siang, katanya dari Gunung Guntur, hadir menyapa. Katanya Ninik Seren di kampung, kata Mbak Arik, udah lama ya. Tapi sekarang udah balik ke Gunung Guntur lagi. Terus ada Rahman Diski, selamat siang. Warga kampung Banten sudah menyapa, terima kasih loh Rahman. Ada Wayan Sukerti, apa kabar Jalan Nangka. Wah, tampaknya kalau Jalan Nangka biasanya sore-sore ini agak padat ya. Terus ada Made Darmini dari Pejeng juga sudah menyapa, terima kasih. Ada Yan Sutama, apa kabar dari Sang Yang Kekaran Mengui, hadir. Oke, thank you ya. Terus ada Tumyong Virgo juga dari Medan. Ada Igede Sudana, terima kasih. Dan Dek Dimahes sudah menyapa dari Angan Take. Oke, thank you banget yang sudah meramaikan fanpage Facebook di @PinggunaFMBali. Jadi yang mau bergabung lagi, mau dengerin lagu favorit, silakan yuk sahabat Pindabam. Caranya gampang banget, bergabung di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Kira-kira ada someone special atau orang yang pengen banget nih Anda kasih salam atau sapa di sore hari ini, bisa banget saling menyemangati bisa. Atau mungkin teman di ruangan sebelah yang lagi bekerja biar lebih semangat, karena sudah mendekati jam pulang juga, udah jam 3 sore. Ini berarti sudah mulai dekat jam-jam pulangnya kalau Anda si pagi. Tapi kalau si siang ya enggak. Baru masuk dong harusnya. Ada Memirangani, selamat sore, sudah menyapa, terima kasih banget. Salamnya buat Artanadi, terus buat Kade Astini, buat Bu Ayu, Bu Bella, Bu siapa lagi, mungkin ada yang ditambahin Mami. Ini foto Mami bagus banget, era-era 90-an ya, lagi viral banget. Jadi memang sekarang ini agak-agak gini, agak-agak tren kembali ini sahabat FM, era-era 90-an. Jadi semua tahu jadinya, wow ternyata gini ya gayanya, trennya, benar-benar kece. Gak kalah ya, seperti zaman-zaman sekarang ada ciri khasnya. Terus ada Mokadek di Kediri, tadi minta lagunya adalah lagu dari The Script, Man in the Arena, sudah semua play. Buat anak-anak

BK7 di Mengui ya. Udah disalamin sama Moka Hadek di Kediri, buat semua semangat siaran dan terima kasih. Terus ada Murai di Batu Kandik juga. Oh, nah lo Mami Ranggani, Mbak Panca nggak disapa lo. Baru ditanya tadi ibu-ibu yang ketinggalan yang mana lagi. Ini Mbak Panca ketinggalan. Kayaknya saking gini ya, saking banyaknya Mbak Ranggani lupa nulis. Kayaknya udah ada di hatinya Mbak Panca. Tenang saja. Mbak Panca selalu di hati ya. Bener nggak sih Mami Ranggani? Mami Ranggani ini tadi menyapa aja, gak ada request lagunya. Kalau mau request lagu buat Mbak Panca mungkin requestin lagi. Boleh, karena gak disapa tadi ya. Oke, udah di typing nih. Sekarang waktunya disapa, tenang Mbak Panca, tenang. Terus ada Morai di Batu Kandik, selamat siang Jepang sore. Hah? Morai di Jepang hari ini, wih jauh banget, jelang sore kali ya. Atau betul-betul di Jepang nih. Kalau di Jepang wah keren banget, lagi liburan kali ya. Morai, Morai hadir, makasih, selamat tugas. Thank you juga buat Morai, salam ya buat DAK. Oh ini kan bener, bener ya, salam buat Pancaneke yang cetar meriah. Cetar meriah ya, selalu meriah lah kalau Mbak Panca. Udah Mbak Panca udah disalamin sama Mami. Untung aja ya, hampir ketinggalan satu. Terus ada Mbak Tian juga tadi lagunya This I Promise You, janji bakal di play. Udah mengantri kok lagunya, ditunggu ya buat Mbak Tian. Terus Barata juga tadi udah di play, Kakak Trisha Dewi tadi request lagunya yang gak ngantuk ya kak di jalan. Nah yuk bantu yuk sahabat, kira-kira lagu apa nih yang versi Anda itu tidak membuat mengantuk di jalan. Karena Kak Trisha pengen lagu seperti itu. Anda kalau ada ide boleh kasih tahu semua. Langsung request, langsung kita dengerin bareng-bareng biar gak ngantuk. Hati-hati ya Kak Trisha di jalannya, kalau ngantuk mungkin kalau gak tertahankan boleh menepi dulu, beristirahat biar kembali segar. Apalagi kalau di jalan kan perlu fokus yang tinggi ya, karena berbahaya juga kalau berkendara dengan kondisi yang mengantuk, berbahaya untuk diri sendiri dan juga berbahaya untuk orang lain. Semoga semua yang di jalan hari ini selamat sampai tujuan dan selalu utamakan keselamatan berlalu lintas aja. Oke, tadi ada Bumita juga udah di play, udah semuanya semua bacain. Oh, makasih Mami dari Mbak Panca ya, udah disalamin. Oke, buat yang mau menyapa orang-orang spesial di sore hari ini masih bisa banget nih sahabat Nava. Atau mungkin mau ngajakin jalan-jalan, mumpung besok udah weekend. Wah, itu bisa sih. Bisa banget. Jadi, siapa tahu nanti ada ide, oh saya mau ke gunung atau ke pantai. Langsung disalamin sekarang, salam nih, yuk ke pantai. Bisa, atau mungkin mau request lagu aja. Ditunggu sampai jam 4 sore ya. Sekali lagi dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, Instagram dan fanpage Facebook kami di @pingunfmbali, @radiopingunfm. Terus formatnya, kasih tahu semua yuk nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Stay sampai jam 4 sore.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Family time. Family time.
1: Pingu NFM, your sweet music station, sob smart, stay happy. Sahabat NFM, di keluarga, tugas orang tua memang tidaklah mudah ya. Selain memastikan kesejahteraan anak secara fisik, orang tua juga perlu menjamin kesejahteraan anak secara mental. Anak perlu tumbuh di lingkungan yang suportif, nyaman, dan membuatnya mau terbuka. Bersikap bijak dalam segala situasi memang tidak mudah. Namun, dengan beberapa tips agar bisa menjadi orang tua yang bijaksana, ini bisa banget diterapkan dan berorientasi pada kepentingan anak juga. Ini saya baca dari CNN ini. Indonesia.com sahabat NFM. Yang pertama, hadir sepenuhnya untuk anak. Saat bersama anak, berikan perhatian pada cerita, perasaan, dan aktivitas yang sedang mereka lakukan. Kehadiran orang tua di sini tak sekadar mendampingi, tapi juga sebaiknya memberikan perhatian secara penuh. Menatap masa depan dengan harapan. Nah, kita bisa mengajarkan anak bahwa situasi sulit tidak selalu berlangsung selamanya dan selalu ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Terus kembangkan kelebihan anak. Jadi orang tua bisa meluangkan waktu bersama anak untuk mengetahui hal-hal yang mereka sukai dan kemampuan yang menonjol. Setelah itu berikan dukungan agar anak dapat terus belajar dan mengasah potensinya. Ajarkan anak untuk bersyukur. Nah, kebiasaan ini tak hanya sekadar mengajarkan anak, tapi orang tua pun dapat menunjukkan rasa syukur kepada mereka. Misalnya, memberikan ucapan terima kasih atau menunjukkan penghargaan atas hal baik yang dilakukan anak. Ini sederhana banget ya. Kendalikan respon saat menghadapi kesalahan anak. Jadi, kita bisa menunjukkan sikap baik bukan berarti membiarkan anak melakukan apa saja. Orang tua tetap dapat memberikan batasan dan disiplin dengan cara yang penuh pengertian. Terus, bisa juga luangkan waktu dan berikan pengertian sahabat Bunda FM. Setiap orang tua juga pernah melakukan kesalahan dan menghadapi kesulitan dalam mengasuh anak. Tetapi, dengan terus belajar memahami anak, menunggu kelebihannya, mengajarkan rasa syukur, memberikan harapan, dan menghadirkan keharmonisan dalam keluarga.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice, mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fresh single on Penguin FM.

Roni Parulian merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album studio kedua Roni, Dunia dan Seisinya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dunia Imajiner ditulis oleh Roni Parulian bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan arranger. Dalam proses produksinya, Lava bekerja bersama Revo Alfa Ramadan sebagai co-producer dan juga Kamga sebagai vocal director.

Di saat Blackpink membuka perjalanan perilisan album mini EP terbaru Press Play dengan single terbaru Sawadika. Video musik lagu ini resmi dirilis pada 4 September lewat YouTube resmi Loud. Lisa kembali dengan sebuah lagu rap dengan hook yang sepertinya sudah disiapkan untuk viral. Seperti lagu Rockstar dengan bagian La Lisa, Can You Teach Me Japanese-nya. Kali ini Lisa membuka track dengan menyapa dalam bahasa Thailand, Sawadika.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Pinguin FM, your sweet music station, stop smart, stay happy. Satu lagu dari Cinta, Rola Kill, Markisa. Kalau semua sih, mari kita pulang ya. Tapi kalau Markisa enak juga sih. Ini buah yang dulu suka banget cuma konsumsi, tapi sekarang masih ada gak sih? Agak susah nyarinya ya. Tapi thank you banget buat semua sahabat Pinguin FM yang sudah stay tune di Office Hours dari jam 1 siang sampai gak kerasa. Kita sudah hampir di jam 4 sore, jadi yang pulangnya di jam 4 boleh tasnya dimasukkan dulu. Atau yang nanti di jam 5 sore juga udah boleh siap-siap mulai sekarang ya sahabat Pinguin FM. Boleh pikirkan besok Anda mau kemana. Boleh juga janjian dulu sama besti-bestinya. Tapi sekarang semua juga mau pamit pulang dulu karena udah ada yang spesial. Jadi spesial ada Betty dan Bram bakal nemenin Anda di intermezzo. So yang mau request lagu, mau happy-happy sampai malam nanti, silakan lanjut ya. Request lagu favorit Anda. Dan thank you banget buat Budayu Asriani yang sudah request lagunya tadi, Michael Bublé Home, udah semua putarkan. Jadi semua mau ke home dulu ya. Pas sama lagunya. Oke deh. Siap, terima kasih buat semuanya. Thank you banget sudah menemani di siang hari sampai dengan sore hari ini. Saatnya Suma Wija buat balik dulu. Stay happy, always happy, and have a good day.

0: Pinguin FM, your sweet music station.
1: Sob semua, stay happy.
0: Kita comeback. Bramo
1: saya
0: dua
1: comeback
0: kali.
1: Lagi.
0: Udah mandi dia guys.
1: Ya abis nge-gym soalnya. Anak sehat.
0: Mewangi sepanjang
1: aku
0: hari.
1: Aku anak sehat. Tubuhku kuat.
0: Sampai jam 8 malam bareng kita.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

0: Moon FM, your sweet music station.
1: Sob, must stay happy.
0: Asik happy banget dong hari Jumat soalnya.
1: Oh jelas, ketemu aku dua kali kan kalian.
0: Nah ya, seneng dong ya bisa digodain sama Bram.
1: Tenang, ini baru jilid sekian.
0: Di Asbunding sama Bram.
1: Seterusnya tenang ya.
0: Iya, tenang saja. Tapi kita mau ajak Anda menghayal sore hari ini yuk.
1: Iya asik ya.
0: Hari Jumat, udah mulai capek kan.
1: Sore-sore
0: lagi
1: bengong enak loh.
0: Siaran dua kali bisa bengong nanti kalau dikasih berat-berat.
1: Iya, suruh aku berpikir lagi.
0: Ya, janganlah, jangan.
1: Enggak.
0: Mending kita ngayal aja.
1: Iya sih.
0: Menghayal itu kan gratis ya. Apalagi kalau ngayalnya rame-rame, seneng rasanya.
1: Apalagi ayal enak-enak.
0: Oh, tul. Makanya sahabat Tungin FM, kalau Anda dikasih hidup satu hari jadi orang lain, Anda mau jadi apa? Apakah jadi seorang sultan atau miliarder?
1: Udah ya, sekarang.
0: Atau jadi... artis jelas. Atau penyanyi
1: udah juga
0: atau wah dari mana atlet juara dunia
1: hampir pernah
0: atau jadi astronot
1: belum
0: atau jadi apa kamu Bram
1: aku
0: kamu kan sudah hampir jadi semuanya ya tinggal jadi malaikatnya belum.
1: Sebel tak cabut satu-satu
0: sebel ubannya
1: ya. Aku ingin menjadi parpel. Bukan Edo ya.
0: Mau yang jadi ini Pak, superhero.
1: Superhero.
0: Siapa? Spesifik.
1: Spesifik nih, aku ingin menjadi Captain America.
0: Balik dong kamu ke masa lalu. Kamu udah ngacoin ini.
1: Universe ya.
0: Sebel, datang-datang minta maaf.
1: Ya kan, maaf.
0: Pengen tak palu loh kamu.
1: Penyesalan datang terakhir toh.
0: Dasar demi egoismemu itu.
1: Lah gimana dong? Itu pertama.
0: Marah Dokter Doom loh jadinya loh.
1: Atau aku yang kedua ingin menjadi Doctor Strange.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Dengan cincin-cincin itu
1: dia
0: ya.
1: Iya cincin ini aku pakai cincin. Gitu.
0: Oke, dia pengen jadi superhero sahabat yang enak.
1: Pengen ngerasain kayak terbang pakai jubah itu gimana.
0: Pengen hilang swoot
1: gitu ya. Swoot gitu ya.
0: Kalau aku pengen ini
1: Apa?
0: Pengen jadi permain film.
1: Apa? Dracin?
0: Enggak capek.
1: lucu dah kan ya. Mukamu udah cocok kak.
0: Enggak aku pengen main film Hollywood.
1: Wow.
0: Iya, yang blockbuster gitu deh. Salah satunya film Marvel.
1: Oh, Marvel.
0: Iya, aku pengen kayak ngerasain gimana sih syuting bareng sama aktor-aktor idola aku. Kalau disuruh sebut spesifik enggak bisa, soalnya aku suka mereka semua.
1: Yakin bisa?
0: Bisa.
1: Bisa kaku.
0: Ya, seenggaknya aku dilibatkan lah, Bram, gitu. Enggak usah jadi pemeran utama. Aku orangnya gini kok humble banget. Enggak usah jadi pemeran utama, kayak aku dapat satu scene, satu atau dua scene aja sama Bucky. Gitu. Aku bakalan seneng banget, terima kasih Tuhan.
1: Ceritanya bagi lagi ke coffee shop terus dirimu jadi baristanya gitu ya.
0: Iya, gitu aja aku seneng Bram, beneran.
1: Gak baca dialog yang
0: ya,
1: ada.
0: Iya atau gak satu scene sama Dr. Strange, aku mau, aku gitu. Suka juga sama dia. Ganteng-ganteng aku bungkus biarin.
1: Tahu kan seleranya Betty kayak gimana?
0: Iya,
1: yang gitu brewok-brewok.
0: Yang dandy-dandy brewok gitu ya.
1: Jadi dandy.
0: Dandy bukan oh, dandy. Dandy. Ya. Yang gitu deh pokoknya. Itu saya. Satu hari tolong dong.
1: Aku juga mau. Iya. Oh berarti kita sama-sama ke Marvel Universe ya.
0: Iya cuma kamu kan jadi superhero-nya. Aku jadi aktris di sana lah membintangi salah satu film Marvel walaupun hanya peran kecil aku mau.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau Anda yuk silakan yuk.
1: Ya kita menghayal aja.
0: Ya seneng deh menghayal kayak gitu ya.
1: Menghayal aja guys, menghayal gak ada yang salah kok, seru-seruan aja sore ini ya.
0: Iya gak merugikan orang kok.
1: Ember, ya sekali request lagu favorit ya, WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook, @PinguinFM Bali, @RadioPinguinFM.
0: Yes, format nama usia lagu dan juga

0: Alien News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Kuna FM, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya akan memasukkan pengalaman pasien dan juga sumber daya manusia atau SDM kesehatan ke dalam proses akreditasi rumah sakit. Ini merespon temuan kesenjangan antara status paripurna rumah sakit dan juga layanan sebagaimana dirasakan publik. Dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta pada Senin kemarin, Menkes Budi menyebutkan sejumlah isu pelayanan kesehatan yang kerap ditemui dari rumah sakit itu, yakni tingkat kematian ibu dan anak, penundaan pembayaran dokter dan tenaga kerja, hingga kesulitan penyediaan obat.
2: Sementara itu, sahabat Wingin FM, rekaman memperlihatkan situasi mencekam di dalam pesawat Boeing 737 milik Seberan Airlines saat mengalami masalah teknis setelah lepas landas dari Mashhad menuju Kermanshah, Iran. Pesawat dilaporkan kehilangan satu roda pendaratan setelah lepas landas, sehingga pilot terpaksa melakukan pendaratan darurat di Bandara Mashhad tanpa ada laporan penumpang terluka. Beberapa laporan juga mengindikasikan adanya kemungkinan kerusakan pada mesin pesawat.
1: Dikutip dari Antara News dan juga CNN Indonesia, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo?
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka banjak keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: banget 10 minggu hebat. Duduk di singgasana Penguin Hot Music Chart.
1: Wih.
0: Mager dia soalnya, Bram.
1: Iya, dia tidak mau berandai-andai soalnya.
0: Iya, udah enak ke maca kan. Ya. Nanti ah, pesen maca.
1: Ih, manis tahu.
0: Ih, biarin, kan aku emang butuh yang manis-manis.
1: Kopi aja, nanti gak bisa tidur loh.
0: Enggak. Yang ada perutku udah kembung dari semalam ya.
1: Makan pizza dulu.
0: Oh, pizza. Takut banget. Aku udah bawa bekal hari ini, tidak.
1: Oh,
0: nanti
1: gitu.
0: Pesen maca aja ya.
1: Oh, iya banget.
0: Jangan lupa kawan-kawan kami, kita berkumpul nanti ya. Di Tomorrowland.
1: Iya.
0: Konser.
1: Tomorrowland dong. Headbang banget tuh nanti kita.
0: Iya dong, nanti ada Martin Garrix nanti. Jam 7 lebih dulu kesana.
1: Bunda Ratna langsung kesana duluan.
0: Weh, jangan, tak halangi enak aja. Selamat sore dulu untuk Anda, jangan lupa ikutan mini vote, kita berhayal yuk hari Jumat ini.
1: Mm-mm. Kita berhalu-halu ria dulu ya.
0: Yeah.
1: Ari, kalau misalnya dalam satu hari Anda dikasih kesempatan jadi orang lain, mau jadi apa?
0: Satu hari aja ya.
1: Satu hari aja, 24 jam, like 1, 24 yeah, jam.
0: Iya, habis itu balik lagi ya, yeah. Di Cinderella.
1: Mau jadi Doraemon kek, mau jadi anime kek. Aku kebayang tau kak, aku menjadi seorang anime.
0: Kamu gitu. Tuh suka siapa sih anime?
1: Anime?
0: Luffy ya?
1: Enggak. Justru aku gak begitu suka, Dragon Ball aku suka.
0: Oh, Dragon Ball, Dragon Son Goku.
1: Son Goku, oh, itu suka.
0: Macem-macem ya, Captain America. Sama nih selera kayak Koko Surya, Captain America.
1: Iya dong, Koko kan suka...
0: Semua
1: disitu. Dia juga gak suka Wolverine.
0: Ya udah, itu Bram, dia pengen jadi Captain America. Kalau saya jadi aktris, salah satu aktris pendukung aja deh di film-filmnya Marvel Cinematic Universe, satu aja. Karena aku tahu kan cuma sehari. Kalau jadi aktor utama gak cukup waktunya.
1: Ya juga
0: jadi
1: ya.
0: Jadi satu atau dua scene aja deh. Ya, mijitin baki kayak boleh.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu dia capek, kan harus nenteng tangan besi tiap hari kan pegel punggungnya, pundaknya, pijetin.
1: Oh gitu. Ya besinya kan gak bisa dipijit.
0: Bukan, ini kan ditaruh.
1: Oh,
0: kan
1: gitu.
0: Kadang dia taruh di tempat cuci piring itu kan.
1: Iya, benar sih.
0: Nggak sini tuh kan ditaruh di tempat cuci piring. Nah, setelah itu aku ini memberikan pijatan
1: Baki,
0: di punggungnya.
1: Baki, kamu capek.
0: Yeah. Honey, you seem so tired.
1: Iya, kalau dialog itu terucap dari ini ya, mulutnya Kak Betty ya.
0: Oh iya.
1: Kalau enggak kayaknya.
0: Oh, aku berani-beraniin, selama ada skrip aku berani.
1: Oh gitu.
0: Aku tuh bagaikan itu loh, aktor apa Korea itu? Tuh Om Taegu tuh. Kalau enggak ada skrip dia akan ahi-ahi kan, kayak grogi berat gitu kan. Tapi kalau ada skrip profesional.
1: Oh, luar biasa.
0: Harus ada skrip, kalau enggak aku gemeter guys.
1: Teman saya gemeter. Hebat.
0: Aduh. Tolong casting aku.
1: Ya loh, sangat talented banget loh teman saya guys.
0: Ayo silakan yang lain yuk, ada siapa nih?
1: Aba Waisel, dia ingin jadi orang have katanya.
0: Dia. Oh jadi orang have, baiklah. Yeah. Terus kalau Mbak Tian, dia itu pengen jadi diplomat ya. Lagunya tadi JCJ, Flashlight. Karena pengen ngerasain jadi diplomat yang sesungguhnya. Itu cita-cita yang gak kesampaian. Jadi sekarang kalau lihat berita di TV atau sosmed tentang karir diplomat, Mbak Tian yang ngeliatnya keren banget. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau jadi diplomat mungkin gak akan ngerasain hektik tiap pagi ngurus 3 anak ya, antar sekolah, ngurusin les sampai mereka tidur, ada yang harus dikorbankan memang Mbak.
1: Emang Mbak.
0: Karena hidup itu adalah pilihan.
1: Betul sekali ya. Seperti Mbok Rai Kandi.
0: Kaget aku.
1: Mbok Rai Batu Kandi yang baru ngonten. Oh, Mbok Rai filternya dikurangin dikit Mbok Rai.
0: Mbok Rai aku kira. Ya kan?
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Mirip loh.
0: Mbok Rai.
1: Dikurangin dikit filternya Mbok Rai.
0: Kirain anakmu yang cowok. Mirip banget berarti ya. Aduh.
1: Oh mirip loh mamanya.
0: Terus ada Mbak Nopi.
1: Halo Mbak Nopi.
0: Dia pengen jadi sultan kalau dikasih waktu sehari aja. Gitu.
1: Oh gitu.
0: Lagunya Adikara.
1: Ya.
0: Yang mana sih?
1: Yang lagi satu yang katakan saja.
0: Oh.
1: Itu udah favoritnya dia.
0: Ya,
1: ada Bunda Panca Nongki Nongki. Lagunya All of Me John Legend. Kalau misalnya dikasih kesempatan satu hari jadi orang lain, pengen jadi presiden katanya. Meh. Apa gak nge-gym tiap hari rakyatnya nih kayaknya ya. Aku akan bikin kolam lele seluas 1000 kali lapangan bola dalam semalam. Kamu Roro Jonggrang?
0: Iya dong. Apa sih yang gak dia bisa Bram?
1: Terus kamu gali sendiri tuh Mbak Panca.
0: Agak kurang ya. Soalnya dia mau nyemplungin koruptor taruh di sana.
1: Ya. Biar tahu gimana gelinya digigit lele. Kalau geli sih.
0: Iya dipatil
1: ya. Aduh. Biar ini kolam seminggu aja tenang. Orang kesempatanmu sehari kayak mana? Tenang.
0: Enggak apa-apa, Mbak. Ya. Nanti ini aja sebut tulisnya namanya.
1: Wah itu lebih ini lagi tuh.
0: Iya kan nanti tinggal eksekusi gitu ya. Itu Mbak Panca.
1: Mbak Panca.
0: Namanya juga menghayal ya sahabat Tungin
1: FM. Gak apa-apa.
0: Iya menghayal kok. Ada Beli Adi Hendrawan. Dia pengen jadi time traveler Bram. Pengen tahu gimana orang dulu ngebangun piramid. Oke.
1: Milu-milu gen.
0: Nanti ya. Nanti kita baca lagi. Yuk yang belum ikutan yuk.
1: Silakan kasih tahu kita WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebook at Pingun FM Bali. X Radio Pingun FM.
0: Kalau dikasih kesempatan jadi orang lain satu hari aja, Anda pengen jadi apa? Apa atau siapa? Yuk. Weather forecast. Weather forecast. Ada yang milih jadi Wuwun sih. Dia loh penakluk cuaca.
1: Dia tuh di ini kan X-Men kan.
0: Iya.
1: Si Storm kan.
0: Dia nenek moyangnya Storm.
1: Oh gitu. Iya. Lebih putih lagi rambutnya berarti.
0: Oh jelas matanya apalagi.
1: Bening kayaknya.
0: Kelihatan guys.
1: Kalau Storm kan putih ya.
0: Iya.
1: Putih mata putih rambut putih.
0: Cantik. Wuwun lebih cantik lagi sih.
1: Luar biasa.
0: Jelas.
1: Keren.
0: Wuh.
1: Body goals kan dimana orang tak berwujud dia.
0: Itu Halle Berry ini halu ber... halu biru namanya ya.
1: Halu biru.
0: Wuwun.
1: Untuk cuaca hari ini cerah berawan ya seperti biasa. Kayak hari-hari kemarin. Untuk suhunya di 23 sampai dengan 29. Terasanya 34 derajat Celcius. Tidak ada kemungkinan hujan. Anginnya cukup kencang ya. 15 sampai dengan 25 km per jam.
0: Oke. Sekian dan terima Wuwun.
1: Terima kasih.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya. Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: 1000, 10.000, 20.000, kelihatannya kecil ya. Tapi kalau terjadi berkali-kali setiap hari, jumlahnya bisa jadi lumayan tuh. Coba sesekali cek pengeluaran kecil Anda selama seminggu. Bukan untuk melarang diri menikmati hidup loh ya, tapi supaya tahu kemana aja sih uang kita pergi.

0: John Legend, All of Me. Tadi sudah di request sama siapa ya?
1: Bunda Panca.
0: Oh, Bunda Panca tumben yeah. request lagu ini.
1: Presiden
0: ya.
1: Kami.
0: Azek.
1: Hormat gerak.
0: Hormat sehari ya.
1: Yeah.
0: Selamat sore dulu untuk Anda. Yuk kita menghayal sama Tungin FM di hari Jumat ini.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau dikasih kesempatan satu hari jadi orang lain, mm-mm. Anda pengen jadi apa atau siapa beserta alasannya ya.
1: Siapa? Hayo.
0: Hayo.
1: Sudah ada Mbok Nil-Nil.
0: Uh-huh.
1: Kalau Mbok Nilu katanya pengen jadi artis atau penyanyi. Karena Mbok Nilu ini punya bakat dan juga hobi menyanyi katanya.
0: Wah, luar biasa. Coba kirimin kita voice note lagi nyanyi.
1: Iya.
0: Masa kalah sama Ajun.
1: Iya. Jus. Iya. Yeah.
0: Ajun ditantang itu langsung.
1: Langsung kirim.
0: Disambangi langsung
1: Jun,
0: kita.
1: Kamu cocok jadi artis.
0: Iya, yeah, memang kan.
1: Mm-mm. Ayo Mbok Nil coba voice
0: Ayo.
1: Note tipis, apa sedikit aja.
0: Kirimkan
1: ref-nya aja.
0: Suaramu.
1: Mm-mm. Dia katanya pengen membayangkan Mbok Nilu tuh ada di panggung yang ditonton banyak orang. Blackpink kali Anda ya.
0: Nah kok pikiranku langsung ke Beyonce. Diva banget soalnya kan. Yes, here in my heart. Wih, mantap.
1: Celine Dion dong dia.
0: Oh iya. Mm-mm. My heart will go on.
1: Ross.
0: Dicari sama Jack Ross.
1: Soalnya kalau misalnya jadi orang sultan atau orang hef katanya, rasanya biasa aja katanya.
0: Udah hef soalnya dia.
1: Oh gitu ya, iya. Sekai-kainya orang makan tetap 3 kali. Ya iyalah. Emosi pakai baju juga satu.
0: Tapi enggak. Kadang kita 4 kali kok.
1: Orang hef?
0: Iya, ya, kadang 4 kali kok.
1: Uh-uh.
0: Aku belum jadi sultan dan makan kadang lebih dari 3 kali.
1: Aku 5 loh kak.
0: Iya karena menjaga lambung kita.
1: Lambung
0: ini.
1: Kita yang sudah rusak soalnya.
0: Ya Allah rusak enggak ah.
1: Udah tidak bisa lah di ini, dimanjain
0: iya,
1: banget.
0: Iya harus dimanja
1: harus
0: dia soalnya.
1: Dimanja dia,
0: aduh
1: guys.
0: Kasih kode lapar makan.
1: Gitu aja udah.
0: Uh-uh.
1: Gitu.
0: Orang half-half dong kita ya.
1: Jangan half-half ya.
0: Yeah.
1: Half kuadrat kita ya.
0: Half.
1: Eh Mbok Nilu kalau orang have itu ya kemana-mana gak naik mobil, jet pribadi.
0: Iya jet pribadi dia. Ya. Semoga tidak ada sedang menyakitimu ya Mbok Nilu ya. Ada Mbok Jun, selamat sore.
1: Mbok Jun aku penasaran sama fotomu.
0: Ya udah di post di Instagram.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Oh tidak berteman kita.
0: Oh, sedih banget. Lagunya Sam Smith, Oh Mother. Salamnya buat semuanya aja. Katanya kalau Mbok Jun dia pengen jadi saya loh. Pengen jadi Betty Richardson, bisa siaran, terus jalan-jalan sambil kerja, seru banget. Terlihat seru ya dengan orang.
1: Iya kak, kamu tuh hidupnya seru banget tau.
0: Terima kasih, senang deh.
1: Iya kan, apalagi akhir-akhir ini story-nya sangat bijak gitu.
0: Belum tahu Anda apa yang terjadi pada saya. Di bulan April kemarin ya. Untung ketemu bulan Mei tuh.
1: Iya kan. Ya udah semesta mendukung kak.
0: Iya makanya kayak ya makanya patut disyukuri.
1: Betul.
0: Terima kasih semesta. Betul. Dan para leluhur.
1: Betul. Budayu dong.
0: Iya, oh Budayu mah always dia.
1: Tahu dia pengen jadi apa?
0: Apa?
1: DJ seksi. Dapat saweran banyak. Bu, aku yang sawer Budayu. Dayu.
0: Biar nggak kalau apa kemarin gelangnya
1: hilang,
0: Cartier-nya hilang ya udah biarin aja hilang, gitu kan ya.
1: Ember.
0: Udah nggak peduli dia.
1: Udah. Budayu kepikiran banget jadi DJ, Budayu.
0: Mantep, bagus dong. Keren

0: Ya karena dia emang seneng lagu-lagu ngepin toh.
1: Bingung saya Budayu, pusing langsung saya denger musiknya Budayu maksudnya.
0: Semoga kesampaian ya Budayu.
1: Berkejolak saya Budayu.
0: Tolong ya anak-anaknya Budayu, keinginan mama kalian.
1: Aku mau Budayu.
0: Suatu hari nanti bulan Maret nanti Budayu ulang tahun bolehlah diwujudkan.
1: Boleh semalam aja kok.
0: Iya semalam aja kasih Budayu loh.
1: Budayu aku datang Budayu.
0: Iya. Nanti dikontenin ya sama Bram. Pakai yang merah Budayu ya.
1: Kan? Semeriwing katanya Budayu.
0: Mulai dah Ada Pak Idola, Novi. Tadi request lagunya Adhikara udah. Ada Pak Putu Oci lagunya Bibi Rexha, Faithless and New Religion. Katanya kalau Pak Putu Oci pengen jadi orang have. Karena selama ini kok jiwa sosialnya meronta-ronta. Tiap lihat konten orang yang suka berbagi ke orang yang gak punya. Ini keren. Jadi orang have untuk berbagi ya. Meskipun entah settingan atau beneran. Semoga beneran bisa orang have yang cukup lah gitu.
1: Ya Pak Putu lah langsung menginspirasi.
0: Iya dong. Keren.
1: Siapa tuh? Oh, suaminya Rose.
0: Ada niat baik pasti ada jalan kok.
1: Betul. Cus, ya.
0: Ya, nanti Bram bantu ngontenin ya. Asal cocok, Bro.
1: Iya, CGT sih. Ya kan? Bener-bener.
0: Lumayan tambahan job kamu.
1: Iya, cocok gas lah ya.
0: Terus?
1: Bunda Ratna.
0: Halo, Ibu Ratna.
1: Kalau Ibu Ratna requestnya Charlie Puth, hum. Ya, okay. Kalau Bunda Ratna pengen jadi orang have juga. Beli properti, oh ini lebih ke bisnis dia.
0: Emang Virgo, sudah dikalkulasikan dengan baik kemarin ramalan zodiaknya loh.
1: Apa itu?
0: Pasangan sama pasangan juga dikalkulasiin pasangannya.
1: Ember, kakak saya banget. Salam Virgo.
0: Itulah pasangan Anda.
1: Iya, semua dihitung-hitung pokoknya. Makanya. Mereka tuh harus begini, begini, begini, begini gitu.
0: Aduh.
1: Kalau di luar dari hitungannya dia pasti stres dia.
0: Aduh.
1: Ya gitu ya Mbak Ratna ya.
0: Apa katanya terus?
1: Besoknya balik lagi jadi Muda Ratna. Aku udah jadi bos kos-kosan gitu.
0: Sangat ini ya.
1: Apa tuh?
0: Pemikirannya tuh emang benar-benar teliti ya.
1: Teliti dia.
0: Gak mau rugi pokoknya.
1: Tidak. Berandai pun tidak merugi dia.
0: Betul sekali. Ada Gustu. Kalau Gustu ini milih jadi astronot. Dia pengen ini ngerasain ada di stasiun luar angkasa internasional. Atau mantap. DJ kali ya. Gitu. Nanti bisa lah. Duet sama Budayu cocok berdua. Ibu dan anak angkat kan.
1: Enak aja aku anak angkatnya Budayu.
0: Kamu kan... Gak jadi. Lanjut.
1: Ada. Beli Adi udah ya?
0: Sudah.
1: Oh, Beli Adi udah. Mbak Endang.
0: Jun Jun kirim Jun. Voice note Jun.
1: Voice note dong. Tolong nyanyi Leo Laskar.
0: Iya. Biar gak kalah sama Mbok Nil-Nil.
1: Sumpah mati.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Endang tunggu dan jangan typing dulu ya. Kalau Mbak Endang pengen jadi Nagita Slavina katanya.
0: Wow.
1: Biar bisa beli apa aja. Aku mau beli rumah, mau jalan-jalan, mau lunasin utang. Ya gak punya utang berarti kamu Mbak Arko jadi
0: ya,
1: Nagita.
0: Ya kan maksudnya udah jadi Nagita sehari gitu. Ya lunasin semua. Besoknya Nagita yang asli bingung. Ini uangku kemana?
1: Mbak Mama Betty mau dibeliin apa mau aja.
0: Mantap.
1: Mau aku Mbak Endang?
0: Mau dong. Nah langsung udah gas ke Singaraja nih. Cari Mbak Endang. Batas senja yang mana Mbak?
1: Yang mana?
0: Ya cus kasih tahu ya. Terus ada Cynthia lagunya Zayn A Whole New World.
1: Oke okay, ada kan jegek.
0: Kamu lah jegek Bram.
1: Ini ya kayak apa sih siapa sih chef yang di Indosiar tuh mukanya.
0: Siapa?
1: Chef yang di Indosiar tuh. Huh? Ibu siapa namanya ya? Yang masak-masak tuh loh guys, hari Minggu itu lupa aku.
0: Ya aku tahu.
1: Ya itu dah siapa lah itu namanya.
0: Bikin kue biasanya kan.
1: Betul. Dok, kesempatan aku yang bacain kamu.
0: Nah.
1: Ada nosnya jangan biarkan Bram yang baca.
0: Gimana dong dok, giliran dia dok.
1: Giliranku dok.
0: Aduh.
1: Ini requestnya penjaga hati. Hati siapa yang mau dijaga? Jagain terus juga gak bisa memiliki.
0: Aku nggak tahu dong, jadi aku nggak bisa komentar sama Bella, aduh. Kalian aja yang tahu.
1: Kalau satu hari pengen jadi orang lain, mau jadi Nobita katanya, digebukin Giant dong nanti kamu.
0: Iya, gebukin balik.
1: Oh gitu. Terus Doraemonnya siapa?
0: Langsung dia naik PCX-nya, ngeng gitu kan.
1: PCX dari Doraemon. Biar apa-apa tinggal minta sama Doraemon, kamu terlalu ini ya soft banget hatimu ya.
0: Emang dia baik anaknya, udahlah.
1: Oh gitu.
0: Baik kan sukses ya Nobita akhirnya toh.
1: Iya kan.
0: Tapi cuma sehari loh Do.
1: Iya gak apa-apa. Do aku gak ada nambahin
0: prosesnya
1: ya.
0: Prosesnya panjang loh itu Do. Do lagunya apa? Oh Nadif ya. Oke. Belum habis ini Nadif
1: oh,
0: ya.
1: Gitu.
0: Tunggu Do jangan pulang dulu. Suma nunggu kok. Masih bobo dia di sebelah. Ada Pak Wardana, lagunya apa sih?
1: Pak War Ari Lasso.
0: Oh, Ari Lasso hampa. Kalau Titiang katanya mau jadi gitaris terbaik dunia saja. Wih,
1: mantap.
0: Karena jago main gitar sekarang L anaknya. Papinya bisa bede-bede gen. Uli Pidan, Subedot, Ajan, Duok main gitar. Sing bisa-bisa. Subetelah otaknya misi pikiran target penjualan gen. Gitu kok nih.
1: Sabar Pak War. Ada curhat ini.
0: Kunci A, B, C, D, E, F, G, Den. Oh, ngunyang tau banget tuh.
1: Saya tahu kunci Inggris Pak War.
0: Iya. Gimana? Itu juga yang gede langsungnya.
1: Kunci berangkas saya tahu.
0: Duh, takut. Maleng, maleng.
1: Maleng gak tuh.
0: Terus ada
1: RK. Temper City.
0: Gak ada.
1: Gak ada, naif ya. Kalau dia pengen jadi Tom Cruise katanya. Wes. Kayaknya seru aja banyak melakukan petualangan. Naik Burj Khalifa di towernya paling atas itu. Terus kalau syuting film kan jarang pakai pemeran pengganti atau stuntman tuh. Dianya kan harus udah usia 50-an masih awet juga. Soalnya aku sendiri takut sama ketinggian. Ingat banget kemarin naik biang lala di pasar malam. Mana badan lumayan.
0: Itu loh versi pendek, Rik. Naik biang lala yang di itu Asiatik di Thailand tuh.
1: Ember. Terus kan biang lalanya pasar malam kan tahu sendiri bentukannya, safety-nya itu loh, adrenalinnya naik gitu. Ya sih lebih ke sana sih ya.
0: Iya sih.
1: Mana pas bunyi, naik tuh bunyinya kreok-kreok.
0: Coba
1: lagi.
0: Coba ini TSM Bali dulu, Rik. Biang lalanya pendek kok tuh.
1: Iya bener. Ya. Abis itu naik ini, apa, bumerang.
0: Langsung uji nyali ya sesungguhnya ya.
1: Iya kan?
0: Kepala aku.
1: Awal-awal pelan-pelan banget muternya, sengaja banget diberhentiin paling atas. Katanya kakekku gemeter katanya. Lama-lama kok makin kenceng muternya. Ini biang lala apa? Biang keladi jadinya.
0: Biang kerok kayaknya deh. Aduh. Terus ada Mbok Romi. Katanya lagunya Makeba. Kalau dia pengen jadi orang kaya, Bram, banyak uang biar bisa beli apa yang dia mau gitu.
1: Mbok Romi, aku anakmu kan?
0: Ngapain Bu Ratna Bu Siska nih?
1: Bu Siska. Kenapa Bu Siska sih?
0: Kenapa? Edo ngambil tuh. Kamu udah punya urusan.
1: Iku aku. Aku maaf ya Do ya. Nah, pokoknya. Kalau Cynthia, Ibu Siska. Oi, itu loh Ibu Siska namanya. Itu benar. Benar. Terima kasih para generasi X.
0: Iya ya, ya. Yeah. Maaf aku gak terlalu ngeh, pernah kolab sama MasterChef Bang Indra, cuma aku lupa namanya.
1: Ya teman saya ya, temennya tuh MasterChef semua guys.
0: Ya lumayan
1: FYI
0: lah,
1: ya.
0: Kenal beberapa.
1: FYI banget
0: berteman
1: nih.
0: Berteman lah ya. Mbak Endang, Club Project aja menjemput impian jadi Nagita Slavina. Terus lanjut Cynthia.
1: Kalau dia pengen jadi keluarga kerajaannya Rich.
0: Siapa tuh Cynthia?
1: Richardson kan? Kalau Ajun pengen jadi gubernur Bali katanya.
0: Wah.
1: Ayo Jun, aku pilih kamu Jun.
0: Ayo Jun, Jun. Semangat Jun.
1: Aku mau jadi timmu pokoknya.
0: Ya ntar lagi Jun, segerakan Jun.
1: Segera Jun.
0: Ya. Ada Bagus, Siska Switomo katanya.
1: Ya bener. Itu udah dia.
0: Jadi degoy. Rame lo ntar. Bram gak ngeh masih dia.
1: Apa itu?
0: Itu loh perselingkuhan itu.
1: Pusing.
0: Perselingkuhan AT. AT.
1: Oh ya? Iya. Oh itu?
0: Kan sama adek baru nih yang mau nikah katanya habis cerai itu.
1: Iya tuh,
0: Terus ternyata sempat istrinya, udah cerai belum sih mereka?
1: Belum.
0: Istrinya itu sempat nge-share juga kalau ternyata Ate itu sempat selengki juga sama salah satu biduan itu. Waktu waktu masih di acara itu tuh.
1: Walah.
0: Inisialnya Degoy.
1: Oh, iya aku baru tahu ini di sini.
0: Terus
1: ada Degoy, di
0: apa yang dimaksud Degoy mengaku dong nih ngampolosnya.
1: Oh,
0: iya, itu panggilan teman-teman aku loh. Padahal netizen masih nebak-nebak kan siapa Degoy. Oh. Yang bersangkutan ngaku dong.
1: Ini dasar.
0: Gak update sepertinya dia ya. Lagunya Gigi menarik.
1: Mohon maaf loh, udah terlalu
0: itu
1: ini.
0: Vokalisnya suaminya loh.
1: Oh, makin diperjelas aja maknya. Sebel.
0: Udah lagi rame.
1: Ya udah sih.
0: Ya begitulah ya.
1: Sensor dikit lah.
0: Gosip-gosip. Bagus tuh yang
1: pernah jadi sinden itu kan.
0: Yeh lagi. Lanjut.
1: Di Telegram ada Gary.
0: Gary.
1: Kalau Gary dikasih kesempatan jadi orang lain, pengen jadi Lando Norris katanya, pembalap F1 McLaren.
0: Yang baru ya?
1: Iya kayaknya. Nggak
0: nonton aku.
1: Sama. Pengen ngerasain sendiri gimana rasanya di balik kemudi F1 katanya, dan bersaing di level tertinggi. Wow, mantap. Lagunya The Weeknd, Blinding Lights.
0: Oke.
1: Okay. Rian Putra, And Now, sesi potret tadi sudah juga ya.
0: Weh, rame ya, terima kasih.
1: Makasih loh.
0: Hey, gak cuma Bram yang bahagia, aku juga bahagia kok Pak Putoci.
1: Kenapa?
0: Iya, topiknya seperti ini. Kalau kamu denger dari awal betapa histerisnya aku kan.
1: Iya, ember.
0: Ya udah, buat Edo jangan ngambul ya sayang.
1: Sayang.
0: Menjaga hati, Bram memang gitu, sumpel aja mulutnya nanti pakai kopi.

0: traffic light, traffic light.
1: 네.
2: 마시간 gosip nih. Yuk kita sekarang lihat kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya sahabat Tune okay. FM. Dari Jalan Raya Dalung ini sudah terpantau padat sampai Bangsal ya. Di Simpang Panji juga ramai banget. Di Jalan Padang Luwi seperti biasa dari Perumahan Dalung Permai ini sore hari ini ramai aja sih. Sama di pertigaan di Kerobokan itu mulai dari Gor Prima Purnakrida Mutiara Gatsu itu cukup padat. Dari sepanjang Gatsu Barat sih terpantau ramai lancar ya Bram. Cuma di traffic light-nya aja yang gak padat, terutama di Simpang Bulu Indah. Yes. Di Pidada juga ramai. Simpang Ubung sore hari ini cuma di traffic light-nya aja yang ada penumpukan kendaraan. Di Lapangan Lumintang juga terpantau padat di traffic light aja. Di Ahmad Yani Utara sore hari ini ramai lancar. Oh ternyata di tengah menuju timur ya macet. Ini macetnya ya dari jalan keluar dari Jalan Genetri di Gatsu Timur itu nyambung satu arah macet sampai Simpang Nangka Selatan. Suli itu bahkan dari keluar dari Sandat ya sampai ke Gatsu itu macet sahabat Tungin FM.
1: Betul.
2: Kemudian dari Gatsu Timur ini dari Warung Bunana itu sampai Simpang Sulatri juga macet. Di Topati juga macet yang dari Gatsu Timurnya. Udah terus.
1: Udah ya? Oh oke okay, baiklah.
2: Di
1: Jalan W.R. Supratman dari Simpang Jalan Meduri sampai dengan Simpang Jalan Turi itu macet satu arah. Terus lanjut lagi macetnya dari depan Gang Zambeks 2 sampai dengan di Simpang Surabi itu juga macet satu arah aja. Lanjut di Simpang Waribang juga cukup padat sore hari ini. Di Simpang Padang Galak ini yang dari arah selatan yang macet satu arah. Yang mau ke arah Simpang Sanur Prime Plaza itu juga cukup padat sore hari ini. Bundaran Renon macet sampai dengan di Simpang Sedap Malam Hang Tuah. Dari arah Simpang Jalan Danau Tondano ke utara itu padat sekali. Di Jalan Danau Toba sampai persimpangan jalan apa nih ya, Jalan Pungutan itu padat sekali. Ya. Terus abis itu di Simpang Jalan Tirtanadi. Di Simpang Jalan Tirtanadi itu padat juga dari sebelum Pengkolan. Di Jalan Danau Poso ini juga padat banget karena ada construction ya, perbaikan got di situ juga ya.
2: Saya tahu banget masnya, mantas tadi ditanyain.
1: Apa tuh?
2: Ditanyain sama Mbak Ika, sama Mbak Sita habis ngecek ini kan.
1: Iya, aspal di rumah saya itu bukan di Sanur. Tapi di Sanur lagi ini juga. Ya. Sempat ngecek soalnya.
2: Asik.
1: Proyek banyak soalnya.
2: Mantap, mantap. Percaya aja.
1: Dari jalan Simpang Jalan Sukamerta ini sudah mulai padat satu arah ya sampai dengan di Simpang Pemelisan panjang sekali. Simpang Sanggaran exit tol juga
2: macetnya
1: padat
2: selatan,
1: macet
2: ternyata sama timur guys.
1: Iya benar. Terus Jalan Ponogoro yang menuju ke Sesetan juga ke exit tol juga macet banget. Di Jalan Raya Sesetan Simpang Sidakarinya padat aja, Simpang Dukusarinya ramai, Simpang Pulau Sayalusnya ramai aja, Simpang Pulau Buton juga ramai, Watu Renggo ramai lancar. Terus abis itu Jalan Tukar Pekerisan Tukar Batanghari agak sedikit padat. Tukar Bilok, Tukar Balian padat. Jalan Pemuda ke Tukar Yahaya ini padat juga ya.
2: Hang Tuah tadi udah ya?
1: Hang Tuah udah.
2: Oke, di Puputan juga sore hari ini cukup padat. Sahabat Tungin FM di PB Sudirmannya ramai lancar. Kemudian Simpang Dewi Sartika ya traffic light aja sih ini ya. Ramai di traffic light. Simpang 6 cukup padat nih dari depan Kasih Ibu dan Pasar. Kemudian dari Simpang Pulau Ayu sampai Simpang Buagan itu cukup macet sore hari ini. Terus dari Imam Bonjol ini macetnya dari depan EC.
1: Ya, EC.
2: Itu ke utara sampai Simpang Buagan satu arah macetnya. Di Gunung Soputan ramai lancar. Di Pulau Galang ini dari Bakso Solo Kraton ya sampai Jalan Raya Pemogan itu macet. Kemudian di Simpang Teku Umar Barat cukup padat sore hari ini. Ini yang macet nih karena ada lagi proyek juga ya di Gunung Salak Utara. Itu terpantau cukup macet sore hari ini. Di Western Ring Road lancar, Imam Bonjol Utara juga ramai lancar, di Monang Maning lancar, Hasanuddin ini masih proyek juga ya. Macet tuh sampai depan BCA.
1: Betul.
2: Terus di Tamrinnya juga padat sekali, di Gunung Kawi macet sampai Gajah Mada yang ada proyek itu, sama Betul. Di Arjuna ini juga macet sampai Simpang Sahadewa. Kemudian dari Gunung Agung di persimpangan Merteyase itu cukup padat, kemudian lancar lancar lagi di perempatan lapangan Kompiang Sujananya macet, apalagi dari arah selatan sama dari arah timur. Terus selebihnya ke barat lancar, di Gunung Sanghyang juga di perempatan Jalan Raya Muding sama Muding Mekar aja yang ramai. Tapi ini persimpangan Kesambi ini macet, sama macet, persimpangan Kerobokan Canggu
1: yes
2: macet.
1: Ini ada laporan dari Pak Agus Raharja.
2: Halo Pak Agus.
1: Perempatan Benua dari exit tol ramai lancar, depan Lotte juga sampai dengan pemilisan padat. Mm-hmm. Perempatan Benua arah Sanglah padat sekali, isi banget katanya.
2: Oke, berisi ya.
1: Iya dong. Terus di Jalan Setiabudi sampai dengan Simpang Maruti macet ya.
2: Oke, hati-hati di jalan.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and health.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apa lapar?
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
7: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
6: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
8: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
6: Penguin Hot Music Chart,
7: your favorite music in one chart.

0: Topping One FM, your sweet music station.
1: Sob Smart, stay happy.
0: Yay, masih Betty Bram di Intermezzo.
1: Iya
0: khusus
1: dong.
0: Hari Jumat ini ya.
1: Betul.
0: Kapan lagi gitu.
1: Iya kan.
0: Bertemu di hari Jumat. Kapan lagi gitu mau godain Anda. Karena biasanya kalau ngobrol sama soal relationship ya. Mm-hmm. Kalau Suma yang siaran. Mm-hmm. Dia itu butuh banyak belajar.
1: Oh.
0: Karena pengalamannya masih ada tapi minim gitu.
1: Oh iya iya iya.
0: Tapi pas giliran siaran sama Bram. Nggak ngomongin pasangan juga ternyata. Mungkin ini tuntutan ya, jadi harus dibuat lebih universal.
1: Bener.
0: Lebih global.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Lebih ke itu.
0: Relationship nggak melulu sama pasangan kan, Bram?
1: Iya, bener. Nggak melulu cinta-cintaan aja.
0: Nah, ini bentuk cinta juga kok. Tapi dari keluarga, dari teman. Pokoknya orang yang sayang sama Anda lah gitu kan. Atau sebuah pengakuan juga bisa kan. Makanya apa sih hadiah yang paling berkesan yang pernah Anda terima?
1: Ini hadiah kayak pemberian diri sendiri apa dari orang lain?
0: Boleh.
1: Dari diri sendiri?
0: Dari sendiri-sendiri untuk diri sendiri boleh.
1: Boleh.
0: Boleh dong.
1: Yang dari diri sendiri tuh udah ada di parkir di sana ya.
0: Oh luar biasa. Lagi berapa tahun? Ya gak apa-apa dong. Hey man, itu wajar loh.
1: Iya. Lagi 2 tahun.
0: Itu penyemangat hidup
1: tahu. Iya benar. Biar semangat mencari cuan.
0: Betul
1: gitu loh kan.
0: Sekali.
1: Lagi 2 tahun ya walaupun
0: sebuah ini ya mobil sahabat Twin FM. Namanya Jiroki.
1: BRM?
0: Apa? Oh, Jiroki.
1: Oh, Jiroki.
0: Kalau di rumah soalnya kayak kalian namanya.
1: Oke. Okay.
0: Suamiku tuh
1: ada aja meta ini
0: mula bang yang biar sayang kan?
1: Oh, iya dah.
0: Ya, Ji Rocky dari Bram untuk Bram ya.
1: Iya itu dia.
0: Kalau aku baru dapat tahun lalu.
1: Oh iya?
0: Akhir tahun lalu.
1: Iya,
0: itu pialanya di situ.
1: Oh iya guys. Saya MC-in, wah bangga sekali. Betty Richardson.
0: Wah, bukan kamu yang ngomong sih.
1: Iya sih, benar.
0: Itu ngomong di layar ya.
1: Iya benar.
0: Jadi sebuah apa? Sebuah kalau bisa dibilang pengakuan ya.
1: Iya, benar.
0: Terima kasih loh, pengakuan yang juga membuat saya terus belajar.
1: Iya, betul sih, iya.
0: Untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga ya.
1: Semoga.
0: Iya.
1: Tapi kalau yang dari orang lain semua menurutku berkesan kok apapun itu.
0: Iya, betul.
1: Apapun itu.
0: Kita selalu menghargai pemberian orang.
1: Sangat guys.
0: Iya, kalaupun memang misalnya nggak bisa dipakai ya udah simpen aja.
1: Atau
0: kasih
1: bener.
0: Orang lagi kan.
1: Bener.
0: Sekanya tuh muter gitu loh. Ya.
1: Ya aku
0: nggak sampai dibuang sih atau
1: tidak
0: sampai,
1: aku tidak pernah membuang pemberian
0: jangan,
1: orang
0: jangan,
1: lain
0: seriusan. Jangan. Apapun itu kado yang kita terima pada saat ulang tahun atau pada saat bentuk cinta Anda untuk kita pada saat kita siaran misalnya suka ngirim makanan itu kita sangat appreciate loh.
1: Iya.
0: Makanya kita salah satu caranya adalah posting.
1: Posting itu dia. Jadi kita tahu kan seperhatian itu Anda
0: biar
1: ke kita.
0: Biar kita ingat lagi nanti pada saat memorinya muncul oh ternyata si Mbak ini pernah ngirimin aku ini.
1: Iya benar.
0: Si Pak ini pernah ngirim kita ini.
1: Benar, gitu jadi kan ada core memorinya guys.
0: Ya, teman kita yang ini pernah ngirimin ini.
1: Gitu.
0: Yuk cerita sama kita hadiah paling berkesan yang pernah Anda terima.
1: Ih gak sabar 7 Oktober deh aku.
0: Ya Allah Tuhan. Tetep ya. Mas Bun. Cus kasih tau.
1: 0811-393-494 Instagram, Facebook, @PinggunFM Bali @RadioPinggunFM
0: Ih gemes.
2: Rumors.
0: Kalau ini pacarannya di rumah orang.
1: Kok di rumah orang sih?
0: Rumah temennya. Kamu pernah gak sih kayak gitu? Aku dulu pernah kayak malu-maluin banget loh.
1: Aku jemput sih lebih tepatnya.
0: Bagian penjemputan ya.
1: Aku jemput aja udah.
0: Iya, jadi ini adalah Dakota Johnson, sahabat Twin FM. Yang katanya udah punya pacar baru loh.
1: Cicui.
0: Ini kan setelah putus dari vokalis Coldplay, Chris Martin dan juga role model. Ini kayak baru tahun lalu.
1: Baru tahun lalu.
0: Role model,
1: iya.
0: Kini Dakota Johnson diduga sudah dekat lagi dah sama seorang musisi. Siapa lagi kalau bukan mantannya Megan Fox.
1: Ya ampun.
0: MGK.
1: Iya.
0: Machine Gun. Dan Kelly gitu. Jadi kelihatan mereka berdua kepergok lagi main bareng di rumahnya Taylor Swift.
1: Oh gitu.
0: Mungkin Pak Tete yang jodohin kali.
1: Sepertinya ya.
0: Iya.
1: Jadi dilaporkan dari Pexis juga Dakota dan juga MGK ya. Ini meminta bantuan Taylor Swift. Oh benar mak comblangnya.
0: Kan?
1: untuk memastikan mereka bisa kencan tanpa gangguan di New York City.
0: Makanya disuruh di rumahnya sekalian suruh jaga rumah ya.
1: Bisa jadi sih. Ya udah kamu di rumahku aja jagain ya, gitu kan.
0: Sekalian jagain lumayan.
1: Lumayan kan. Bener nggak bayar orang.
0: Betul.
1: Jadi dikatakan keduanya juga menggunakan apartemennya Taylor Swift untuk lebih mengenal satu sama lain. MGK juga terlihat di apartemen Taylor Swift di Tribeca pada Jumat malam sebelum menuju ke Estella untuk makan malam.
0: Ah.
1: Oh kemana-mana.
0: Kenalan
1: ya?
0: Dulu baru makan malam lapar Bram abis kenalannya. Jadi dilansir dari TMZ, Taylor Swift sendiri lagi gak ada di apartemen. Selagi Dakota sama Machine Gun Kelly ini membangun chemistry. Jadi mereka terlihat bersenang-senang katanya gitu. Menurutnya Dakota tuh keren dan jelas dia tertarik sama Machine Gun Kelly. Cocok lah pokoknya pasti ada chemistry gitu.
1: Iya ember. Jadi seseorang juga nambahin ya kalau keduanya tuh ngerasa nyaman bersama. Jadi mereka suka Dakota tuh lucu dan tidak menganggap dirinya tuh terlalu serius gitu katanya. Itu gak canggung atau dipaksakan. Jadi mereka nih bersemangat, bersenang-senang berdua.
0: Jangan lupa nanti laundryannya. Ya TTA lah ya.

0: Hey guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ras, kamu dijemput hari ini?
5: Iya, Tin. Lagi nggak bawa motor nih.
4: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
5: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
4: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
5: Hah? Kampus apaan tuh?
4: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
5: Emangnya kenapa, Ti?
4: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
5: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
4: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
5: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
4: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
5: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
4: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Rico Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Udah deket akhir tahun gini, bawaannya pengen ambil cuti, terus staycation deh bareng para kesayangan, ya nggak? Ikut Betty Richardson yuk ke Quest Vibe Dewi Sri. Quest Vibe Dewi Sri adalah hotel bintang 3 berkonsep modern dan vibrant di bawah naungan Archipelago Internasional yang berlokasi strategis di Jalan Dewi Sri, Kuta Bali. Quest Vibe Dewi Sri Bali ini menghadirkan 128 kamar bergaya dengan desain cerah dan modern, termasuk smart room yang praktis dan family suite yang luas. Setiap kamar dirancang untuk memberikan suasana yang hangat dan energik, lengkap dengan fasilitas seperti smart TV, wifi gratis, mini kulkas, dan Google Nest. Cocok nih buat Anda, para solo traveler, pasangan maupun keluarga. Pengalaman menginap Anda akan terasa nyaman, praktis, dan menyenangkan. Fasilitas yang dapat Anda nikmati itu diantaranya kolam renang outdoor, gym, dan layanan room spa, plus Geralcio Restoran yang menyajikan hidangan Indonesia yang lezat. For more info and reservations, follow questvibe.dewisri di Instagram ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
7: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
8: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Miley Cyrus merilis single sekaligus video musik terbaru Bass Persuades yang menjadi satu track dari album studio ke-10 dengan judul yang sama. Lagu ini membawa Miley ke arah dance pop dengan sentuhan synth khas era 80-an dan bagian spoken word pada verse pembuka. Dengan produksi yang dirancang untuk dance floor, single ini meneruskan energi yang sebelumnya terdengar dalam sejumlah lagu di album Something Beautiful seperti Walk of Fame dan juga Every Girl You've Ever Loved.

0: Rio Adi Hendrawan yang sudah request lagu ini.
1: Baru mau nyanyi,
0: beli. Nyanyi.
1: Enggak ah.
0: Kenapa gitu?
1: Takut tersaingi nanti.
0: Dih, kan beli Adi bukan penyanyi. Iya kan?
1: Iya sih.
0: Silakan lanjutkan nyanyianmu.
1: Enggak ah, mending lanjut nanyain aja ke
0: ijo.
1: Anda. Apa tuh?
0: Enggak, ininya
1: ijo. Ijo banget.
0: Tahu. Mentang-mentang ini ku ijo.
1: Oh ya dong. Apa nih hadiah paling berkesan yang pernah Anda terima sejauh ini, sahabat Kun FM?
0: Iya, entah diberikan oleh pasangan, keluarga, ya kan? Atau teman Anda, atau untuk dari diri sendiri, untuk diri Anda.
1: Iya, betul. Ya atas kan? Pencapaian Anda selama ini.
0: Wui. Betul sekali. Silakan bergabung juga di live TikTok kita di @penguinfmbali.
1: Betul sekali. Kita sudah mulai live ya.
0: Yeay.
1: Silakan juga ceritakan obrolnya langsung di WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook, @penguinfmbali, @radiopenguinfm.
2: Obrolan sore.
0: Siapa udah ikutan, Bram?
1: Ada Mbok Nil. Kalau Mbok Nil yang pernah diterima sejauh ini paling berkesan alat karaoke. Emang udah tahu kayaknya ya. Bakat penyanyi.
0: Penyanyi beneran loh.
1: Cus nih, Mbok Nil.
0: Cus.
1: Cus lah kalau kata kita ya. Jadi teman-teman saya.
0: Gampang kok sekarang rilis.
1: Ember, yang penting ada. Betul.
0: Mending viral dulu lah.
1: Iya. Mau viral gak?
0: Nah lo.
1: Itu sekarang ya. Jadi dari teman-temannya Mbok Nilo ini tahu kalau misalnya Mbok Nilo itu suka hobi nyanyi. Dan kalau karaoke itu mesti saya yang menguasai mic-nya katanya.
0: Kasian teman-temannya. Kayaknya sengaja dibeliin alat karaoke. Karena kalau udah karaokean bareng gak dikasih teman-temannya nyanyi. Dibeliin aja dia nih.
1: Iya biar nanti kalau karaoke bareng bawa mic sendiri dia.
0: Iya atau gak usah diajak dia karaokean di rumah.
1: Oh itu maksudnya Mbok Nil.
0: Iya.
1: Ternyata. Diam-diam katanya mereka ngumpulin duit buat beliin itu katanya. Terharu loh katanya.
0: Oke.
1: Gak nyangka teman-teman saya seperhatian itu. Love you pokoknya teman-temanku.
0: Oh.
1: Kalau lagi dengerin Penguin semoga Tuhan membalas kebaikannya. Amin.
0: Terus ada dari Mbok Romi.
1: Halo.
0: Katanya Mbok Rom gak pernah dapat hadiah. Ya kasih diri Anda sendiri hadiah Mbok Rom.
1: Iya.
0: Itu sudah pertanda loh Mbok Romi harus lebih mencintai diri Mbok Rom sendiri.
1: Betul.
0: Jangan terlalu bergantung menggantungkan kebahagiaan pada orang lain.
1: Betul.
0: Iya.
1: Battery charger.
0: Asik, emang benar loh.
1: Tapi emang benar setuju.
0: Yang bisa membahagiakan diri kita itu adalah diri kita sendiri.
1: Gak harus nunggu orang lain kok Mbok Rom, seriusan.
0: Betul.
1: Which is kayak apa ya, beli makeup sendiri gitu mungkin kan.
0: Nah, orang kita lahir sendiri nanti pergi juga gak ngajak-ngajak kok.
1: Ember.
0: Makanya bahagiakan dirimu sendiri selagi bisa Mbok Rom.
1: Beli apa kayak subeng, kebaya gitu.
0: Cek orang lain jadi pikirin. Terus?
1: Ada Mama Yuna enggak? Edo, kan kesempatan aku lagi doa baca do.
0: Memang jodoh ya. Bukan salahku do, memang benar-benar
1: urutannya
0: tanpa,
1: begitu.
0: Tanpa settingan ya do.
1: Yang lain masih typing soalnya.
0: Cus buruan berangkat do.
1: Kasian
0: lo kakakku di sana nanti sendirian.
1: Biarin aja.
0: Jangan.
1: Kan ada barista di situ.
0: Idih. Titip salbret di sebelah.
1: Dasar.
0: Belinya di sebelah.
1: Iya bawanya ke situ. Kan saling ini mengisi
0: iya.
1: Kalau Edo katanya hadiah paling berkesan itu pernah diterima menurutnya adalah yang dikasih itu berkesan ya. Tapi yang paling berkesan ya
0: Semuanya dikasih berkesan
1: katanya.
0: Berapa tadi jawabannya tuh?
1: Oh, tapi yang paling berkesan itu waktu SD katanya.
0: Hah?
1: Ceritanya teman-teman di rumahku tuh sudah pada punya sepeda kan.
0: Okay.
1: Aku yang belum. Nah, pas waktu pulang sekolah aku dianterin sama temanku yang naik sepedanya. Sampai di rumah tiba-tiba ada sepeda baru di rumahku katanya. Zaman itu sepeda Whimsical itu kan.
0: Benar.
1: Hits banget tuh.
0: Memang.
1: Orang have itu kalau udah punya itu ya.
0: Benar.
1: Iya kan? Yang ada giginya itu loh sepedanya.
0: Aku punya warna ungu sama pink dulu.
1: Iya lagi aku
0: Whimsical.
1: Punya. Whimsical.
0: Boh.
1: Iya. Kambing ya logonya.
0: Domba.
1: Kami domba sih?
0: Domba.
1: Oh domba ya. Itu waktu itu Edo happy banget katanya, keinget sampai sekarang. Tapi baru-baru ini sahabatku juga ngasihin dudukan bantal buat di kantor juga berkesan banget deh. Hadiah sepedanya itu dikasih sama bapak katanya. Jadi hadiah yang paling berkesan buat Edo katanya.
0: Oh my God, Edo dikelilingi orang-orang baik ya karena kamu baik dong.
1: Itu aja intinya do ya.
0: Terus ada Gus Bawo, kalau dia itu adalah coklat sama bunga.
1: Oke. Iya, iya, iya, iya. Ada Ajun, kalau Ajun jarang banget dikasih hadiah karena emang enggak terlalu suka katanya. Sering lebih ke nolak aja dan orang-orang terdekat pada tahu kok katanya. Tapi ada satu hadiah dulu nih pas zaman lulus sekolah tuh dapat hadiah dari sekolah berupa sebuah jam dinding yang berbentuk kunci katanya. Itu hadiah karena dapat nilai tertinggi waktu itu. Berkesannya karena entah kenapa ya kelulusan itu terasa menjadi kunci kesuksesan dan juga ibuku sempat nyeletuk nih pas aku bawa itu hadiah ke rumah. Ibu bilang, wah bentuknya kunci banget nih. Semoga jadi kunci kesuksesan buat Ajun nanti ya. Dan itu jam masih hidup sampai sekarang.
0: Bener kan? Ternyata doa ibu itu memang paling manjur, Jun.
1: Betul.
0: Ya kan? Kunci kesuksesanmu ternyata beneran.
1: Iya kan?
0: Ada Budaya Wasriani, hal yang hadiah yang paling berkesan dari teman katanya dapat kalung white gold. Bentuknya imut banget, suka deh. Teman sama teman.
1: Temennya mana nih? Apa sih dokter Cok? Aku gak tahu.
0: Apa sih dok?
1: Apa? Dia mau tahu kak?
0: Enggak. Kita nggak tahu. Aku lupa dok, hadiah apa sih?
1: Apa sih dok?
0: Dok,
1: spill
0: dok.
1: Drum kah apa-apa?
0: Drum yang tebak-tebakan dok. Pusing aku. Oh yang dulu itu. Itu paling berkesan dok.
1: Dasar.
0: Nggak mau ah spill.
1: Nanti gitu doang.
0: Mami Karina marah nanti.
1: Iya. Bu Karina.
0: Ya aku tim Mami Karina pokoknya.
1: Suaminya nakal.
0: Dokter Tama, ada Dokter Tama nih sekarang muncul ya. Katanya dapat jam beker dari orang tua. Iya tuh Dokter Cok Agung, Dokter Tama. Nah bertemu dah kalian sekarang di sini ya. Ini dia di sebelahku, Mimi Betar.
1: Kemudian ya dua we.
0: Ngapain jogres si Dokter Anak sama SPA nih? Dokter Anak sama Dokter Mata, SPA dan SPM bersatu mereka.
1: Bagaimana kalau kita ngopi bareng nanti?
0: Jangan nyambung obrolan kita nanti. Kita yang ini sama mereka.
1: Oh Bu Karina di sebelahnya Dokter Cok maksudnya.
0: Kirain Dokter Tama mau
1: siap jogres. Siap ke siap saya loh.
0: Mami, miss you mami.
1: Iya miss you juga cantik.
0: Dasar. Nanti tak lasik matamu loh bro.
1: Mau dong.
0: Macem-macem. Iya katanya salam buat Dokter Tama dan Dokter Cok Agung. Nah. Ya saling salam-salam. Salam ngopi kalian gih. Katanya waktu dapat jam beker dari orang tua waktu kecil tuh rasanya sebel banget tau Bram.
1: Kenapa?
0: Tiap pagi bunyinya keras-keras. Padahal masih enak boboknya. Rasanya pengen tak lempar ke pojokan kamar karena sudah ngeganggu mimpi indahku. Mimpi kecil-kecil lah mimpi indah.
1: Ajan.
0: Tapi ternyata tanpa sadar jam waker itu yang melatih disiplin. Dari yang awalnya harus dibangunin, belajar bangun sendiri. Sampai akhirnya sekarang tubuh sudah punya alarm bawaan. Berisik ya dok ya.
1: Ember.
0: Sekarang tanpa alarm pun sering otomatis bangun pagi. Mungkin udah kebiasa ya dengan rutinitas dan tanggung jawab sehari-hari gitu.
1: Ya kan alarmmu sekarang anakmu kan dok.
0: Iya dok.
1: Papi.
0: Papa,
1: jangan sama mama aja. Hey.
0: Papa, jangan sama anak lain saja, Papa.
1: Oh iya benar.
0: Perhatikan anakmu sendiri, Papa.
1: Cemburu anaknya loh. Papa Ardi.
0: Aduh, thank you ya, ya udah ikutan ya.
1: Ini ada Ajun Agastya.
0: Oh ada Ajun yang lain.
1: Ajun yang lainnya ya.
0: Ajun.
1: Ada yang paling berkesan adalah dikasih kesehatan sama Tuhan, montogen.
0: Nak mau paling bijak Ajun ini.
1: Nah sebel.
0: Ya udah kalau gitu, jangan lupa join di live TikTok kita ya.
1: Ya.
0: Pingun FM Bali, kita ngobrol-ngobrol santai di sana.
1: Betul.
0: Yang lagi di jalan, selamat menikmati perjalanannya.
1: Enjoy
0: semoga
1: ya guys.
0: Selalu selamat.

0: Farewell dirilis oleh Karol G bersama Jude Line dan juga Rusovski pada 7 Agustus 2026 sebagai bagian dari album terbaru Karol G yang berjudul No Me Apprepiento de Sentir Tanto. Lagu Baby Wow segera menjadi viral begitu dirilis dan berhasil memuncaki tangga lagu seperti Billboard Hot Latin Songs dan juga Hot Latin Rhythm Songs. Lagu ini kabarnya mengambil sampel dari single Coolie Dance dari Cordell Scala Burrell dan juga Everton yang sempat juga dipopulerkan oleh Nina Sky di tahun 2004 dengan Move Your Body. 103.6 Your Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Obre obrolan sore.
2: Hadiah yang paling berkesan yang pernah Anda terima. Terima
3: ini
2: kasih ya.
3: Ada Abah Waisel parfum katanya.
2: Wah, siapa yang ngasih, Bah?
3: Enggak tahu deh siapa deh.
2: Iya.
3: Kalau Gusto katanya dari saudaranya itu iPad.
2: Oh iya, 2 tahun lalu kayaknya ya Gusto ya.
3: Oh, keren, mantap.
2: Ya udah deh. Gusto belum request ya?
3: Belum.
2: Dia terpesona ya Dinda, cantik kali emang.
3: Oh iya dong.
2: Ya, tapi ini juga hadiah yang cantik ya, yang diberikan oleh Marcelo Tahito alias Elo. Dia ini yakin loh kalau ungkapan happy wife, happy life dalam menjalani hidup berumah tangga bersama istrinya Cindy Maria. Jadi Elo ini menyebut Bram, dia itu merasa bahagia jadi menjadi seorang suami saat ia melihat istrinya bahagia. Tolong notes para suami tercinta. Elo ini emang idaman memang.
3: Tuh yang lagi sama istrinya ya. Suami yang lagi sama istrinya.
2: Iya, atau enggak suami-suami yang lagi mendengar sekarang tuh ya. Kunci kebahagiaan adalah suami itu adalah saat lihat istrinya bahagia.
3: Kan enggak bisa berkutik Anda kan?
2: Ada semua hati-hati ya.
3: Hati-hati.
2: Sampai ketemu nanti ya.
3: Jadi buat Elo sendiri ya, perhiasan tuh seringkali lebih dari sekedar aksesoris, bisa menjadi salah satu ungkapan cintanya kepada sang istri. Sebuah cincin, kalung ataupun gelang ini dapat menjadi simbol kasih sayang sekaligus penanda sebuah momen yang ingin dikenang. Gak heran ya kalau misalnya perhiasan tuh kerap jadi pilihan sebagai hadiah untuk dikasih ke orang terkasih ya, terutama dalam momen spesial seperti ulang tahun kek, anniversary atau mungkin perayaan pernikahan.
2: Iya, ternyata suami idaman gak cuma Elo, Bram.
3: Siapa lagi?
2: Rizky Febian ini juga melakukan hal serupa. Jadi dia ini percaya kalau perhiasan terutama berlian ya, sebagai salah satu bentuk cintanya ke Mahalini Raharja,
3: Iya dong.
2: Jadi ritual manis ini disebutkan Iki saat merayakan hari jadi pernikahannya dengan Mahalini Raharja yang kedua. Hadiahnya berlian.
3: Berlian loh. Jadi bertepatan dengan hari perayaan anniversary pernikahan mereka ya, Iki dan juga Mahalini ini memberi Rizky ini memberikan kejutan berupa perhiasan untuk Mahalini ya. Kehadiran perhiasan sebagai momen hadiah di momen tersebut terasa semakin spesial karena bukan sekedar benda mewah tapi menjadi simbol untuk merayakan perjalanan hubungan yang telah mereka lalui bersama.
2: Intinya gini, kalaupun enggak dapat dari pasangan atau pasangan enggak peka, Anda beli untuk diri Anda sendiri.
3: Betul.
2: Ingat, cintai diri Anda sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum membeli sesuatu, coba berhenti sebentar dan tanyakan ke diri sendiri. Aku benar-benar butuh ini atau cuma lagi pengen aja ya? Gak ada yang salah dengan keinginan. Tetapi kita harus tahu bedanya. Kita jadi lebih mudah menentukan mana yang layak masuk keranjang, mana yang enggak.

0: berdua muncul lagi. Dan kita dari tadi sudah muncul di live TikToknya at Penguin FM Bali. Nunggu tapnya biar 2000 dulu, baru partner siaran saya itu pakai baju ya. Karena fotonya tidak pakai baju
1: emang. Dan ini tak kasih bonus tuh.
0: Tuh kirain masih di laundry sama Machine Gun Kelly loh.
1: Mau dong nginep di rumahnya Mbak Titi.
0: Iya, aku juga mau. Selamat malam dulu untuk Anda. Tadi sampai mana ya? Dan

0: Bentar, beli yang satu dong. Milano.
1: Aji Dewa Budiwan.
0: Tolong Ji sampaikan ke Mak Desmar ya. Adik angkatnya juga mau dibeliin Pilano.
1: Iya.
0: Pilano aja satu.
1: Aku pengen tahu pengakuan Mbak Desmar.
0: Iya.
1: Dibeliin apa sih sama Aji Dewa?
0: Oh.
1: Penasaran saya.
0: Mboh lah. Itu taptannya sudah 2000 dari Mbok Betty. Udah.
1: Sudah terima kasih.
0: Udah dari udah tadi muncul. Dari 1700 ya udah muncul. Mbok Rai ngasih korting dia ya.
1: Iya. Udah Mbok Rai muncul saya sugre.
0: Iya. Ampure.
1: Ampure. Iya.
0: Ada siapa lagi ya? Abah udah Mbok Nilo udah Mama Yuna.
1: Ikutan aja.
0: Dokter Tama.
1: Request ya.
0: It Girl, Jason Derulo.
1: Oh, terus Gus Bawa tadi requestnya adalah Cynthia Gabriela. Nikmati perjalanannya tadi sudah. Kalau dikasih satu hari dikasih hidup jadi orang lain tuh dia pengen jadi artis penyanyi dong. Bukannya udah Gus ya? Kamu kan udah terkenal di YouTube.
0: Nah, sekarang baru bodyguard aja, dia pengen jadi artisnya.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh baik. Baik.
0: Oke, okay. Terus tadi dokter Tama belum ikut ya? Ikut dia.
1: Ikut mini food.
0: Oh, belum.
1: Belum
0: ya, masih ngetik dia. Ya udah revisian dulu dok.
1: Dok.
0: Tadi Ajun sudah ikutan obre.
1: Udah.
0: Dokter Co udah ngirim stiker.
1: Dok.
0: Tak berani komen aku lagi dok, Bram ya. Tuh dok. Erike udah ya?
1: Erike udah.
0: Oh sudah. Udah semua. Mm-mm. Yuk yang belum yuk. Gaskan.
1: Silakan ramaikan lagi yang ada di live TikTok. Ada Mbok Rai, ada Arimun, terus ada kakak Denny, Edo, Ajik Dewa, Gustu, siapa lagi ya?
0: Arimun Edo udah.
1: Udah. Apa sih ini?
0: Ada Bunda Yunita, ada Ina juga.
1: Bunda Yunita kok gak nongol?
0: Suma sudah tiba katanya, ya kan? Dia lain sendiri kan?
1: Mm-mm.
0: Bajunya membiru.
1: Tuh.
0: Asik. Ya udah kita temenin sampai jam 8 malam ya.
1: Iya. Yeah.

0: This is it, girl.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

0: Wow! Wow!
1: Wow!
2: Wow!
1: Wah, ini beneran wah. Kenapa jadi tinggi banget?
0: Kok melunjaknya?
1: Jadi ngegas banget. Gara-gara dihujat sama netizen, Bram.
0: Waduh.
1: Jadi ini sebuah kemajuan teknologi ya.
0: Iya,
1: robot
0: sih,
1: humanoid asal China. Ini kan pernah viral saat terlihat beraksi di jalanan sebagai petugas polisi. Jadi sekarang gak cuma jadi petugas polisi. Mereka sudah merambah dunia fashion. Bahkan melenggang di atas catwalk. Udah kayak boy band, mau gak sih?
0: Iya loh, tampilannya
1: ya kan?
0: Loh.
1: Tapi kehadiran robot humanoid ultra bionik garapan Yubiteh di atas runway fashion show di Shenzhen, China ini memicu reaksi tidak terduga dari netizen. Di mana robot berukuran manusia asli ini malah memanen hujatan.
0: Iyalah, jadi ya model catwalk yang hadir dalam
1: AI.
0: Iya benar kan? Jadi bentuk robot ini disebut mirip kayak zombie estetis katanya. Akibat cara berjalannya terlihat lebih kaku gitu loh. Iya namanya robot guys. Jadi menurut pihak perusahaan juga robot-robot ini juga dilengkapi dengan ekspresi wajah yang realistis. Gerakannya juga kayak manusia biasa. Serta kulit silikon yang dirancang khusus nih untuk meniru tekstur kulit asli. Mereka juga hadir dalam versi pria dan juga wanita dengan wajah, gaya rambut, sampai dengan riasan yang dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen juga nih.
1: Jadi beberapa netizen menyebut mereka sebagai manekin berjalan.
0: Walah.
1: Sementara yang lain bercanda kalau robot-robot itu kayak zombie estetis.
0: Astaga.
1: Jadi menilai dari visualnya memang tidak susah ya untuk memahami kenapa sih netizen bereaksi demikian. Karena perpaduan antara cara berjalan yang canggung terus wajah yang kelewat mulus itu kayak kerasa janggal gitu loh buat mereka tuh tampak kayak karakter anime yang belum selesai diproses secara digital.
0: Oh, jadi teknologi ini tentu tidak murah.
1: Iyalah.
0: Pasti ya, model kasta tertinggi ini memiliki kemampuan berjalan menari sampai dengan tampil di atas, iya benar ya, di atas panggung dibanderol dengan harga ini sekitar 2,1 miliar rupiah loh.
1: Wow.
0: Walaupun memicu berbagai perdebatan ya, pihak perusahaan juga menyatakan telah mengantongi lebih dari 13.000 pesanan.
1: Sudah ada PO 13.000, banyak banget.
0: Dengan proses pengirimannya dijawabkan mulai berjalan pada September ini.
1: Gimana? Mau PO juga?
0: Ayo.
1: 2,1 M loh.
0: Cus.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan?

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: sudah hampir jam 8 malam. Belum sih, berapa menit lagi?
1: 3 menit.
0: Tapi sebelum pulang sapa dulu.
1: Ada Agus Ade. Ya. Selamat malam. Dia katanya kalau bisa dikasih kesempatan mau jadi penyanyi katanya biar bisa buat satu rekaman lagu.
0: Ya, diaminin ya.
1: Amin.
0: Lagunya Puzzle Pieces tadi udah.
1: Sudah.
0: Ada Amin Mimbar di Singaraja.
1: Halo Min.
0: Katanya kalau dia pengennya jadi penyiar radio Penguin supaya bisa siaran sama Jenny Betty. Jenny Betty. Aku bukan Jenny, aku Rose.
1: Dia mawar guys.
0: Aku Mbak Mawar aku ya.
1: Iya.
0: Ya, ya sudah yuk pulang yuk. Pulang kita ngopi yuk. Kita mau janjian soalnya sama teman-teman nih.
1: Mau jumpa fans dulu kita.
0: Iya, kita sebagai fansnya Suma kan. Lagi meet and greet ya di Gatsu Tengah guys.
1: Iya guys.
0: Ya lewat seputaran Gatsu Tengah kalau ada lihat ada keramaian di suatu coffee shop. Mampir ya. Di situlah tempatnya Suma Lovers Meet and Greet.
1: Warnanya oranye.
0: Iya, pokoknya dress code-nya hitam putih.
1: Astaga, mikir lagi nanti.
0: Iya toh, kita gak janjian.
1: Kita like tidak janjian gitu.
0: Ya, ya sudah, habis ini ditemenin sama Dimas Satria.
1: Betul.
0: Sampai jam 12 malam.
1: Yuhu.
0: Bye. Bye.

0: Lah,
1: emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy.

Ice cream and the treats. Blackpink sahabat Win FM ini featuring Selena Gomez ya, ice cream. Itu adalah makanan atau minuman ya, ice cream itu. Pokoknya ice cream bukan pilihan buat saya konsumsi sekarang karena saya lagi pilek sahabat Win FM, tapi masih semangat buat temani Anda di Nuansa Malam sampai jam 12 nanti. Tapi jangan pas-pas ya, paling jam 12 kurang lah. Oke, kemalaman nanti saya ngantuk. Makanya bikin saya sibuk saat Win FM dengan memutarkan lagu-lagu yang pingin Anda dengerin di malam hari ini. Pulang kerja capek kan? Ya udah, direlaksin pakai lagu favorit Anda. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 08113933494. Sekali lagi di 08113933494. Media sosial sudah saya update, tinggal di komen aja. Ada Instagram, ada fanpage di @pingunfmbali, X-nya di @radiopingunfm, TikTok ada di @pingunfmbali, silakan di follow. Streaming bisa di live.radiopingunfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: over. Lagunya spesial buat Dewi. Hai, selamat malam. Yang request lagunya BTS yang Come Over sudah saya puterin ya. Terima kasih banyak. Terus ini ada Gus Bawa. Selamat malam Gus Bawa, apa kabar? Mau request lagunya Roni Parulian, Februari. Siap, sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja, oke? Okay? Yang lain saya masih tunggu sampai nanti jam 12. Kalau mau dengerin lagu favoritnya di Nuansa Malam sama Dimas Satria ya, langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pengen FM, boleh kasih tahu saya nama Anda, umur, lagunya apa, saya tunggu.
1: Penguin News.
0: Pengen FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pengen FM, seekor kuda putih di kawasan Canggu, Bali yang kondisinya kurus memprihatinkan dan sempat diviralkan. Seorang warga negara asing dikabarkan telah meninggal, mati. Kuda ini diviralkan karena kondisinya sangat memprihatinkan dan diduga jadi korban eksploitasi untuk kepentingan wisata. Sementara Kepala Satpol PP Badung, Igusti Agung Ketut Suryanegara, mengatakan kalau telah melakukan peninjauan ke lokasi bersama Dinas Pertanian Kabupaten Badung terkait viralnya kuda yang diduga dieksploitasi untuk penunjang pariwisata. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek.
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini marah ya. Liu ku ini anak yang ngiriang, Dek. Marah menggain di kapal pesiar ya. Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tahu lagi.
1: Sandro pada nih mau sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih, Dek.
1: Wih,
0: iya, Dek. Nak gelam kenain anak kok nih.
1: Mek, siaran TV tuh periksa nih, Mek.
0: Ya kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

0: Sebuah lagu dari Hayley Steinfeld, sahabat PIN FM, I Love You. Itu kata-kata yang gak ada salahnya Anda ucapkan pada pasangan Anda atau anak atau apapun yang Anda suka gitu. Sekarang benar. Pasti pasangan Anda langsung jawab, kenapa kamu kayak gitu? Iya gak sih? Gak apa-apa, ungkapin aja perasaan sayang Anda. Kalau misalkan malu, boleh. Lewat lagu juga bisa. Langsung aja kasih tahu saya mau denger lagu apa sahabat PIN FM di Nuansa Malam sampai nanti jam 12. Saya tunggu. Ini sudah jam 4 Juni. Terus juga ada Gus Bawa, ada Kadek Giri, ada Adi Bejigama. Bu Adi, apa kabar? Ada Gusto Raditya juga, lagunya ditunggu. Saya juga masih nunggu ya yang mau request lagu favoritnya sampai nanti tengah malam. Langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @penguinfmbali. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa, saya tunggu.
1: Now I know.

Sahabat Pengen FM, ini di Pulau Sulawesi terdapat lukisan gua purba yang dibuat oleh manusia purba sekitar 44.000 tahun lalu. Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Bersiap merilis album Airplane Mode pada 6 November mendatang, James Blunt membagikan single baru lainnya berjudul Weight of It All pada 4 September 2026. Lagu ini dirilis sebagai single kedua setelah sebelumnya merilis Taste Like Summer. Weight of It All menceritakan tentang warna-warni perjalanan James Blunt yang berfokus pada tekanan hidup di era modern sekarang. James Blunt sekaligus mengumumkan tur besar Eropanya di tahun 2027 yang akan dimulai di Leeds, Inggris pada 26 Maret mendatang.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Ada teman nongkrong di tempat baru, kita ikut. Ada menu viral, kita coba. Ada barang lagi trending, wah rasanya kita juga harus punya nih. Tapi tanpa sadar, FOMO bisa membuat kita membeli banyak hal yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Jadi sebelum ikut tren, tanya dulu yuk ke diri sendiri, aku ini emang suka atau cuma nggak mau ketinggalan? Radio Penguin.
2: Fresh single on Penguin FM.

Ini lagunya spesial buat Mbak Juni yang sudah WhatsApp di WhatsAppnya Penguin ya. Selamat malam. Lagunya sudah diputer Michael Learns to Rock, Sorpin FM, Bring It On. Yuk hadapi aja apapun yang terjadi masalah di hidup ini gitu ya. Namanya juga hidup, ya gak sih? Ya pasti ada naik, ada turun, kerjaan, berat. Pokoknya dihadapin, semangat ya. Mending di apa ya, dipikirin sambil dengerin lagu gitu. Itu salah satu hal yang biasanya saya lakuin kalau pikiran lagi penat banget. Kopi hitam sama lagu, udah itu obat paling mujarab, percaya deh. Makanya kalau sekarang lagi bengong sambil dengerin lagu, terus tiba-tiba kepikiran pengen denger lagu ini, kasih tahu saya sekarang. Saya tunggu sampai nanti jam 12, jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 0811 393 494. Mau siapa dulu yang sudah masuk di WhatsApp ya. Selamat malam, ini ada Dewi. Kalau Dewi ini mau dengerin lagunya BTS yang Come Over, tadi sudah saya puterin, terima kasih banyak. Ada Gusto Raditya yang request lagunya Bring It On dari Michael Surok. Oh itu ternyata Gusto ya yang request, maaf. Saya kira Mbak Juni. Terima kasih sudah request Gusto. Ada Bu Adi Bejigama, selamat malam. Request lagunya Shawn Mendes atau John Mayer yang You Like. Tadi sudah saya puterin yang You Like. Terima kasih banyak. Thank you. Katanya selamat malam di studio ya. Tapi saya ditemenin istri kok, ini Bu Adi. Sama cowok, yes. Ada Gus Bawa, selamat malam. Kalau Gus Bawa ini mau dengerin lagunya Roni Barulian yang Februari, tadi sudah saya puterin. Salamnya buat semua sahabat Pin FM, salam kompak. Terima kasih. Ada juga ini Kak Ade Giri, selamat malam. Buat request lagunya Green Day, Wake Me Up When September Ends. Itu berarti 2 minggu lagi ya. Ada Juni Nati, selamat malam. Request lagunya Calum Scott yang No Matter What. Tadi saya salah tuh, saya kira lagunya tadi yang Megalan Surok, ternyata itu di request sama Gusto tuh. Maafkan. Ada Tian juga, selamat malam. Tian merequest lagunya Henry Modie yang Miss You. Saya siapin dulu ya Tian, ditunggu. Kalau Telegram tadi ada Abdul yang request lagunya Dua Lipa Training Season. Saya cari dulu lagunya. Selamat istirahat buat sahabat Pin FM dan semangat siaran buat Dimas. Oke, terima kasih. Yang lain saya masih tunggu sampai nanti jam 12 malam. Jadi langsung aja WhatsApp sama Telegram di 0811 393 494. Atau media sosial boleh deh di @PenguinFMBali. Ada Instagram, ada fanpage. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Jadi langsung saya puterin buat yang sudah request Green Day, Wake Me Up When September Ends.

0: The Bat Howl. Bat Howl. V dan Hal.
1: Ini sekarang kayaknya lagi banyak banget sahabat Pin FM yang terkena flu batuk. Itu mertua saya ada kena agak batuk, terus saya juga ini bengek ya, agak flu cuma enggak parah. Ya semoga Anda enggak ada ya yang flu batuk, kan itu kan mengganggu sekali. Makanya dijaga kesehatannya, olahraga, makanan yang bergizi, istirahat cukup kayak gitu. Tapi kalau seandainya sudah terlanjur Anda terkena flu dan juga batuk, ini ada beberapa makanan dan minuman yang bisa meredakan. Yang pertama adalah makanan yang baik untuk flu. Pertama itu bisa sup ayam. Jadi kan kaldu hangatnya itu bisa membantu menjaga hidrasi. Sedangkan ayam dan sayurannya memberikan nutrisi untuk melawan virus yang ada di tubuh Anda. Itu dia kaldu ayam. Berikutnya adalah buah yang kaya vitamin C. Kayak jeruk, lemon, kiwi itu bisa memperkuat daya tahan tubuh agar lekas sembuh. Kayak gitu. Berikutnya yogurt. Itu adalah sumber probiotik yang menjaga kesehatan saluran pencernaan dan juga daya tahan tubuh Anda. Nah, kalau minumannya apa? Ini dia. Kalau minuman yang baik untuk flu, ada air putih hangat. Ini bisa mencegah dehidrasi dan juga menjaga tenggorokan tetap lembab. Air putih hangat ya. Berikutnya teh jahe juga boleh. Dan juga air lemon dan madu. Sahabat Pin FM, itu dia beberapa makanan dan minuman yang bisa meredakan flu dan juga batuk. Kayaknya saya mau cari deh biar cepat hilang ya, mengganggu banget nih.

0: Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Sahabat Pengen FM, ini seekor hiu ya bisa kehilangan lebih dari 6.000 gigi setiap tahunnya, dan gigi baru akan tumbuh kembali dalam waktu cuma 24 jam.

0: Yeah. September, shop smart, stay happy.
1: Coffee shop sekarang bukan cuma tempat minum kopi. Bisa jadi tempat meeting, kerja, ngobrol, bahkan me time. Nggak salah kok kalau kita menikmati suasananya. Tapi sebelum pesan, sesuaikan juga dengan budget hari ini. Karena nongkrong akan jauh lebih menyenangkan kalau pulangnya nggak kepikiran sama saldo.

One Republic, sahabat PIN FM, Counting Stars. Ini kalau langit Denpasar malam hari ini kayaknya gak bisa deh buat ngitung bintang. Kalau saya jelas gak bisa karena di dalam studio. Tapi pingin deh kayak ke kota atau ke suatu tempat dimana kita tuh bisa lihat langit yang penuh banget bintang. Jadi bayangin ya sahabat PIN FM, lihat ke atas itu

sama Telegram ya di 08113993494. Sekarang mau siapa dulu yang sudah masuk di sosial media? Kalau tadi kan WhatsApp sudah saya baca tuh. Di Instagram, selamat malam, ada Dewi Kelly yang merequest lagunya Salon Seven, Memori Baik. Sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. In Blue, hai, mau dengar lagunya Fajar Noor? Saya cari dulu ya, nanti kalau ada saya akan puterin, oke? Kalau di fanpage itu, coba saya mau lihat dulu siapa aja yang sudah hadir. Ini selamat malam yang sudah hadir. Sebentar, gimana cara bukanya ini? Nanti aja deh yang di fanpage. Mau di WhatsApp dulu deh ya. Selamat malam, ada Nyoman Juniasi, Mama Yuna. Halo, mau request lagu yang bikin romantis buat penyiarnya, semangat sampai closing. Oke, saya nanti pilihkan lagunya Malik The Essentials yang kita bikin romantis spesial buat Mama Yuna. Oke, di fanpage, coba saya mau lihat dulu sudah bisa dibuka apa tidak. Oh, ini sudah, oke. Ada Tantrum, terima kasih. Ada Koming Swerti, yang nolnya juga ya, Gede Sudana. Ada Wayan Siaja, ada Made Hendra, Dex Apong, Nilam Wija, ada Sapraidin gitu ya. Nyoman Landung, ada Dede Mahes, Raman Diski, ada Cemeng Mustika, Tumiong Virgo, Bobo, ada Ketut Sojiana, sama Bobo lagi. Oke, terima kasih sudah hadir di fanpage. Di WhatsApp juga saya sudah bacain. Telegram tadi itu ada Abdul MT ya, yang request lagunya Dua Lipa Training Season, tadi sudah saya puterin. Selamat istirahat buat sahabat PIN FM dan semangat siaran buat Dimas. Oke, terima kasih Abdul. Ya udah, ini saya masih tunggu sampai nanti jam 12. Kalau sekarang saya mau puterin dulu sebuah lagu sahabat PIN FM, semoga Anda suka. Lagu ini pas banget ya buat di malam hari sambil lihat langit, sambil ngelamun berdua, enggak ngapa-ngapain. Cuma dengan kesibukan masing-masing, yang satu baca buku, mungkin yang satu scroll HP sambil lihat langit bareng-bareng. Ini lagu penemannya ya, semoga suka. Got someone to see, a man about a dog, one from A to B, blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony? Wake up at the end for the final beat. Sleep through Ludwig IX. What a waste of time.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Kadang kita ngerasa, cicilannya cuma 100 ribu. Tapi coba lihat semua cicilan yang sedang berjalan. Bukan hanya satu transaksi kan? Nominal kecil yang menumpuk bisa menjadi beban yang besar. Jadi sebelum mengambil cicilan baru, pastikan total kewajiban Anda masih aman ya.

Lagunya spesial buat Bu Iga Pancaneki ya, yang request lagunya Noah, Wanitaku. Sudah saya puterin lagunya, terima kasih banyak. Yang lain, ayo dong ya, kasih tahu saya mau denger lagu apa di malam hari ini, sahabat Bin FM. Saya masih tunggu sama nanti jam 12, jadi masih panjang nuansa malamnya. Silakan langsung aja WhatsApp sama Telegram, itu di 08113933494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada fanpage, ada Instagram di @PenguinFMBali, X-nya di @RadioPenguinFM, TikTok di @PenguinFMBali. Kita bisa streaming juga di live.radiopenguinfm.com. Jadi Anda enggak usah takut kangen tuh, kalau misalkan Anda lagi dinas keluar kota, ya bisa dengerin dari situ, live.radiopenguinfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa.

Ini kan saya agak penasaran ya sebenarnya wanita itu kalau ngelihat cowok itu apa ya sih yang apa ya yang bikin terpesona gitu, yang bikin wah keren ya. Ini saya langsung cari di internet. Ternyata ada beberapa hal yang bisa bikin wanita itu suka atau apa ya, jadinya pemikirannya positif ke cowok itu. Yang pertama adalah percaya diri. Nah, jadi kepercayaan diri menjadi salah satu kualitas yang dapat membuat seseorang terlihat lebih menarik. Pria yang yakin dengan dirinya sendiri biasanya tidak mudah merasa minder dan mampu berkomunikasi dengan lebih terbuka. Percaya diri itu yang utama. Berikutnya jelas menjadi diri sendiri ya. Jadi keaslian atau sikap apa adanya juga memiliki daya tarik sendiri. Jadi pria yang tidak berusaha memainkan karakter atau berpura-pura menjadi orang lain, ya itu jadi nilai plus tuh di mata wanita. Itu dia. Berikutnya adalah yang lucu. Banyak kata-kata yang bilang kalau pria lucu itu mengalahkan pria ganteng. Masa sih? Tidak bisa jadi, bisa jadi. Apalagi udah lucu ganteng lagi. Waduh, ampun. Ya gak sih? Kalau punya kemampuan mencairkan suasana, itu bisa menjadi salah satu sumber daya tarik bagi seorang pria di mata wanita. Jadi yang lucu, yang apa ya? Jangan menjadi lucu ya. Jadi diri sendiri yang pertama, ya bagus kalau bisa bikin cair suasana, tapi yang pertama adalah jadi diri sendiri. Berikutnya mampu berempati. Jadi empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Jadi bagi seorang wanita, memiliki pasangan yang mau mendengarkan dan berusaha memahami situasinya dapat menjadi hal yang sangat berarti. Itu dia para lelaki yang penasaran sebenarnya apa sih yang dilihat wanita dari laki-laki biar ada nilai tambahnya. Itu dia tadi, sudah saya kasih bocorannya.

0: September, shop smart, stay happy.
1: Pay later memang bikin belanja terasa lebih ringan karena bayarannya nanti. Tapi ingat, nanti tetap datang dengan tagihan. Sebelum check out, pastikan cicilannya memang masuk dalam budget Anda ya. Karena yang bikin happy bukan cuma bisa membeli hari ini, tetapi tetap tenang saat tagihannya datang.

0: sebuah lagu yang sudah di request sama sahabat Pin FM di WhatsApp. Ini ada Romi di Jimbaran. Hai, selamat malam. Tadi saya dari Jimbaran, Bu. Tapi bukan Jimbaran sih, Nusa Dua. Yang request lagunya Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ini lagu yang bukan menggantikan ya. Kalau dulu kan, kalau misalkan kita lagi kangen dengan seseorang yang gak bisa ditemuin, ya Gala Bunga Matahari yang didengerin. Nah, sekarang lagunya ini nih, kayak gitu. Semoga bisa menemani malam harinya ya, Bu Romi. Yang lain saya masih tunggu sampai nanti jam 12. Jadi yang belum request, kasih tahu aja, saya masih tunggu, tenang aja. 08 11 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @penguinfmbali.
1: Now I know. Now I know.

Sahabat Pin FM, ini kucing memang akan selalu mendarat dengan kakinya. Ini terdengar seperti mitos, tetapi memang benar gitu. Saat jatuh dalam kondisi apapun, kucing akan memutar tubuhnya ke arah tanah sebelum melebarkan keempat kakinya seperti penerjun payung.

0: September, Shop Smart, Stay Happy.
1: Setelah bekerja keras, membeli sesuatu untuk diri sendiri, tentu boleh. Self-reward gak harus selalu mahal. Bisa makan makanan favorit, ngopi, nonton film, atau melakukan sesuatu yang Anda suka. Yang penting, jangan sampai self-reward hari ini berubah menjadi financial regret besok ya.

0: sepi.
1: Ini lagunya spesial buat Dok Ardi ya, yang bukan. Kalau Yura Yunita memang saya siapin tuh buat Anda Sobat Pindah FM. Tadi Dok Ardi request lagunya itu Mahalini yang untuk yang bersamanya. Gila, sudah jam 11 semakin lobet aja nih saya. Tapi tenang aja, saya masih siap kok temannya Anda sampai nanti jam 12, oke? Ada Edo juga yang habis nongkrong asiknya sama anak-anak. Gak apa-apa. Request lagunya Elo, Kisah Kita Telah Usai. Saya sudah siapin, jadi tinggal ditunggu aja ya Edo. Mbak Romi juga selamat malam. Wah, request lagunya sebentar. Lagunya siapa tadi ya? Sesi potret, tadi sudah saya puterin ya. Terima kasih banyak. Kalau Nyoman Juniasi juga tadi sudah saya puterin ya buat Mama Yuna, lagunya itu adalah yang pokoknya yang bikin romantis. Jadi saya puterin Malik The Essentials yang kita bikin romantis. Di Telegram ada Abdul. Abdul sudah saya puterin Dua Lipa yang Training Season. Kalau di fanpage juga sudah saya bacain semuanya. Di Instagram juga sudah, lagunya sudah saya puter. Terima kasih banyak, tapi saya masih temani Anda kok di Nuansa Malam sampai jam 12. Jadi masih saya tungguin nih studionya. Yang mau request masih bisa, saya siapin playlistnya. Yang penting kasih tahu dulu WhatsApp sama Telegram, oke? Di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM, ada di @PenguinFMBali. Saya tunggu ya.

0: September, Shop Smart, stay happy.
1: Sebelum check out, coba tinggalkan dulu keranjang belanja Anda beberapa saat. Besok, lihat lagi. Kalau masih merasa barang itu memang dibutuhkan dan sesuai dengan budget, silahkan check out. Tetapi, kalau sudah lupa kenapa memasukkannya ke keranjang, selamat! Anda baru saja menghemat uang.

0: Surepass. Back to the past.
1: Lagu ini dibuat khusus untuk Boys to Men. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Ketika Babyface sedang mengerjakan proyek soundtrack film berjudul Boomerang, dia melihat ada nama Boys to Men di jajaran pengisi soundtracknya. Itulah mengapa dalam sebuah interview, Babyface mengatakan dia menciptakan lagu End of the Road ini secara khusus untuk Boys to Men. Karena lagu ini memiliki benang merah dengan single debut mereka, Motown Philly, yang Babyface nggak tahu adalah betapa bagusnya Boys to Men menyanyikan lagu ini. I'm Wibin Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pingin FM, your sweet music station. Shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, ini Pink featuring Netras. Ya, just give me a reason. Gak usah perlu alasan lagi lah buat saya closing ya, karena kan sudah mau jam 12. Sudah cukup lah waktunya buat saya temani Anda di Nuansa Malam ya, dari tadi jam 8 sampai sekarang. Jadi terima kasih yang sudah stay tune dari tadi sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, terima kasih yang sudah kirim salam. Semuanya juga terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah kata dari saya atau ada lagu yang belum sempat saya puterin. Nanti besok request lagi di jam yang sama ya, malam-malam. Besok saya lagi siaran malam. Ya udah, selamat istirahat sahabat Pin FM. Bye bye.

Pion FM, Mercedes Music Station, Shop Smart, Stay Happy, Sobat Pion FM, selamat pagi. Ada Anggun Zanita seperti biasa di Mutiara Pagi Weekend sampai jam 10 pagi nanti.

0: Din, lihat deh, ini lagi diskon 70% loh.
1: Ya, terus?
0: Ya belilah.
1: Emang butuh?
0: Kan lagi diskon.
1: Shell, diskon 70% sih, tapi uang kamu tetap keluar 100% loh.
0: Bener juga sih. Tapi yang ini beneran butuh, Din.
1: Nah, kalau memang beneran butuh, baru boleh.
0: Berarti shopping boleh atau enggak nih?
1: Shopping boleh dong, asal smart.
0: Biar tetap stay happy.
1: September, shop smart, stay happy. Ring a ding ding,

November Sweet Music Station Shop Smart Stay Happy Nona dengan Roller Blade sudah terputarkan Sabar Pian FM mengawali mutiara pagi hari ini ya. Pagi-pagi disapa dulu bersama Anggun Zenita nih. Selamat pagi Sabar Pian FM. Apa kabar Anda semua nih yang baru bangun tidur? Peregangan dulu ayo gitu ya. Sebelum Anda dengan lagu-lagu favoritnya itu ke play dan memberitahu Anggun Zenita, coba dibuka lagi matanya ya, takutnya ini masih ya samar-samar gitu ya untuk menghubungi saya di WhatsApp-nya nanti tuh. Takutnya ya pagi-pagi mau ngecek tukang sayur buat beli terong atau buat beli bayam gitu ya, malah kekirimnya ke WhatsApp-nya Penguin gitu. Mending cuci muka dulu deh Sabar Pingin FM, peregangan dikit, atau mungkin Anda yang mau olahraga persiapkan diri Anda dulu deh nih. Saya siap kok ya memutarkan lagu setelah ini. Jadi buat Anda yang pengen request lagu-lagu favorit, silakan requestnya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 4 94, boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFM Bali, X-nya itu di @RadioPinginFM. Hari ini di Mutiara Pagi Weekendnya seperti biasa ya, ada Anggun Zenita menemani Anda sampai jam 10 pagi nanti.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak?
5: Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
1: Aman, yang penting

Pingin FM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pingin FM, sedia perkiraan cuaca dulu dong sebelum hujan ya. Kalau Eid Gitaf ya biarkan sajalah dia sedia aku sebelum hujan. Kalau sahabat Pingin FM nih di weekend ini mau beraktivitas di luar ruangan gitu ya, mending cari tahu dulu informasi seputaran ramalan cuaca di sekitar Denpasar, khususnya ya di hari Sabtu ini di tanggal 19 September 2026. Mending kita cari tahu dulu, yuk kita tanya Mbak Wun hari ini. Weather forecast. Weather forecast. Ini kalau dilihat dari raut wajahnya ya, kita sudah bisa menebak sahabat Pingin FM, apalagi dengan keadaan cuaca akhir-akhir ini gitu ya. Seputaran Denpasar kan panasnya panas banget tuh. Jadi rawan juga debu di mana-mana dan membuat kita lagi zaman banget nih bapil gitu. Nah, maka dari itu sahabat Pingin FM, hari ini Mbak Wun seperti biasa ya membawa kabar yang dengan senyuman ceriahnya. Cerianya berarti ya cerah sih ini harusnya ya. Ada dikutip dari wonderground.com, cuaca hari ini seputaran Denpasar itu diperkirakan cerah sahabat Pingin FM dengan suhu sekitar 25-26 derajat Celcius. Dan kemungkinan hujan itu ada di 7%, masih tetap ada ya di angka 7% kemungkinan hujannya. Terus kecepatan angin ada di 15 sampai dengan 30 km per jamnya.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: PNFM, your sweet music station, shop smart, stay happy. Sobat PNFM, tahukah Anda nih kalau misalnya akhir-akhir ini sedang ramai ya diperbincangkan di mana-mana. Di Indonesia ada salah satu animasi yang akhirnya gitu setelah sebelumnya itu ada ya kabar kecil gitu ya mengenai adanya video pendek seputar animasi Timun Mas. Dan kali ini itu resmi rilis trailernya. Nah, ini ternyata dibuat tanpa bantuan AI loh, sahabat pengen FM. Jadi Timun Mas kembali dengan wajah barunya. Trailer terbaru animasi Timun Mas itu resmi dirilis, memperlihatkan kisah klasik Timun Mas dan juga Buto Ijonya ya dengan visual yang lebih sinematik. Jadi ini digarap oleh Andrew Pratama sebagai kreator sekaligus sutradara dan Ratih Kumala sebagai penulis naskah. Proyek ini sebelumnya juga mencuri perhatian lewat first look yang dibuat tanpa bantuan AI ya. Untuk itu Sobat Pingin FM, ini merupakan sebuah karya anak bangsa yang tentunya membanggakan dan patut kita tunggu-tunggu ya gimana sih nanti setelah tayangnya.

0: Sixteen Shop Smart, Stay Happy, Sahabat Pinger FM 21 Pilot dengan Ride sudah terputarkan. Apakah Anda ada jadwal ride hari ini, Sahabat Pinger FM? Riding kemana nih kita hari ini? Mumpung weekend gitu ya? Atau Anda ride-nya hari ini dari rumah ke pasar aja, Gun? Ya tetap ride gitu kan? Atau Anda ride-nya dari rumah ke kantor hari ini? Semangat ya buat Sahabat Pinger FM yang masih tetap ke kantor hari Sabtunya karena kerjanya tetap 6 kali dalam seminggu ya, liburnya hari Minggu aja. Ya udahlah ya, yang penting cuannya tetap masuk ke rekening gitu kan, ntar akhir bulan atau awal bulan nanti. Nah buat Sahabat Pingin FM yang baru bergabung nih, selamat pagi dulu ya buat Anda semua yang belum request atau mungkin tadi kelewat gitu ya infonya. Kalau misalnya Anda mau ditemani dengan lagu favorit Anda, mau request lagu hari ini, mau salam-salam sapa-sapa, silakan boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya itu di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Kita mau sapa dulu yuk Sahabat Pingin FM yang sudah bergabung dari jam 6 pagi ini ya, yang morning person sudah bergabung dari tadi nih, sudah menyapa Anggun Zenita juga. Kita scroll dulu pesannya dari bawah. Ada, oh selamat pagi buat Ibu Yan Bur Arini. Selamat pagi ya, hari ini dari Kesiman. Seperti biasa hadir menyapa Anggun Zenita di weekendnya. Minta lagunya Leodra Fit Afgan yang judulnya itu Ada. Oke, ditunggu ya Bu Yan. Lagunya sudah masuk ke playlist kita. Terus tadi itu semangat bertugas, sehat selalu. Amin. Thank you. Happy weekend buat Bu Yan Bur Arini hari ini yang stage-nya dari Kesiman. Habis masak nih kayaknya ya, bangun pagi banget nih. Ada yang request lagunya Teh Hijau dari Tulus. Siapa lagi kalau bukan Mbak Iga Panconeki. Selamat pagi Mbak Iga. Happy weekend buat semua Sahabat Pingin FM katanya, dan buat Anggun terima kasih. Thank you. Ditunggu ya lagunya ya, udah masuk ke playlist kita. Happy weekend. Terus ada Gus Bawe yang menyapa juga hari ini, minta lagunya Tiara Andini Kupu-Kupu. Oke, thank you. Terus lanjut dulu Sahabat Pingin FM. Ada Yeni nih menyapa, selamat pagi Yeni. Ada Gustur Raditya juga hari ini ya. Minta lagunya Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Itu dengan Run It. Okay, itu lagu soundtrack filmnya Shang-Chi ya. Thank you. Oh salamnya katanya buat Kak Dinda nih, yang menjadi juara terbaik 3 Duta Bahasa Nasional. Emang iya ya Dinda? Oh my God, keren banget. Nanti deh, semoga sempat ketemu ya sama Dinda ya. Semoga ini Dinda dengerin nih. Thank you banget ya buat Gustu ya, sudah disalamin si Dindanya. Terus buat Kak Anggun Zenita, semangat siarannya. Happy weekend juga buat Gustu Raditya. Ada Abah Waisel hari ini menyapa Anggun Zenita di Gianyar. Stage-nya seperti biasa. Terus ada Pak Agus di Nusa Dua, selamat pagi. Hari ini minta lagunya White Lion, You All Need, buat tim Garmen ya? Oh iya, Garmen tim di Nusa Dua katanya disalamin dari Pak Agus. Happy weekend ya, thank you. Dan buat Sahabat Pingin FM yang lain, masih mau request lagu-lagu favoritnya, silakan boleh banget lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Buat Anda yang pengen request lagu silahkan, Anggun Zenita tunggu hari ini di Mutiara Pagi Weekendnya sampai jam 10 pagi.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Your smart, stay happy. Sahabat Pena FM yang ultah bulan ini, yuk kita manfaatkan ulang tahun Anda itu ya. Karena bisa dapat tiket gratis masuk Toya De Fasya loh. Jadi sepanjang bulan September ini ya, rayakan ulang tahun Anda asal bawa minimal satu tim. Bukan satu tim, banyak banget dong. Satu teman aja kok ya. Yang ultah itu bisa dapat free entrance, terus khusus untuk WNI dan warga lokal. Suka berpetualang? Nah, Anda ini bisa nikmati paket dari gunung ke danau dari Toya De Fasya tentunya hanya dengan Rp1.325.000. Nikmati sunrise jeep tour, hot spring, banana boat, dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeepnya. Yang pengen staycation, nikmati signature stay package Toya De Fasya, atau mungkin pengen menikmati camping escape experience. Nah, ini wow, kesempatan luar biasa untuk Anda ya. Bisa juga kok di Toya De Fasya, apalagi banyak banget promo untuk banyak sekali paket-paket favorit Anda dan juga family fun package-nya hanya dengan Rp340.000 itu.

bisa masuk sekeluarga, bisa tuh ya, untuk dua orang dewasa dan dua orang anak-anak. Di Toya de Fascia itu ada gratis satu loyang pizzanya juga. Jadi sekalian nongkrong di kawah Bake and Brew, nikmati kopi terus juga croissant favorit Anda hanya dengan Rp55.000 saja, sahabat Pingin FM. Atau mungkin Anda nih pengen bareng tim Anda ke sana ya, buat memperkuat kekompakan tim dengan team building package-nya itu cuma Rp335.000 per orang, sudah termasuk 3 ice breaking games, 5 games utama dan makan siang serta akses penuh ke semua kolam dan water slide di Toya de Fascia. Ini untuk informasi lebih lengkap Anda bisa hubungi aja di WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi di 0818-0232-2888 atau follow aja Instagram-nya di @toyadefascia ya.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: update. Sport update.
1: Dinovam Mersud Music Station Shop Smart Stay Happy Sabar Pinava medali pertama Indonesia dalam Asian Games 2026 itu berpotensi lahir dari cabang olahraga cekbal tunggal putri lewat atlet Sumaya. Jadi Sumaya itu akan berhadapan dengan wakil India yakni Quimsy Joaquin itu pada babak semifinal pertandingan yang dimana pertandingan ini tuh akan berlangsung di Higashi Sports Center di Nagoya pada Sabtu hari ini di tanggal 19 September ya, di siang hari nanti pukul 12 WIB. Yang dimana sebelumnya pada Jumat di kemarin di tanggal 18 itu Sumaya melakoni 4 pertandingan, 3 laga pada babak grup dan juga 1 pertandingan perempat final. Dari 3 laga ini Sumaya meraih 3 kemenangan ya. Yang dimana Sumaya ini menang atas wakil Lebanon, Kyrgyzstan serta kalah dari Myanmar pada babak grup. Dan kemudian karenanya Sumaya jadi runner up grup dan Sumaya itu lolos ke perempat final. Pada babak ke-8 8 besar nih sahabat PNFM, Sumaya berhadapan dengan wakil Kamboja dan hasilnya itu Sumaya berhasil menang dengan skor 2-0 dan kemenangan ini yang membawanya ke semifinal. Atlet asal Riau ini itu menyampaikan haru tentunya ya, sekaligus bahagia hingga lolos ke semifinal dan berpotensi menyumbang medali pertama untuk Indonesia yang tentunya itu untuk dia yang sudah bekerja keras ya sahabat Bina FM. Atlet tekbal Indonesia lainnya yang berpeluang meraih medali yakni perunggu adalah ada tunggal putra yakni Yiga Ardika dan ganda putra Husni Uba Laode Mardan. Kemudian laga perebutan medali digelar pada minggu besok di tanggal 20 September 2026. Ini dikutip dari cnnindonesia.com. Saya Anggun Zanita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

Pin FM, sweet music station, shop smart, stay happy. Sahabat Pin FM, berita sepekan. Di pekan ini kita awali dengan kabar dari Skotlandia ya. Para pemimpin Skotlandia, Irlandia Utara dan juga Wales itu dikabarkan bertemu dan menggelar rapat perdana terkait rencana ketiga wilayah itu memisahkan diri dari Inggris. Ketiga pemimpin wilayah yang sama-sama pro memisahkan diri dari Inggris tersebut bertemu di ibu kota Wales, Cardiff, pada Senin kemarin di tanggal 14 September untuk membahas kemungkinan hal tersebut terjadi dan akan menandatangani deklarasi bersama yang menuntut hak demi mengadakan referendum kemerdekaan dari Britania Raya. Kemudian sahabat Pingin FM, kita masuk ke berita nasional. Presiden Prabowo Subianto itu resmi menunjuk Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang dimana itu menggantikan Purbaya Yudi Sadewa pada Senin di tanggal 14 September 2026. Suhasil dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 16 WIB, yang dimana di momen yang sama saat pelantikan berlangsung Purbaya itu tengah menggelar rapat bersama Komite 4 DPD yang turut dihadiri Bappenas hingga perwakilan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen. Saat prosesi pelantikan dilakukan rapat Purbaya dengan Komite 4 yang dipimpin Ahmad Nawardi itu masih berlangsung. Dan selanjutnya, yang terakhir sahabat PNFM, harga minyak dunia akhirnya turun pada perdagangan Rabu 16 September 2026 setelah stok minyak mentah Amerika Serikat secara tidak terduga itu meningkat. Namun, melandainya harga minyak tersebut dibayangi resiko pasokan setelah Arab Saudi menghentikan sementara pemuatan minyak di pelabuhan Yanbu. Pemberhentian itu menyusul serangan terhadap pipa minyak SWS yang menuju Laut Merah, yang mana itu adalah jalur alternatif pengiriman minyak selain Selat Hormuz. Ada dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zenita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.

A Jordan 23. Woo! All my people G's until the party cease. Run it.

Tony Parulian merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada 4 September 2026. Lagu ini menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album studio kedua Roni, Dunia dan Seisinya, di bawah naungan Universal Music Indonesia. Dunia Imajiner ditulis oleh Tony Parulian bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan arranger. Dalam proses produksinya, Lava bekerja bersama Revo Alfa Ramadan sebagai co-producer dan juga Kamga sebagai vocal director.

0: Mas Paul, pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.